0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah rekaman ceramah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Rekaman ini, pemutaran ulang rekaman ini merupakan suatu kelanjutan dari pemutaran rekaman beberapa waktu yang lalu. Jadi kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan diputarnya rekaman ulang yang Pak Paul sampaikan dalam bentuk ceramah. Tetapi waktu itu hanya membahas tentang peran suami itu. Nah, kali ini tentang apa, Pak Paul?
1: Kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas peranan istri, yaitu kita akan melihat Alkitab, apa yang firman Tuhan katakan kepada para istri, apa yang harus mereka perbuat untuk suami mereka.
0: Nah, ini rekaman ceramah di mana sebenarnya, Pak Paul?
1: Di Pelangi Kristus, di sebuah retreat pada tahun 2002 di Surabaya.
0: Ya, apakah pada waktu itu banyak pasangan suami istri yang ikut hadir di sana gitu?
1: Betul, memang itu khusus untuk para suami istri.
0: Ya, jadi kalau begitu, baiklah para pendengar sekalian, kita ikuti saja rekaman ceramah dari Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi.
2: Dan sekarang mari kita lihat tugas istri. Supaya istri tidak kecewa, jauh-jauh hari saya beritahukan, ternyata tugas istri tidak terlalu sebanyak tugas suami. Saudara, ini juga saya tulis dalam bentuk janji ya. Saya berjanji untuk ini ya, tunduk kepada suami saya seperti kepada Tuhan. Tunduk. Saudara, menundukkan diri merupakan kesusahan tersendiri bagi para istri. Kenapa? Sebab istri adalah rekan mitra. Istri bukanlah pesuruh suami. Dan semua istri tahu itu. Oleh karena itulah, menundukkan diri kepada rekan menjadi sangat susah. Sebab dia bukanlah atasan kita, kita tahu kok. Dia bukanlah yang menggaji kita tahu itu kok. Dia adalah rekan kita. Jadi susah tunduk kepadanya. Saudara, kita susah tunduk juga sebab kadang kala kita melihat tindakannya tidak bijaksana. Saudara, otomatis kalau kita tahu suami kita melakukan hal yang sangat tidak bijaksana dan bisa menghancurkan keluarga kita, ketundukan kita juga harus berakhir. Ya. Misalkan saudara, kalau suami kita menipu-nipu orang, ke kanan, ke kiri, menipu kolehanya satu demi satu. Nah saudara, sebagai istri sudah seyogianya lah kita gak mendukung dia dan tunduk kepadanya. Misalkan kalau dia meminta, kita turut menipu bersama dengan dia, karena itu berdosa. Jadi tunduk memang ada batasnya, yaitu batas tidak berdosa. Tapi saudara, yang menarik adalah Alkitab berkata tunduk di dalam segala sesuatu. Artinya saudara, memang tadi saya juga katakan ada batasnya, namun di dalam parameter di mana Tuhan menghendaki istri tunduk, istri memang diminta Tuhan untuk tidak terlalu sering mempertanyakan suami. Saudara, suami sebagai kepala akan mengalami kesulitan melangsungkan tugas dan kewajibannya kalau setiap tindakannya dipertanyakan oleh istrinya. Tunduk berarti berkata begini, engkau memang tidak sempurna. Aku mungkin tidak setuju denganmu di sini. Tapi demi menjaga relasi kita ini, Saya memilih untuk tunduk kepada Tuhan melalui tunduk kepada Tuhan. Saya ulang lagi. Saudara, saya kira tidak mudah buat baik pria maupun wanita untuk tunduk kepada orang lain. Apalagi kalau kita berpikir kita mempunyai pendapat yang lebih baik daripada pasangan kita. Nah, tapi karena Tuhan meminta kita tunduk dan kita susah tunduk kepada suami, saya meminta kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Yaitu kita berkata, saya tunduk kepada Tuhan melalui engkau. Melalui engkau. Sekali lagi saudara, saya mau jelaskan ya, tidak tunduk mengambil buta dalam hal yang sangat salah dan berdosa. Tidak. Namun dalam hal keputusan-keputusannya memang harus diambil dalam keluarga. Istri lebih siaplah berkata, Oke, saya akan dengarkan. Oke, saya akan ikuti. Namun, kalau suami itu juga suami yang takut kepada Tuhan dan mengasihi istrinya, dia akan memberi kesempatan kepada istri memberikan pandangannya. Sebab si suami ingin tahu pula pendapat istrinya. Nah, istri bisa berkata, bolehkah saya memberikan masukan? Bolehkah saya memberikan pendapat? Di saat itulah suami bisa mendengarkan masukan istri yang bisa menambah informasi dan ketepatannya dalam memutuskan suatu masalah. Tapi tunduklah. Saudara, kalau tidak tunduk, hidup keluarga tidak bisa berjalan. Keluarga adalah organisasi yang terkecil di dalam masyarakat. Dan kita tahu semua organisasi membutuhkan kepemimpinan dan ketundukan dari yang dipimpinnya. Saya seringkali menggunakan ilustrasi ini bagi saudara yang bekerja sebagai karyawan. Apakah saudara selalu menyetujui keputusan atasan saudara? Apakah kadang-kadang atasan saudara membuat keputusan yang keliru untuk perusahaannya? Iya. Tapi apakah saudara tunduk kepada atasan saudara? Iya. Kenapa perusahaan hanya bisa berjalan kalau ada pemimpin dan ada ketundukan kepada pemimpin itu? Iya kan? Demikian pula dengan keluarga kita ya. Kita harus bisa tunduk. Tanpa ketundukan, keluarga kita tidak berjalan. Yang kedua, Tuhan meminta istri untuk menghormati suami. Tuhan berkata, istri, hormatilah suamimu. Saudara, hormat adalah cara kita berrelasi dengan orang. Sekali lagi, hormat adalah cara kita berrelasi dengan orang. Kita boleh tidak setuju dengan pendapatnya, tapi kita tidak harus kurang ajar atau kasar. Saudara, salah satu hal yang bisa meracuni keluarga atau hubungan suami istri adalah jika istri kasar atau kurang ajar kepada suaminya. Sulit sekali keluarga itu akan bisa bahagia dan diberkati kalau dikit-dikit istri marah memaki si suami. Atau kalau ngomong tidak ada sopan santun, tidak ada penghormatan sama sekali. Sekali saya tekankan, suami tidak selalu benar. Suami bisa salah. Tapi walaupun suami bisa salah dan kita berbeda pandangan dengan dia, jangan sampai kita kasar dan kurang ajar. Saudara, saya tahu suami yang kalau istrinya bicara, istri yang kalau suaminya bicara, istrinya nggak suka, istrinya nggak suka, dia berteriak dan memaki suaminya, menyuruh suaminya.

0: suami dan mantan istri, dua-dua harus menjadi yang sama sekarang. Kalau tadi spesifik untuk suami dan istri, sekarang berdua. Saudara, kita harus menghormati pernikahan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak mau mengotorinya dengan ketidaksetiaan. Jangan sampai kita mencemarkan ranjang pernikahan kita. Saudara, kemana-mana saya pergi, saya selalu mendapatkan laporan anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan dan kemudian jatuh ke dalam perzinahan. Terlalu sering saya antara aktivis Kristen dengan sesama aktivis Kristen. Saudara, kita harus menghormati pernikahan kita dengan cara tidak mencemarkan ranjang kita. Saudara, hampir semua kesalahan yang lain lebih mudah diterima oleh pasangan kita, kecuali kesalahan dalam hal mencemarkan ranjang kita. Itu akan sangat sulit diterima. Saudara, saya akan mengajak saudara sekarang.
1: Pak Paul, kita telah bersama-sama mengikuti rekaman siaran ulang atau diputarnya ulang sebuah rekaman yang Pak Paul sudah bawakan dalam bentuk ceramah. Kalau pada kesempatan yang lalu Pak Paul sudah membahas tentang peran atau tanggung jawab suami, maka pada kesempatan kali ini lebih banyak dibahas tentang tanggung jawab seorang istri Kristen tentunya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Paul di dalam kesempatan ini, konsep pernikahan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada suami maupun istri itu kan sudah lama sekali Pak Paul. Bagaimana hal-hal seperti ini masih tetap relevan untuk kita yang hidup pada zaman ini?
2: Semua tetap relevan Pak Gunawan, karena yang menarik adalah meskipun kita ini nih telah berada di muka bumi ribuan tahun, tapi kebutuhan kita tetap sama. Kita boleh berevolusi dalam hal berapa besar tinggi badan kita dan warna rambut kita, warna mata kita, tapi kita enggak pernah berevolusi di dalam hal kebutuhan mendasar kita. Kita tetap membutuhkan dikasihi, kita membutuhkan dihormati. Nah, itulah kebutuhan pokok yang dibawa oleh manusia ke dalam pernikahan. Tuhan meminta suami mengasihi istri karena itu kebutuhan pokoknya. Tuhan meminta istri menghormati suaminya. Itulah kebutuhan pokok si suami. Dan melewati abad demi abad, kebutuhan tersebut tetap sama. Jadi perintah Tuhan atau resep Tuhan tentang pernikahan yang Tuhan berkati juga akan tetap sama sampai kapanpun.
1: Ya, dan itu kan sifatnya universal gitu Pak ya.
2: Betul.
1: Nah, ada beberapa etnis tertentu itu yang istri itu ketertundukannya kepada suami itu bisa kita nilai agak berlebihan gitu Pak Paul. Jadi betul-betul tunduk dan menyerahkan dirinya itu total gitu. Nah, itu bagaimana Pak Paul?
2: Saya kira kita harus membedakan antara akuisisi dan penyatuan. Saya sering mengatakan bahwa pernikahan Kristen bukanlah salah satu bentuk akuisisi. Akuisisi berarti yang satu menelan atau menguasai yang satunya. Sehingga yang ditelan atau yang dikuasai tidak lagi mempunyai suara atau hak. Tidak, itu bukan konsep pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen adalah penyatuan dua individu. Berarti dua-dua akan meleburkan diri. Dua-dua akan harus memotong, mengorting dirinya supaya kedua diri ini bisa menyatu. Nah, itulah yang Tuhan inginkan.
3: Pak Paul, saya teringat pada session sebelumnya Pak Paul jelaskan tentang tugas suami ya. Kayaknya kan lebih banyak dibandingin tugas istri yang tadi Pak Paul jelaskan hanya sedikit gitu. Saya pikir unik sekali ya Alkitab Tuhan menuntutnya seperti itu dibandingin dengan realita yang sebenarnya. Maksudnya kan dunia udah jatuh dalam dosa mungkin karena itu ya.

0: realitanya istri-istri lebih banyak gitu tugasnya dalam rumah tangga. Terus kalau ada masalah dalam pernikahan atau dengan anak, itu pasti yang disalahkan tuh kebanyakan istri begitu. Padahal Alkitab menuntutnya nggak seperti itu gitu. Gimana Bapak?
1: Oke, Alkitab mempunyai standar yang memang berkebalikan dari standar yang dianut oleh dunia. Tuhan kan pernah berkata bahwa orang-orang di dunia atau majikan-majikan di dunia ya akan menuntut orang untuk tunduk kepadanya dan dia akan melakukan itu dengan kekuasaannya. Tapi tidaklah demikian dengan kamu, kata Tuhan. Kamu harus melayani. Dengan kata lain, konsep memimpin adalah konsep yang identik dengan melayani. Siapa yang hendak menjadi besar, hendaklah menjadi pelayanmu. Nah, karena Tuhan memberikan tugas kepada suami sebagai pemimpin, maka dia memang bertugas sebagai pelayan. Artinya lebih banyak hal yang harus dia korbankan demi keluarganya, demi orang-orang yang memang bernaung di bawahnya. Tapi dunia memberikan konsep yang keliru. Karena dia kepala, berarti haknya lebih besar, berarti orang-orang semua harus mengikuti kehendaknya sebab dialah kepalanya. Dan sama sekali tidak ada pengertian bahwa sebagai kepala dia justru seharusnya menjadi pelayan bagi semua anggota keluarganya. Itu konsep yang terhilang dalam dunia ini. Itu sebabnya di Alkitab kita bisa membaca tugas seorang suami memang sangat banyak, lebih banyak daripada tugas seorang istri. Karena apa? Sejajar dengan konsep pelayan tadi. Kalau saya boleh tambahkan juga Ibu Wulan, Tuhan memberikan tugas kepada pria untuk mendisiplin anak. Memang membesarkan anak-anak itu adalah lebih merupakan tugas seorang ibu karena secara alamiah dia yang melahirkan, dia yang menyusui dan sebagainya. Tapi waktu anak itu mulai besar, yang lebih diberikan tugas untuk mendidiknya bukannya ibu. Firman Tuhan secara konsisten mengatakan, hai bapak, didiklah anakmu dalam takut akan Tuhan. Hai bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Jadi di Perjanjian Lama juga ada yang seperti itu. Intinya adalah tugas itu diembankan kepada bapak. Nah sekarang apa yang terjadi? Para bapak mendelegasikannya kembali kepada para ibu. Nah itu keliru ya. Justru memang banyak sekali tugas yang diberikan Tuhan kepada para pria.
2: Nah sekarang ini kan makin banyak wanita yang sadar dan merasa bahwa dia sebenarnya punya hak yang sama itu dengan kaum pria gitu Pak Paul. Nah ini di dalam hubungan suami istri bagaimana Pak Paul?
1: Nah ini kita mesti cermati dengan baik-baik. Dua-dua harus memang tunduk kepada Tuhan. Ini syarat utamanya nih. Jangan sampai ada dua orang dan enggak tunduk kepada Tuhan. Mesti ada titik tengah. Titik tengahnya adalah Tuhan sendiri. Berarti apa yang Tuhan katakan, dua-dua akan berusaha untuk menaatinya. Apapun itu yang Tuhan memang minta dia lakukan. Nah, sekarang memang ada konsep egalitarian. Yaitu pria membawa 50%, wanita membawa 50%, dan semua hal harus didiskusikan sehingga tidak ada lagi yang menjadi pemimpin. Itu juga salah. Sebab sebagaimana kita sudah dengar tadi bahwa keluarga adalah organisasi yang terkecil dan semua organisasi harus memiliki pemimpinnya. Tidak ada kepemimpinan berarti kekacauan. Maka saya kira salah satu penyebab mengapa tingkat perceraian makin meningkat adalah konsep yang mulai berubah itu. Tetap mesti ada yang mengepalai dan Tuhan memberikan tugas itu kepada suami. Namun si suami dalam mengepalai dia harus melakukannya dengan jiwa seorang pelayan. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Dan kalau suami sudah mencoba melakukan itu, istri juga harus selalu lebih siap menundukkan diri daripada menyatakan kehendaknya yang selalu berbeda dari suaminya. Jadi keduanya memang saling mengimbangi. Jadi tidak bisa kita katakan suami dulu mulai baru istri mulai. Enggak, dua-duanya harus memulai pada waktu yang bersamaan.
2: Ya, tetapi di dalam pernikahan, Pak Pol, ya, sekalipun pada awalnya itu suami menjadi kepala keluarga, tetapi di dalam perjalanan hidup mereka itu ternyata memang kelihatan bahwa sebenarnya istri itu lebih lebih dominan gitu. Jadi dia lebih mampu sebenarnya untuk menjadi pemimpin, sehingga suaminya pun berkata, kamu aja yang jadi pemimpin di rumah ini. Itu bagaimana sebenarnya, Pak?
1: Istri yang memang lebih bijaksana dari suaminya, atau lebih bisa dalam banyak hal daripada suaminya, harus benar-benar bisa menempatkan dirinya. Jadi di depan keluarga, di depan anak-anak dan sebagainya, istri lebih harus menahan diri. Di belakang, dalam privasi mereka, si istri bisalah memberikan masukan-masukan kepada si suami. Cara yang lainnya lagi adalah, istri jangan langsung memberikan perintah. Menurut saya ini dan ini yang harus dilakukan. Jangan. Meskipun dia tahu yang benar dan si suami mungkin keliru, saran saya adalah berikan pilihan kepada si suami. Menurut kamu mana yang lebih baik? Nah, si istri karena lebih pandai, misalkan lebih bijaksana, dia memberikan 2-3 pilihan. Dan dari 2-3 pilihan itu jelas yang paling baik yang mana. Nah, dari 2-3 pilihan itu, si suami nanti yang diminta untuk mengambilnya. Akhirnya suami yang mengambil keputusan. Nah, suami kan merasakan juga istrinya menghormati dia. Sehingga dia yang tetap diberikan hak untuk mengambil keputusan itu. Tapi siapakah yang sebetulnya menyediakan pilihan-pilihan itu? Si istri. Nah, jadi kalau ini bisa dilakukan saja, saya kira meskipun si istri lebih bijaksana, tetap kepemimpinan di tangan si suami. Dan si istri tetap menunjukkan hormat kepada suaminya.
0: Bapak, menyambung pertanyaan Pak Gunawan barusan begitu ya. Kalau misalnya si istri nih misalnya enggak tahu tentang hal-hal seperti ini, lalu dia juga dibesarkan di tengah-tengah keluarga di mana ibunya memang lebih dominan, lebih banyak kelebihan gitu ya, kemampuannya lebih dibandingin Pak ayahnya. Dan ternyata enggak ada masalah gitu selama ini, papanya juga cukup oke dengan situasi itu, bahkan tanda kutip malah menikmati begitu. Nah, si istri yang perempuan ini kan memang melihat rasa suami istri ya seperti itu begitu. Nah, waktu dia masuk pernikahan, mungkin dia jadi akan kesulitan ya kalau ketemu pria yang bukan seperti papanya. Maksudnya yang memang seharusnya kan suami yang pemimpin begitu.
1: Itu sering terjadi, Ibu Wulan. Mm-hmm. Jadi memang kita ini nih produk dari lingkungan ya. Mm-hmm. Apa yang telah kita lihat pada masa-masa pertumbuhan akhirnya tertempel di benak kita dan itu yang kita akan bawa ke dalam rumah tangga kita.
0: Iya.
1: Disebabnya, ya sekali lagi saya ingin ingatkan, bimbingan pranikah itu penting ya dalam masa-masa berpacaran. Sehingga masing-masing bisa mengenali pola-pola bagaimana mereka dibesarkan dulu.
0: Iya.
1: Sebab pola-pola itulah yang akan mereka nanti bawa ke dalam pernikahan. Nah, sudah tentu waktu dia menikah dengan pria yang berbeda dari ayahnya, akan banyak sekali penyesuaian yang harus dia lakukan.
0: Iya.
1: Karena si suami mungkin sekali gak akan terima dengan cara-cara otoriter istrinya.
0: Iya, betul.
1: Nah, sudah tentu ya akan terjadi konflik, tapi kalau dua-dua memang serius mau menyatukan relasi ini, ya bisa berubah kok.
2: Tapi memang sering saya temukan dalam banyak contoh itu, pasangan suami istri itu, saya lihat ini ada suatu keahlian istri itu untuk bisa menguasai suaminya, Pak Pol. Sehingga banyak teman-teman itu berkata, wah ini suami yang takut istri dan sebagainya. Dalam hal seperti itu, Pak Pol, ya, ternyata orang lain bisa membaca bahwa memang sekalipun suaminya itu kepala keluarga, tetapi yang sangat berperan itu istrinya. Nah, tentu buat si suami ini menjadi suatu celah tersendiri gitu. Dia merasa dipermalukan dan itu bagaimana mengatasinya, Pak Pol?
1: Kalau dia menyadari itu, ya dia mesti membicarakan dengan istrinya dan berkata kepada istrinya, saya menghargai masukan kamu, sebab saya melihat dalam hal-hal seperti ini, kamu yang lebih tepat dibandingkan dengan saya. Tapi mohon, jangan sampai mempermalukan saya. Nah, Tuhan memang memberikan karunia kepada anak-anaknya, laki-laki dan perempuan. Jadi, dari konsep ini saja kita bisa simpulkan bahwa enggak semua hal dilakukan dengan baik oleh satu orang, dalam hal ini si suami. Akan ada hal-hal tertentu yang dilakukan dengan sangat baik oleh seorang wanita atau istrinya. Nah, pernikahan yang sehat, pernikahan yang bisa memberi ruangan munculnya karunia-karunia ini dengan bebas. Dan kedua orang, suami istri itu bisa saling menghargai. Jadi ya suami minta kepada istrinya, silakan, saya senang dengan masukan kamu. Asal penyampaian kamu harus tepat. Di mana kamu sampaikannya harus juga lihat-lihat. Bagaimanakah cara kamu menyampaikannya? Mohon diperhatikan, jangan sampai akhirnya melecehkan saya. Nah kalau itu bisa disetujui, saya kira rumah tangga mereka ya akan tetap berjalan dengan baik.
2: Ya, tetapi ada istri itu yang malah bangga, bang, cerita sama teman-temannya, oh kalau suamiku tuh takut sama saya gitu. Nah itu sebenarnya apakah kebutuhan atau keinginan untuk menguasai orang lain itu tercermin di sana?
1: Saya kira itulah yang memang tersirat ya dari firman Tuhan kepada istri, istri tunduklah kepada suamimu, sebab memang sikap atau sifat dasar manusia adalah sebetulnya enggak mudah tunduk, baik pria maupun wanita sebetulnya. Jadi karena istri yang diminta tunduk, memang tidak mudah tunduk. Yang lebih enak adalah kalau orang lain yang tunduk kepada kita. Iya. Jadi perjuangan yang sangat keras sekali. Kenapa Tuhan memberikan perintah kepada pria? Kasihilah istrimu. Sebab saya juga yakin tersirat dalam perintah itu, cukup banyak pria terlalu cinta pada dirinya. Sangat egois. Jadi mencintai orang lain, mendahulukan orang lain, buat sebagian besar pria sangat sulit. Jadi itulah yang menjadi latar belakang menurut saya ya, kenapa Tuhan juga memberikan perintah-perintah yang berbeda itu kepada suami dan istri.
0: Pak Paul, kita sering dengar istilah, ya bolehlah si suami yang jadi kepala gitu, tapi siapa dulu jadi lehernya gitu. Leher itu kan yang menggerakkan kepala kan, mau ke kiri, ke kanan, kemana gitu. Jadi penting sekali ya Pak, istri itu memahami benar sampai seberapa porsinya dia gitu di hadapan suami.
1: Betul, makanya kan ada juga peribahasa berkata, di belakang seorang suami yang sukses, ada seorang istri yang bijaksana. Dan itu juga betul saya kira.
2: Iya, jadi terima kasih sekali. Saya rasa kalau pasangan suami istri mengikuti pedoman yang sudah Tuhan berikan melalui kebenaran firman-Nya, kehidupan rumah tangga mereka khususnya di dalam hubungan suami istri pasti akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa.
1: Betul.
2: Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan dan ceramah yang boleh kita dengar bersama pada kesempatan ini. Juga Ibu Bulan, terima kasih untuk kehadiran Ibu bersama kami. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti acara ini, acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja mengikuti sebuah penayangan ulang rekaman ceramah dari Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Calon pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik, karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ruth Angelica, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul, Jika Semesta Membuktikan Allah Ada, Mengapa Masih Ada Ateis? Tema ini adalah tema yang menarik. Walaupun pertanyaan ini sekilas terkesan sederhana atau bahkan mengada-ngada, kesan ini akan hilang jika kita merenungkannya lebih dalam. Di balik pertanyaan ini, ada beberapa asumsi atau pertanyaan lainnya. Yang bertanya, sebenarnya sedang mempersoalkan kualitas bukti-bukti tentang keberadaan Allah. Jika Allah memang ada, mengapa bukti tentang keberadaannya tidak sebegitu jelas sehingga masih ada ruang bagi manusia untuk mempertanyakannya? Asumsi di balik pertanyaan ini cukup jelas. Seandainya Allah menyediakan bukti yang tidak terbantahkan, semua manusia pasti akan percaya kepadanya. Kenyataannya, masih ada ateis. Kesimpulannya, bukti tentang keberadaan Allah tidak seberapa meyakinkan. Bagaimana Alkitab menjawab persoalan ini? Benarkah bukti tentang keberadaan Allah kurang persuasif? Jika sudah persuasif, mengapa masih ada yang tidak percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memulai dengan pernyataan eksplisit Alkitab tentang kejelasan bukti keberadaan Allah. Di Roma 1 ayat 19-20, Paulus berkata, "Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih." Dengan kata lain, manusia seharusnya bisa mengetahui keberadaan Allah melalui penalaran terhadap ciptaan. Jika pernyataan ini benar, mengapa masih ada orang yang tidak menangkapnya? Alkitab menyediakan dua jawaban. Jawaban pertama, dari konteks Roma pasal 1, kegagalan manusia untuk menyadari keberadaan Allah lebih disebabkan oleh tidak mau tahu daripada tidak tahu. Dalam istilah Paulus, mereka telah menindas kebenaran dalam pasal 1 ayat 18. Alkitab tampaknya secara konsisten mengajarkan hal ini. Inti persoalan bukan terletak pada seberapa banyak yang manusia ketahui tentang Allah, karena bangsa Israel adalah contohnya. Entah berapa kali mereka menyaksikan secara langsung perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah mereka. Namun, mereka tetap saja tidak percaya. Bahkan mencobai Allah mereka dalam Keluaran 17 ayat 2, Keluaran 17 ayat 7, dan Bilangan 14 ayat 22. Yesus Kristus juga melakukan begitu banyak mujizat di depan bangsa Yahudi. Tetapi sebagian besar dari mereka tetap menolak dia dalam Matius 11 ayat 20-24. Sekali lagi, persoalan manusia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan ketidaktahuan atau ignorance, melainkan pemberontakan atau rebellion. Jawaban lain datang dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ada kesamaan antara ayat ini dengan Roma 1 ayat 19-20, yaitu sama-sama berbicara tentang keberadaan Allah yang dapat diketahui oleh pikiran melalui alam semesta. Hanya saja, penulis surat Ibrani menambahkan satu unsur tambahan yang penting di sini, yaitu iman. Dengan iman kita mengerti. Keterangan ini menyiratkan bahwa kejelasan bukti tentang keberadaan Allah melalui ciptaan tetap menyisakan ruang bagi iman. Apa yang kita bisa lihat dari ciptaan tetap melibatkan keyakinan terhadap apa yang tidak dapat kita lihat melalui iman.
Setiap orang pasti memiliki iman dalam arti dan taraf tertentu. Hal ini berlaku pada kaum teis maupun ateis. Dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap orang menafsirkan data dengan asumsi dasar tertentu. Apa yang dilihat dari ciptaan, baik alam semesta maupun tubuh manusia mungkin sama. Semua ilmuwan memiliki data yang sama. Perbedaan baru terlihat pada saat mereka menafsirkan data tersebut. Bagi para ilmuwan ateis yang menganut naturalisme, di mana yang ada hanyalah alam semesta, dan materialisme, di mana yang ada hanyalah yang jasmania, mereka tentu saja akan membuang segala opsi penjelasan yang melibatkan keberadaan supranatural yang rohania. Sebaliknya, bagi para ilmuwan religius, keberadaan Allah sebagai agen personal di balik proses penciptaan alam semesta diyakini sebagai penjelasan yang lebih masuk akal. Alam semesta dan tubuh manusia menunjukkan keteraturan yang begitu rumit. Pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa keteraturan yang sangat begitu rumit tidak mungkin dihasilkan dari sebuah peristiwa yang kebetulan atau alamiah tanpa adanya intervensi dari agen personal tertentu. Ruang untuk iman merupakan penjelasan yang masuk akal. Jika segala sesuatu bisa diketahui dengan pasti dan sempurna, keyakinan manusia kepada Allah tidak bisa disebut sebagai iman. Mereka terpaksa percaya karena tidak ada ruang untuk memilih sebaliknya. Iman didasarkan pada pengetahuan, tetapi dipraktekkan melalui ketidaktahuan. Allah sengaja menyediakan ruang bagi ketidaktahuan supaya kita bisa melatih iman. Hal terakhir yang perlu disinggung sebagai penutup adalah aspek iman yang multidimensional. Iman berkaitan dengan pengetahuan, tetapi iman lebih daripada sekedar persetujuan intelektual. Ada aspek lain yang menentukan. Iman seseorang dibentuk melalui aspek personal atau kepribadian, aspek sosial atau pengalaman, aspek kultural atau kebiasaan, dan aspek spiritual atau ideologi tertentu yang dianut. Mengetahui bukti-bukti tentang keberadaan Allah atau persetujuan intelektual tidak menjamin munculnya iman yang benar. Ada hal-hal lain yang turut berperan dalam pertimbangan. Lagi pula, sebagian orang akan tetap memilih untuk mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Itulah kondisi hati manusia. Jadi, apakah bukti tentang keberadaan Allah cukup persuasif? Dari kacamata orang Kristen, jawabannya adalah afirmatif. Ya, bukti-bukti tentang keberadaan Allah masuk akal dan cukup meyakinkan. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai jika semesta membuktikan Allah ada, mengapa masih ada ateis. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus-menerus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan renungan harian. Masih melanjutkan Kolose pasal 1, kita akan merenungkan ayat yang ke-24 dan 25 yang berbunyi demikian. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema Tetaplah Melayani. Pendengar, apakah saudara dapat merasakan sukacita ketika berada dalam penderitaan, apalagi ketika saudara sedang bekerja bagi Tuhan? Mungkin saudara bingung menjawab antara menginginkan sukacita tersebut, tetapi sebenarnya sulit menerimanya. Tetapi mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Bila kita melihat kembali keberadaan Paulus sebagai hamba Kristus, kita menemukan bahwa ia adalah rasul yang sungguh-sungguh membaktikan hidupnya bagi Kristus. Namun, ketika dia sungguh-sungguh membaktikan hidupnya bagi Kristus, dia juga sangat menderita. Kesetiaannya inilah yang membuat banyak orang menerima Kristus. Tetapi banyak juga yang menolak Kristus, bahkan memberikan respon berlebih, bahkan sampai membenci dan menyiksa Paulus. Apa yang membuat Paulus sedemikian total dalam melayani Tuhan meski menderita? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Paulus menempatkan dirinya secara mutlak di bawah otoritas Kristus sebagai pusat pelayanannya. Karya keselamatan Kristus merupakan bagian utama dari setiap pemberitaannya, dan semua pertumbuhan warga jemaat diarahkan kepada Kristus. Bagi Paulus, menderita karena melayani Kristus bukanlah suatu hukuman, melainkan hak istimewa, karena diperkenankan mengambil bagian dalam karya-Nya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara juga sedang merasakan hal ini? Melayani namun menderita, mungkin difitnah, atau mungkin tidak dihargai. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, tetaplah bersuka cita, sebab saudara telah mengambil bagian dalam penderitaan yang Kristus alami. Kiranya Tuhan memberkati.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa?

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama adalah mengapa diperlukan wahyu khusus? Mengapa diperlukan wahyu khusus? Kita sudah belajar ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Dan mengapa Allah perlu memberikan wahyu khusus? Jawabannya adalah karena apa yang bisa diketahui melalui wahyu umum sangat terbatas sekali. Apa yang bisa dipahami tidak cukup untuk membawa manusia memahami tentang keselamatannya. Melalui wahyu umum kita bisa mengenal Allah itu Maha Kuasa. Melalui wahyu umum kita bisa mengenal Allah itu baik. Melalui wahyu umum kita bisa mengenal bahwa Allah itu bijaksana. Tetapi kita tidak bisa mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang kebaikannya bukan hanya ditunjukkan melalui alam semesta yang indah, tetapi juga melalui anaknya yang dia berikan kepada manusia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Penebusan Yesus Kristus tidak bisa ditangkap melalui wahyu umum. Keberdosaan manusia juga tidak bisa dilihat dengan sebenar-benarnya melalui wahyu umum. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang berdosa yang memampukan mereka untuk bertobat juga tidak bisa terlihat di dalam wahyu umum. Dengan kata lain, apa yang Allah nyatakan tentang dirinya melalui wahyu umum tidak akan membawa manusia untuk mengerti hal-hal yang berkaitan, yang berguna bagi keselamatan manusia. Karena itulah Allah perlu memberikan wahyu khusus untuk menuntun manusia mengetahui tentang keselamatan. Menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Menunjukkan kepada mereka betapa parahnya, seriusnya dosa di dalam hidup mereka. Dan betapa tidak berdayanya mereka di hadapan dosa. Sehingga mereka membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Nah, pertanyaan yang kedua yang kita ingin jawab adalah apakah manusia dapat memahami wahyu Allah? Allah sudah memberikan wahyu, wahyu umum, wahyu khusus. Pertanyaannya, apakah manusia mampu memahami, menerima wahyu Allah? Jawabannya adalah dengan kekuatan sendiri, manusia tidak mungkin bisa memahami wahyu Allah. Baik wahyu umum maupun wahyu khusus, manusia tidak mungkin bisa memahaminya kalau mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Walaupun apa yang Allah nyatakan sudah jelas, tetapi manusia seringkali gagal untuk memahaminya. Kalaupun mereka mengetahuinya, mereka juga gagal untuk menerimanya. Roma pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 21 dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa Allah membawa manusia, meletakkan manusia semua di bawah murkanya karena manusia menindas kebenaran. Paulus mengatakan sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Persoalan manusia bukan tidak tahu kebenaran saja. Bahkan ketika manusia tahu kebenaran, manusia cenderung untuk melawan, menindas kebenaran itu. Dan itu disebabkan oleh keberdosaan mereka, disebabkan oleh natur mereka yang berdosa, membuat mereka condong kepada dosa. Sekalipun tahu, mereka akan menindas. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-4, Paulus juga berbicara bahwa walaupun Injil itu disebut sebagai cahaya Injil, terang tentang kemuliaan Allah, walaupun Injil disebut cahaya, dikaitkan dengan terang dan kemuliaan, tapi tetap manusia berdosa tidak mungkin bisa memahami Injil. Mengapa? Karena mereka telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Sehingga manusia tidak mungkin dengan kekuatan sendiri memahami wahyu Allah. Manusia membutuhkan pekerjaan Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 13 dan 14 dikatakan, manusia duniawi tidak dapat memahami hal-hal yang rohani. Hanya melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang, maka orang itu dimampukan untuk mengerti tentang hal-hal yang rohani. Di dalam Matius 11 ayat 27, Tuhan Yesus juga mengatakan, orang yang bisa mengenal Bapa, percaya kepadanya, yang bisa memperoleh hidup kekal adalah
orang yang kepadanya anak manusia berkenan untuk menyatakan dirinya. Kalau tanpa inisiatif Allah, kalau tanpa anugerah Allah yang bekerja di dalam diri seseorang, maka orang itu tidak mungkin bisa memahami wahyu Allah. Kalaupun dia bisa mengetahuinya, tapi dia akan menindas wahyu itu. Nah, suara ini semua mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sekarang bisa memahami wahyu Allah, bukan cuma menerima, tetapi kita mampu untuk memahami wahyu Allah, maka kemampuan kita untuk menerima dan memahami ini merupakan hasil dari anugerah Allah melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Karena itu sudah sepatutnya kita menyambut wahyu Allah, baik yang umum, baik yang khusus. Kita sambut semuanya dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur. Dan kita meresponinya dengan ketaatan hidup kita. Karena memang ini merupakan anugerah yang besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Allah sudah menyatakan dirinya melalui berbagai macam cara kepada kita. Supaya kita bisa mengenal dia. Dan bukan cuma supaya kita bisa mengenal dia. Tetapi pada akhirnya kita bisa memuliakan dia. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Saudara sudah menerima wahyu itu? Apakah saudara sudah menaati wahyu itu? Saudara bisa mengerti wahyu Allah? Apakah saudara sudah siap untuk hidup sesuai dengan wahyu itu? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Cornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan terus merasakan kasih setia Tuhan tiap-tiap hari. Saudara, setelah ini Bapak Pendeta Pujianto STH akan hadir di ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya mengajak saudara untuk menyimak sebuah tema, yaitu di tengah kehidupan rohani yang jatuh. Di tengah kehidupan rohani yang jatuh. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya masalah. Sekali lagi saya katakan, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya masalah. Saudara, pasti pada saat ini saudara juga sedang menghadapi masalah. Entah besar, entah kecil, saya pun juga begitu. Saya sedang menghadapi masalah juga. Saudara, setiap orang menghadapi masalahnya masing-masing. Entah itu berat atau ringan, namun pada dasarnya setiap orang menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Dan saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah, entah itu besar, entah itu kecil, betapa pentingnya ketika kita sedang menghadapi permasalahan hidup kita, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi, ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan ini, betapa pentingnya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan saudara harus akui juga bahwa kadang-kadang di dalam menghadapi permasalahan yang membelit kita, maka ada orang yang di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan itu, orang itu harus jatuh. Ya, jatuh. Padahal kalau kita perhatikan orang itu di tengah-tengah melakukan sebuah pelayanan rohani, pelayanan yang membimbing orang supaya dekat dengan Tuhan, tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian orang itu bisa juga jatuh. Saudara pendengar, untuk hal tersebut marilah kita membaca firman Tuhan dari Yeremia 2 ayat 1 sampai 8. Yeremia 2 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus, dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Dan belajar hidup sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan acara kita ini. Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucapkan syukur kepadamu kalau waktu ini kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saudara pendengar. Kami mohon supaya Tuhan menuntun kami sehingga Tuhan memberkati acara ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

saudara pendengar. Mungkin di antara kita ada yang punya sahabat. Yang dahulunya sahabat saudara itu sangat rajin di gereja. Rajin ke gereja minggu tidak pernah absen. Kegiatan-kegiatan tidak pernah absen. Ya, rajin. Bahkan sahabat saudara itu ikut terlibat di sebuah pelayanan. Luar biasa. Orang itu benar-benar menjalankan pelayanan. Dan nampak kalau orang itu begitu mengasihi Tuhan. Saudara, saudara kagum. Saudara memuji orang itu. Tetapi itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Teman sahabat saudara itu rajin ke gereja, ikut terlibat pelayanan. Namun itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Sekarang bagaimana? Sekarang orang yang dulu kita kagumi, dulu banyak kita puji, sudah tidak ada lagi. Sudah tidak di gereja lagi. Apakah di antara teman atau sahabat saudara ada yang demikian? Atau malah itu saudara sendiri? Dulu saudara begitu rajinnya ke gereja. Dulu rajinnya ikut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Saudara begitu menaruh perhatian kepada pelayanan. Tetapi itu yang dulu. Sekarang bukan lagi. Saudara, malah sudah lama saudara tidak ke gereja. Saudara, banyak di antara orang-orang, mereka yang tadinya rajin pelayanan, mereka yang tadinya mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi itu dulu, sekarang tidak lagi. Namun saudara, walaupun mereka tidak lagi ke gereja, namun dia masih mengakui bahwa dia itu orang Kristen. Bahkan dia tetap memakai lambang-lambang Kristen. Misalnya, memakai kalung salib. Lantas tubuhnya ditato gambar salib. Kalau ditanya memang dia masih Kristen. Mas, masih Kristen toh? Masih saya. Saya tetap Kristen. Ketika diajak ibadah, ya mari mas, kita ibadah. Dia tersenyum. Tersenyum simpul. Bahkan mencibirkan bibirnya. Saudara, kenapa? Bahkan saudara, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang yang pernah sekolah teologi sampai tamat. Dia memiliki ijazah sarjana teologi. Bahkan pernah katanya melayani di sebuah jemaat beberapa tahun. Tetapi dia sekarang, oh itu dulu pak, sekarang saya tidak lagi menjadi orang Kristen. Saya bukan murid Yesus Kristus, saya sekarang dengan kepercayaan baru. Dan yang heran, orang itu sekarang menjadi penghambat orang-orang yang ingin menjadi murid Yesus Kristus. Ada apa orang ini? Sejarah kebaikannya tercatat, tetapi sekarang itu dulu. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, beberapa ratus tahun yang lalu, juga terjadi peristiwa yang sama. Suatu bangsa yang sudah dipilih Tuhan, bangsa ini ditolong Tuhan dari derita yang berkepanjangan,

Saudara, kalau kita lihat sejarah bangsa ini yang disebut umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, bangsa ini jatuh, bangun, jatuh lagi begitu, terus-menerus begitu. Dan saat ini mereka sedang jatuh. Hanya pada zaman Raja Yosia, semua bangunan berhala dirobohkan. Semua bangsa, ayo bangsa Israel, sekarang saya ajak untuk menyembah Tuhan. Mereka mau menyembah Tuhan. Ayo tinggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala. Mereka memberikan diri menyembah kepada Tuhan dan meninggalkan berhala-berhala. Karena raja, pemimpin negara itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Namun, Raja Yosia kan tidak hidup terus. Ketika Raja Yosia meninggal, maka bangsa itu kembali kepada penyembahan terhadap berhala. Mereka melupakan Tuhan lagi. Mereka meninggalkan Tuhan lagi. Mereka menyembah berhala lagi. Kini gila enggak ini? Sudah diajar untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggalkan berhala. Pemimpinnya meninggal, kembali ke dunia lamanya. Saudara, maka Yeremia sebagai orang yang dipercaya Tuhan mengingatkan bangsa ini dan bersabda kepada Yeremia, pergilah. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikian firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, diingatkan supaya bangsa ini ingat ketika mereka masih belia. Mereka cinta kepada Tuhan. Bisa dikatakan mereka jatuh cinta pertama kepada Tuhan. Mereka begitu mengasihi Tuhan. Dalam perjalanan waktu, mereka malah berbalik meninggalkan Tuhan. Ayat 8, coba perhatikan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Saudara pendengar, sudah tentu sangat memprihatinkan kalau para pimpinan agama malah tidak mengenal Tuhan, bahkan menjadi para raja jatuh. Rakyat menjadi jatuh pula menyembah kepada yang bukan Tuhan. Bayangkan kondisi yang demikian itu. Bayangkan sebuah kerajaan yang lupa terhadap penolongnya. Bangsa ini lebih cenderung bersandar kepada manusia dibanding kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam ayat 18. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Tidak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungnya untuk pergi ke Asur, tidak meminum air sungai Efrat? Peringatan Tuhan sangat tegas dan jelas. Mengapa kamu ini, bangsa Israel, masih memandang Mesir yang dulu menjajah kamu, menjadikan kamu budak belian? Mengapa kamu masih melihat mereka yang kejam terhadap kamu? Begitupun kepada Asyur yang menjajah kamu, menghalangi kamu ketika itu untuk tanah perjanjian.

perjanjian, menghalangi kamu supaya kamu tidak masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Mengapa kamu memandang mereka, hai bangsa pilihan Allah? Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Mereka mestinya ingat ketika masih menderita di Mesir. Bagaimana orang yang sudah ditolong lantas begitu saja melupakannya? Wajar kalau Tuhan menjadi marah kepada mereka. Saudara, seumpama saudara itu menolong orang, dari derita terus menjadi enak, tiba-tiba tidak berterima kasih kepada saudara. Melupakan begitu saja, pasti saudara dalam hati, wah kurang ajar orang ini, sudah ditolong lupa lagi. Saudara-saudara, ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Saudara, sekali lagi kalau saya katakan Tuhan marah itu adalah hal yang wajar. Dan Tuhan itu kan berkuasa. Kalau mereka harus mendapat hukumannya, hukuman dari Tuhan, ya sudah lumrah. Dan kalau mereka dihukum, mereka harus mengalami derita. Dan itu merupakan yang wajar. Dan itulah didikan Tuhan. Supaya mereka yang meninggalkan dia mendapat pelajaran yang setimpal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita terapkan dalam kehidupan kita, kita menjadi anak Allah itu bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan itu bukan karena perjuangan kita, tetapi karena kita percaya. Percaya terhadap pengorbanan Yesus Kristus. Kita diselamatkan karena anugerah Allah. Oleh karena kasihnya kita diselamatkan. Dan keselamatan yang sudah kita terima itu tidak mungkin lepas dari kita. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan? Ini pertanyaan. Saudara pendengar, Tuhan tidak akan meninggalkan, membiarkan orang yang tadinya sudah percaya itu menjadi tersesat. Maka bagaimanapun mereka harus dikembalikan lagi menjadi orang yang percaya. Kalau zaman sekarang menjadi murid Yesus Kristus. Untuk menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan kembali. Oleh karena itu, jangan heran kalau orang yang meninggalkan Tuhan itu harus menerima disiplin yang dari Tuhan. Harus menerima disiplin yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal di dalam pertemuan kita ini. Untuk belajar sesuatu menjadi peringatan bagi kita. Saudara, orang itu kalau mau tersesat itu prosesnya dari sedikit demi sedikit. Iya. Saudara tidak langsung meninggalkan Tuhan. Saudara tidak langsung meninggalkan gereja. Tapi saudara caranya itu sedikit demi sedikit. Orang kalau jatuh itu caranya sedikit demi sedikit. Tidak tiba-tiba begitu, tidak ada. Sedikit demi sedikit. Coba perhatikan ketika Daud jatuh. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel, pada zaman itu waktunya raja-raja berperang. Iya toh? Pada waktunya raja-raja berperang, ada musimnya berperang. Kalau berperang jangan musim hujan. Karena pasti kereta-kereta tidak bisa jalan dan prajurit tentu akan
kesulitan untuk melawan. Baik musuh maupun yang dimusuhi pasti sulit. Waktunya sudah terang benderang, waktunya berperang mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Yoab, kamu saja yang berperang ya. Ini sama panglimanya. Saya mau istirahat. Loh, mereka berperang sampai mengorbankan nyawa itu kan untuk kehidupan Daud. Loh, ini Daud yang punya kepentingan malah mau tidur. Ini bagaimana ini? Mau istirahat. Tidak masuk akal. Tugas begitu besar ini hidup dan matinya kerajaan. Kok malah dia santai-santai begitu? Nah, dia berjalan-jalan di sotor. Wah, benar ya. Ini siapa yang bisa mengalahkan Daud? Daud punya kerajaan yang luas ini. Ini pikiran saya begitu. Nah, ketika memandang di suatu tempat, terlihatlah wanita yang sedang mandi. Mandi di luar, tidak tertutup. Wah, wajahnya cantik, tubuhnya molek. Langsung tanya kepada bawahannya, itu siapa yang tadi mandi di sana? Tuan Raja, dia itu istrinya Uria. Uria siapa? Prajurit Anda, Sang Prabu. Ya. Panggillah ke sini, sudah punya suami, panggillah ke sini. Namanya orang nekat sudah dikasih tahu punya suami masih dipanggil. Dan yang kurang ajar si Daud, wanita itu disetubui. Padahal wanita itu sudah punya suami. Saudara yang dikasih Tuhan. Mestinya sebagai orang yang tahu peraturan. Seorang pemimpin bahwa apa yang dilakukan itu sungguh-sungguh mencemarkan nama Tuhan. Nah saudara, kalau saudara dalam kehidupan ini, tindak tanduk saudara sudah mencemarkan nama Tuhan, lebih baik saudara segera berhenti dan bertobat. Ingat baik-baik kalau orang mau tersesat, mau meninggalkan Tuhan itu prosesnya dari sedikit demi sedikit. Tidak langsung tiba-tiba jatuh. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu, kebenaran sudah saya sampaikan, kiranya menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik, karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ruth Angelica, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul, Jika Semesta Membuktikan Allah Ada, Mengapa Masih Ada Ateis? Tema ini adalah tema yang menarik. Walaupun pertanyaan ini sekilas terkesan sederhana atau bahkan mengada-ngada, kesan ini akan hilang jika kita merenungkannya lebih dalam. Di balik pertanyaan ini, ada beberapa asumsi atau pertanyaan lainnya. Yang bertanya, sebenarnya sedang mempersoalkan kualitas bukti-bukti tentang keberadaan Allah. Jika Allah memang ada, mengapa bukti tentang keberadaannya tidak sebegitu jelas sehingga masih ada ruang bagi manusia untuk mempertanyakannya? Asumsi di balik pertanyaan ini cukup jelas. Seandainya Allah menyediakan bukti yang tidak terbantahkan, semua manusia pasti akan percaya kepadanya. Kenyataannya, masih ada ateis. Kesimpulannya, bukti tentang keberadaan Allah tidak seberapa meyakinkan. Bagaimana Alkitab menjawab persoalan ini? Benarkah bukti tentang keberadaan Allah kurang persuasif? Jika sudah persuasif, mengapa masih ada yang tidak percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memulai dengan pernyataan eksplisit Alkitab tentang kejelasan bukti keberadaan Allah. Di Roma 1 ayat 19-20, Paulus berkata, "Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih." Dengan kata lain, manusia seharusnya bisa mengetahui keberadaan Allah melalui penalaran terhadap ciptaan. Jika pernyataan ini benar, mengapa masih ada orang yang tidak menangkapnya? Alkitab menyediakan dua jawaban. Jawaban pertama, dari konteks Roma pasal 1. Kegagalan manusia untuk menyadari keberadaan Allah lebih disebabkan oleh tidak mau tahu daripada tidak tahu. Dalam istilah Paulus, mereka telah menindas kebenaran dalam pasal 1 ayat 18. Alkitab tampaknya secara konsisten mengajarkan hal ini. Inti persoalan bukan terletak pada seberapa banyak yang manusia ketahui tentang Allah, karena bangsa Israel adalah contohnya. Entah berapa kali mereka menyaksikan secara langsung perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah mereka. Namun, mereka tetap saja tidak percaya, bahkan mencobai Allah mereka dalam Keluaran 17 ayat 2, Keluaran 17 ayat 7, dan Bilangan 14 ayat 22. Yesus Kristus juga melakukan begitu banyak mukjizat di depan bangsa Yahudi. Tetapi sebagian besar dari mereka tetap menolak dia dalam Matius 11 ayat 20-24. Sekali lagi, persoalan manusia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan ketidaktahuan atau ignorance, melainkan pemberontakan atau rebellion. Jawaban lain datang dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ada kesamaan antara ayat ini dengan Roma 1 ayat 19-20, yaitu sama-sama berbicara tentang keberadaan Allah yang dapat diketahui oleh pikiran melalui alam semesta. Hanya saja, penulis surat Ibrani menambahkan satu unsur tambahan yang penting di sini, yaitu iman. Dengan iman kita mengerti. Keterangan ini menyiratkan bahwa kejelasan bukti tentang keberadaan Allah melalui ciptaan tetap menyisakan ruang bagi iman. Apa yang kita bisa lihat dari ciptaan tetap melibatkan keyakinan terhadap apa yang tidak dapat kita lihat melalui iman.
Setiap orang pasti memiliki iman dalam arti dan taraf tertentu. Hal ini berlaku pada kaum teis maupun ateis. Dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap orang menafsirkan data dengan asumsi dasar tertentu. Apa yang dilihat dari ciptaan, baik alam semesta maupun tubuh manusia mungkin sama. Semua ilmuwan memiliki data yang sama. Perbedaan baru terlihat pada saat mereka menafsirkan data tersebut. Bagi para ilmuwan ateis yang menganut naturalisme, di mana yang ada hanyalah alam semesta, dan materialisme, di mana yang ada hanyalah yang jasmania, mereka tentu saja akan membuang segala opsi penjelasan yang melibatkan keberadaan supranatural yang rohania. Sebaliknya, bagi para ilmuwan religius, keberadaan Allah sebagai agen personal di balik proses penciptaan alam semesta diyakini sebagai penjelasan yang lebih masuk akal. Alam semesta dan tubuh manusia menunjukkan keteraturan yang begitu rumit. Pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa keteraturan yang sangat begitu rumit tidak mungkin dihasilkan dari sebuah peristiwa yang kebetulan atau alamiah tanpa adanya intervensi dari agen personal tertentu. Ruang untuk iman merupakan penjelasan yang masuk akal. Jika segala sesuatu bisa diketahui dengan pasti dan sempurna, keyakinan manusia kepada Allah tidak bisa disebut sebagai iman. Mereka terpaksa percaya karena tidak ada ruang untuk memilih sebaliknya. Iman didasarkan pada pengetahuan, tetapi dipraktekkan melalui ketidaktahuan. Allah sengaja menyediakan ruang bagi ketidaktahuan supaya kita bisa melatih iman. Hal terakhir yang perlu disinggung sebagai penutup adalah aspek iman yang multidimensional. Iman berkaitan dengan pengetahuan, tetapi iman lebih daripada sekedar persetujuan intelektual. Ada aspek lain yang menentukan. Iman seseorang dibentuk melalui aspek personal atau kepribadian, aspek sosial atau pengalaman, aspek kultural atau kebiasaan, dan aspek spiritual atau ideologi tertentu yang dianut. Mengetahui bukti-bukti tentang keberadaan Allah atau persetujuan intelektual tidak menjamin munculnya iman yang benar. Ada hal-hal lain yang turut berperan dalam pertimbangan. Lagi pula, sebagian orang akan tetap memilih untuk mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Itulah kondisi hati manusia. Jadi, apakah bukti tentang keberadaan Allah cukup persuasif? Dari kacamata orang Kristen, jawabannya adalah afirmatif. Ya, bukti-bukti tentang keberadaan Allah masuk akal dan cukup meyakinkan. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai jika semesta membuktikan Allah ada, mengapa masih ada ateis. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus-menerus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan renungan harian. Masih melanjutkan Kolose pasal 1, kita akan merenungkan ayat yang ke-24 dan 25 yang berbunyi demikian. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema Tetaplah Melayani. Pendengar, apakah saudara dapat merasakan sukacita ketika berada dalam penderitaan, apalagi ketika saudara sedang bekerja bagi Tuhan? Mungkin saudara bingung menjawab antara menginginkan sukacita tersebut, tetapi sebenarnya sulit menerimanya. Tetapi mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Bila kita melihat kembali keberadaan Paulus sebagai hamba Kristus, kita menemukan bahwa ia adalah rasul yang sungguh-sungguh membaktikan hidupnya bagi Kristus. Namun, ketika dia sungguh-sungguh membaktikan hidupnya bagi Kristus, dia juga sangat menderita. Kesetiaannya inilah yang membuat banyak orang menerima Kristus. Tetapi banyak juga yang menolak Kristus, bahkan memberikan respon berlebih, bahkan sampai membenci dan menyiksa Paulus. Apa yang membuat Paulus sedemikian total dalam melayani Tuhan meski menderita? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Paulus menempatkan dirinya secara mutlak di bawah otoritas Kristus sebagai pusat pelayanannya. Karya keselamatan Kristus merupakan bagian utama dari setiap pemberitaannya, dan semua pertumbuhan warga jemaat diarahkan kepada Kristus. Bagi Paulus, menderita karena melayani Kristus bukanlah suatu hukuman, melainkan hak istimewa, karena diperkenankan mengambil bagian dalam karyanya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara juga sedang merasakan hal ini? Melayani namun menderita, mungkin difitnah, atau mungkin tidak dihargai. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, tetaplah bersuka cita, sebab saudara telah mengambil bagian dalam penderitaan yang Kristus alami. Kiranya Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah rekaman ceramah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Rekaman ini, pemutaran ulang rekaman ini merupakan suatu kelanjutan dari pemutaran rekaman beberapa waktu yang lalu. Jadi kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan diputarnya rekaman ulang yang Pak Paul sampaikan dalam bentuk ceramah. Tetapi waktu itu hanya membahas tentang peran suami itu. Nah, kali ini tentang apa, Pak Paul?
1: Kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas peranan istri, yaitu kita akan melihat Alkitab, apa yang firman Tuhan katakan kepada para istri, apa yang harus mereka perbuat untuk suami mereka.
0: Nah, ini rekaman ceramah di mana sebenarnya, Pak Paul?
1: Di Pelangi Kristus, di sebuah retreat pada tahun 2002 di Surabaya.
0: Ya, apakah pada waktu itu banyak pasangan suami istri yang ikut hadir di sana gitu?
1: Betul, memang itu khusus untuk para suami istri.
0: Ya, jadi kalau begitu, baiklah para pendengar sekalian, kita ikuti saja rekaman ceramah dari Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi.
2: Dan sekarang mari kita lihat tugas istri. Supaya istri tidak kecewa, jauh-jauh hari saya beritahukan, ternyata tugas istri tidak terlalu sebanyak tugas suami. Saudara, ini juga saya tulis dalam bentuk janji ya. Saya berjanji untuk ini ya, tunduk kepada suami saya seperti kepada Tuhan. Tunduk. Saudara, menundukkan diri merupakan kesusahan tersendiri bagi para istri. Kenapa? Sebab istri adalah rekan mitra. Istri bukanlah pesuruh suami. Dan semua istri tahu itu. Oleh karena itulah, menundukkan diri kepada rekan menjadi sangat susah. Sebab dia bukanlah atasan kita, kita tahu kok. Dia bukanlah yang menggaji kita tahu itu kok. Dia adalah rekan kita. Jadi susah tunduk kepadanya. Saudara, kita susah tunduk juga sebab kadang kala kita melihat tindakannya tidak bijaksana. Saudara, otomatis kalau kita tahu suami kita melakukan hal yang sangat tidak bijaksana dan bisa menghancurkan keluarga kita, ketundukan kita juga harus berakhir. Ya. Misalkan saudara, kalau suami kita menipu-nipu orang, ke kanan, ke kiri, menipu kolehanya satu demi satu. Nah saudara, sebagai istri sudah seyogianya lah kita gak mendukung dia dan tunduk kepadanya. Misalkan kalau dia meminta kita turut menipu bersama dengan dia, karena itu berdosa. Jadi tunduk memang ada batasnya, yaitu batas tidak berdosa. Tapi saudara, yang menarik adalah Alkitab berkata tunduk di dalam segala sesuatu. Artinya saudara, memang tadi saya sudah katakan ada batasnya. Namun di dalam parameter di mana Tuhan menghendaki istri tunduk, istri memang diminta Tuhan untuk tidak terlalu sering mempertanyakan suami. Saudara, suami sebagai kepala akan mengalami kesulitan melangsungkan tugas dan kewajibannya kalau setiap tindakannya dipertanyakan oleh istrinya. Tunduk berarti berkata begini, engkau memang tidak sempurna. Aku mungkin tidak setuju denganmu di sini. Tapi demi menjaga relasi kita ini, Saya memilih untuk tunduk kepada Tuhan melalui tunduk kepada Allah. Saya ulang lagi. Saudara, saya kira tidak mudah buat baik pria maupun wanita untuk tunduk kepada orang lain. Apalagi kalau kita berpikir kita mempunyai pendapat yang lebih baik daripada pasangan kita. Nah, tapi karena Tuhan meminta kita tunduk dan kita susah tunduk kepada suami, saya meminta kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Yaitu kita berkata, saya tunduk kepada Tuhan melalui engkau. Sekali lagi saudara, saya mau jelaskan ya, tidak tunduk memang buta dalam hal yang sangat salah dan berdosa. Tidak. Namun dalam hal keputusan-keputusan yang memang harus diambil dalam keluarga, istri lebih siaplah berkata, Oke, saya akan dengarkan. Oke, saya akan ikuti. Namun, kalau suami itu juga suami yang takut kepada Tuhan dan mengasihi istrinya, dia akan memberi kesempatan kepada istri memberikan pandangannya. Sebab si suami ingin tahu pula pendapat istrinya. Nah, istri bisa berkata, bolehkah saya memberikan masukan? Bolehkah saya memberikan pendapat? Di saat itulah suami bisa mendengarkan masukan istri yang bisa menambah informasi dan ketepatannya dalam memutuskan suatu masalah. Tapi tunduklah. Setelah kalau tidak tunduk, hidup keluarga tidak bisa berjalan. Keluarga adalah organisasi yang terkecil di dalam masyarakat. Dan kita tahu semua organisasi membutuhkan kepemimpinan dan ketundukan dari yang dipimpinnya. Saya seringkali menggunakan ilustrasi ini bagi saudara yang bekerja sebagai karyawan. Apakah saudara selalu menyetujui keputusan atasan saudara? Apakah kadang-kadang atasan saudara membuat keputusan yang keliru untuk perusahaannya? Iya. Tapi apakah saudara tunduk kepada atasan saudara? Iya. Kenapa perusahaan hanya bisa berjalan kalau ada pemimpin dan ada ketundukan kepada pemimpin itu? Iya kan? Demikian pula dengan keluarga kita ya. Kita harus bisa tunduk. Tanpa ketundukan, keluarga kita tidak berjalan. Yang kedua, Tuhan meminta istri untuk menghormati suami. Tuhan berkata, istri, hormatilah suamimu. Saudara, hormat adalah cara kita berrelasi dengan Tuhan. Sekali lagi, hormat adalah cara kita berrelasi dengan orang. Kita boleh tidak setuju dengan pendapatnya, tapi kita tidak harus kurang ajar atau kasar. Saudara, salah satu hal yang bisa meracuni keluarga atau hubungan suami istri adalah jika istri kasar atau kurang ajar kepada suaminya. Sulit sekali keluarga itu akan bisa bahagia dan diberkati kalau dikit-dikit istri marah memaki si suami. Atau kalau ngomong tidak ada sopan santun, tidak ada penghormatan sama sekali. Sekali lagi saya tekankan, suami tidak selalu benar. Suami bisa salah. Tapi walaupun suami bisa salah dan kita berbeda pandangan dengan dia, jangan sampai kita kasar dan kurang ajar. Setelah saya tahu suami yang kalau istrinya bicara, istri yang kalau suaminya bicara, istrinya gak suka. Dia berteriak dan memaki suaminya, menyuruh suaminya diam, tutup mulut. Setelah itulah salah satu contoh ketidakhormatan. Jadi Tuhan meminta kepada istri, hormatilah suami. Dan yang terakhir ini adalah janji untuk suami istri. Saya memberikan janji ini, saya ambil dari kitab Ibrani. menghormati perkawinan kami dan tidak mencemarkan ranjang pernikahan kami. Janji kepada suami dan kepada istri, dua-dua harus mempunyai janji yang sama sekali. Kalau tadi spesifik untuk suami dan istri, sekarang berdua. Saudara, kita harus menghormati pernikahan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak mau mengotorinya dengan ketidaksetiaan. Jangan sampai kita mencemarkan ranjang pernikahan kita. Saudara, kemana-mana saya pergi, saya selalu mendapatkan laporan anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan dan kemudian jatuh ke dalam perzinahan. Terlalu sering sekali antara aktivis Kristen dengan sesama aktivis Kristen. Saudara, kita harus menghormati pernikahan kita dengan cara tidak mencemarkan ranjang kita. Saudara, hampir semua kesalahan yang lain lebih mudah diterima oleh pasangan kita, kecuali kesalahan dalam hal mencemarkan ranjang kita. Itu akan sangat sulit diterima. Saudara, saya akan mengajak saudara sekarang.
0: Pak Paul, kita telah bersama-sama mengikuti rekaman siaran ulang atau diputarnya ulang sebuah rekaman yang Pak Paul sudah bawakan dalam bentuk ceramah. Kalau pada kesempatan yang lalu Pak Paul sudah membahas tentang peran atau tanggung jawab suami, maka pada kesempatan kali ini lebih banyak dibahas tentang tanggung jawab seorang istri Kristen tentunya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Paul di dalam kesempatan ini, konsep pernikahan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada suami maupun istri itu kan sudah lama sekali Pak Paul. Bagaimana hal-hal seperti ini masih tetap relevan untuk kita yang hidup pada zaman ini?
1: Semua tetap relevan Pak Gunawan, karena yang menarik adalah meskipun kita ini nih telah berada di muka bumi ribuan tahun, tapi kebutuhan kita tetap sama. Kita boleh berevolusi dalam hal berapa besar tinggi badan kita dan warna rambut kita, warna mata kita, tapi kita enggak pernah berevolusi di dalam hal kebutuhan mendasar kita. Kita tetap membutuhkan dikasihi, kita membutuhkan dihormati. Nah, itulah kebutuhan pokok yang dibawa oleh manusia ke dalam pernikahan. Tuhan meminta suami mengasihi istri karena itu kebutuhan pokoknya. Tuhan meminta istri menghormati suaminya, itulah kebutuhan pokok si suami. Dan melewati abad demi abad kebutuhan tersebut tetap sama. Jadi perintah Tuhan atau resep Tuhan tentang pernikahan yang Tuhan berkati juga akan tetap sama sampai kapanpun.
0: Ya, dan itu kan sifatnya universal gitu Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, ada beberapa etnis tertentu itu yang istri itu ketertundukannya kepada suami itu bisa kita nilai agak berlebihan gitu Pak Paul. Jadi betul-betul tunduk dan menyerahkan dirinya itu total gitu. Nah, itu bagaimana Pak Paul?
1: Saya kira kita harus membedakan antara akuisisi dan penyatuan. Saya sering mengatakan bahwa pernikahan Kristen bukanlah salah satu bentuk akuisisi. Akuisisi berarti yang satu menelan atau menguasai yang satunya. Sehingga yang ditelan atau yang dikuasai tidak lagi mempunyai suara atau hak. Tidak, itu bukan konsep pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen adalah penyatuan dua individu. Berarti dua-dua akan meleburkan diri. Dua-dua akan harus memotong, mengorting dirinya supaya kedua diri ini bisa menyatu. Nah, itulah yang Tuhan inginkan.
3: Pak Paul, saya teringat pada session sebelumnya Pak Paul jelaskan tentang tugas suami ya. Kayaknya kan lebih banyak dibandingin tugas istri yang tadi Pak Paul jelaskan hanya sedikit gitu. Saya pikir unik sekali ya Alkitab, Tuhan menuntutnya seperti itu dibandingin dengan realita yang sebenarnya. Maksudnya kan dunia udah jatuh dalam dosa mungkin karena itu ya. Realitanya istri-istri lebih banyak gitu tugasnya dalam rumah tangga. Terus kalau ada masalah dalam pernikahan atau dengan anak, itu pasti yang disalahkan tuh kebanyakan istri begitu. Padahal Alkitab menuntutnya gak seperti itu gitu. Gimana Bapak?
1: Oke. Alkitab mempunyai standar yang memang berkebalikan dari standar yang dianut oleh dunia. Tuhan kan pernah berkata bahwa orang-orang di dunia atau majikan-majikan di dunia ya akan menuntut orang untuk tunduk kepadanya dan dia akan melakukan itu dengan kekuasaannya. Tapi tidaklah demikian dengan kamu, kata Tuhan. Kamu harus melayani. Dengan kata lain, konsep memimpin adalah konsep yang identik dengan melayani. Siapa yang hendak menjadi besar, hendaklah menjadi pelayanmu. Nah, karena Tuhan memberikan tugas kepada suami sebagai pemimpin, maka dia memang bertugas sebagai pelayan.

0: sejajar dengan konsep pelayan tadi. Kalau saya boleh tambahkan juga, Ibu Wulan, Tuhan memberikan tugas kepada pria untuk mendisiplin anak. Memang membesarkan anak-anak itu adalah lebih merupakan tugas seorang ibu, karena secara alamiah dia yang melahirkan, dia yang menyusui dan sebagainya. Tapi waktu anak itu mulai besar, yang lebih diberikan tugas untuk mendidiknya bukannya ibu. Firman Tuhan secara konsisten mengatakan, hai bapak, didiklah anakmu dalam takut akan Tuhan. Hai bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Jadi di Perjanjian Lama juga ada yang seperti itu. Intinya adalah tugas itu diembankan kepada bapak. Nah, sekarang apa yang terjadi? Para bapak mendelegasikannya kembali kepada para ibu. Nah, itu keliru ya. Justru memang banyak sekali tugas yang diberikan Tuhan kepada para pria.
1: Nah, sekarang ini kan makin banyak wanita yang sadar dan merasa bahwa dia sebenarnya punya hak yang sama itu dengan kaum pria gitu, Pak Paul. Nah, ini di dalam hubungan suami istri bagaimana, Pak Paul?
0: Nah, ini kita mesti cermati dengan baik-baik. Dua-dua harus memang tunduk kepada Tuhan. Ini syarat utamanya nih. Jangan sampai ada dua orang dan nggak tunduk kepada Tuhan. Mesti ada titik tengah. Titik tengahnya adalah Tuhan sendiri. Berarti apa yang Tuhan katakan, dua-dua akan berusaha untuk menaatinya. Apapun itu yang Tuhan memang minta dia lakukan. Nah, sekarang memang ada konsep egalitarian, yaitu pria membawa 50%, wanita membawa 50%, dan semua hal harus didiskusikan sehingga tidak ada lagi yang menjadi pemimpin. Itu juga salah. Sebab sebagaimana kita sudah dengar tadi bahwa keluarga adalah organisasi yang terkecil dan semua organisasi harus memiliki pemimpinnya. Tidak ada kepemimpinan berarti kekacauan. Maka saya kira salah satu penyebab mengapa tingkat perceraian makin meningkat adalah konsep yang mulai berubah itu. Tetap mesti ada yang mengepalai dan Tuhan memberikan tugas itu kepada suami. Namun si suami dalam mengepalai dia harus melakukannya dengan jiwa seorang pelayan. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Dan kalau suami sudah mencoba melakukan itu, istri juga harus selalu lebih siap menundukkan diri daripada menyatakan kehendaknya yang selalu berbeda dari suaminya. Jadi keduanya memang saling mengimbangi. Jadi tidak bisa kita katakan suami dulu mulai baru istri mulai. Enggak, dua-duanya harus memulai pada waktu yang bersamaan.
1: Ya, tetapi di dalam pernikahan, Pak Paul, ya, sekalipun pada awalnya itu suami menjadi kepala keluarga, tetapi di dalam perjalanan hidup mereka itu ternyata memang kelihatan bahwa sebenarnya istri itu lebih dominan gitu. Jadi dia lebih mampu sebenarnya untuk menjadi pemimpin, sehingga suaminya pun berkata, kamu aja yang jadi pemimpin di rumah ini. Itu bagaimana sebenarnya?
0: Istri yang memang lebih bijaksana dari suaminya, atau lebih bisa dalam banyak hal daripada suaminya, harus benar-benar bisa menempatkan dirinya. Jadi di depan keluarga, di depan anak-anak dan sebagainya, istri lebih harus menahan diri. Di belakang, dalam privasi mereka, si istri bisalah memberikan masukan-masukan kepada si suami. Cara yang lainnya lagi adalah, istri jangan langsung memberikan perintah. Menurut saya ini, dan ini yang harus dilakukan. Jangan. Meskipun dia tahu yang benar, dan si suami mungkin keliru, saran saya adalah, berikan pilihan kepada si suami. Menurut kamu mana yang lebih baik? Nah, si istri karena lebih pandai, misalkan lebih bijaksana, dia memberikan 2-3 pilihan. Dan dari 2-3 pilihan itu jelas yang paling baik yang mana. Nah, dari 2-3 pilihan itu, si suami nanti yang diminta untuk mengambilnya. Akhirnya suami yang mengambil keputusan. Nah, suami kan merasakan juga istrinya menghormati dia. Sehingga dia yang tetap diberikan hak untuk mengambil keputusan itu. Tapi siapakah yang sebetulnya menyediakan pilihan-pilihan itu? Si istri. Nah, jadi kalau ini bisa dilakukan saja, saya kira meskipun si istri lebih bijaksana, tetap kepemimpinan di tangan si suami. Dan si istri tetap menunjukkan hormat kepada suaminya.
2: Bapak, menyambung pertanyaan.

0: Pak Gunawan barusan begitu ya. Kalau misalnya si istri nih misalnya nggak tahu tentang hal-hal seperti ini, lalu dia juga dibesarkan di tengah-tengah keluarga di mana ibunya memang lebih dominan, lebih banyak kelebihan gitu ya, kemampuannya lebih dibandingin Pak ayahnya. Dan ternyata nggak ada masalah gitu selama ini, papanya juga cukup oke dengan situasi itu, bahkan tanda kutip malah menikmati begitu. Nah si istri yang perempuan ini kan memang melihat, oh relasi suami istri ya seperti itu begitu. Nah waktu dia masuk pernikahan, mungkin dia jadi akan kesulitan ya kalau ketemu pria yang bukan seperti papanya, maksudnya yang memang seharusnya kan suami yang pemimpin begitu.
1: Itu sering terjadi Ibu Wulan. Jadi memang kita ini nih produk dari lingkungan ya. Apa yang telah kita lihat pada masa-masa pertumbuhan akhirnya tertempel di benak kita, dan itu yang kita akan bawa ke dalam rumah tangga kita.
0: Iya.
1: Sebabnya ya sekali lagi saya ingin ingatkan, bimbingan pranikah itu penting ya dalam masa-masa berpacaran, sehingga masing-masing bisa mengenali pola-pola bagaimana mereka dibesarkan dulu.
0: Iya.
1: Sebab pola-pola itulah yang akan mereka nanti bawa ke dalam pernikahan. Nah sudah tentu waktu dia menikah dengan pria yang berbeda dari ayahnya, akan banyak sekali penyesuaian yang harus dia lakukan.
0: Iya.
1: Karena si suami mungkin sekali gak akan terima dengan cara-cara otoriter istrinya.
0: Iya, betul.
1: Nah sudah tentu ya akan terjadi konflik, tapi kalau dua-dua memang serius mau menyatukan relasi ini, ya bisa berubah kok.
2: Tapi memang sering saya temukan dalam banyak contoh itu, pasangan suami istri itu, saya lihat ini ada suatu keahlian istri itu untuk bisa menguasai suaminya, Pak Paul. Sehingga banyak teman-teman ini berkata, wah ini suami yang takut istri dan sebagainya. Dalam hal seperti itu, Pak Paul, ya, ternyata orang lain bisa membaca bahwa memang sekalipun suaminya itu kepala keluarga, tetapi yang sangat berperan itu istrinya. Nah, tentu buat si suami ini menjadi suatu celah tersendiri gitu. Dia merasa dipermalukan dan itu bagaimana mengatasinya, Bapak?
1: Kalau dia menyadari itu, ya dia mesti membicarakan dengan istrinya dan berkata kepada istrinya, "Saya menghargai masukan kamu sebab saya melihat dalam hal-hal seperti ini kamu yang lebih tepat dibandingkan dengan saya. Tapi mohon jangan sampai mempermalukan saya." Nah, Tuhan memang memberikan karunia kepada anak-anaknya, laki-laki dan perempuan. Jadi, dari konsep ini saja kita bisa simpulkan bahwa enggak semua hal dilakukan dengan baik oleh satu orang, dalam hal ini si suami. Akan ada hal-hal tertentu yang dilakukan dengan sangat baik oleh seorang wanita atau istrinya. Nah, pernikahan yang sehat, pernikahan yang bisa memberi ruangan munculnya karunia-karunia ini dengan bebas. Dan kedua orang, suami istri itu bisa saling menghargai. Jadi ya suami minta kepada istrinya, silakan, saya senang dengan masukan kamu. Asal penyampaian kamu harus tepat. Di mana kamu sampaikannya harus juga lihat-lihat. Bagaimanakah cara kamu menyampaikannya? Mohon diperhatikan, jangan sampai akhirnya melecehkan saya. Nah kalau itu bisa disetujui, saya kira rumah tangga mereka ya akan tetap berjalan dengan baik.
2: Ya, tetapi ada istri itu yang malah bangga, bah, cerita sama teman-temannya, "Oh, kalau suamiku tuh takut sama saya," gitu. Nah, itu sebenarnya apakah kebutuhan atau keinginan untuk menguasai orang lain itu tercermin di sana?
1: Saya kira itulah yang memang tersirat ya dari firman Tuhan kepada istri, "Istri, tunduklah kepada suamimu," sebab memang sikap atau sifat dasar manusia adalah sebetulnya enggak mudah tunduk, baik pria maupun wanita sebetulnya. Jadi karena istri yang diminta tunduk, memang tidak mudah tunduk. Yang lebih enak adalah kalau orang lain yang tunduk kepada kita.
0: Iya.
1: Jadi perjuangan yang sangat keras sekali. Kenapa Tuhan memberikan perintah kepada pria? Kasihilah istrimu. Sebab saya juga yakin tersirat dalam perintah itu, cukup banyak pria terlalu cinta pada dirinya. Sangat egois. Jadi mencintai orang lain, mendahulukan orang lain, buat sebagian besar pria sangat sulit. Jadi itulah yang menjadi latar belakang menurut saya ya, kenapa Tuhan juga memberikan perintah-perintah yang berbeda itu kepada suami dan istri.
0: Pak Paul, kita sering dengar istilah, ya bolehlah si suami yang jadi kepala gitu, tapi siapa dulu jadi lehernya gitu. Leher tuh kan yang menggerakkan kepala kan, mau ke kiri, ke kanan, kemana gitu. Jadi penting sekali ya Pak, istri itu memahami benar sampai seberapa porsinya dia gitu di hadapan suami.
1: Betul, makanya kan ada juga peribahasa berkata, di belakang seorang suami yang sukses, ada seorang istri yang bijaksana. Hmm. Dan itu juga betul saya kira.
2: Iya, jadi terima kasih sekali. Saya rasa kalau pasangan suami istri mengikuti pedoman yang sudah Tuhan berikan melalui kebenaran firman-Nya, kehidupan rumah tangga mereka khususnya di dalam hubungan suami istri pasti akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa.
1: Betul.
2: Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan dan ceramah yang boleh kita dengar bersama pada kesempatan ini. Juga Ibu Wulan, terima kasih untuk kehadiran Ibu bersama kami. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti acara ini, acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja mengikuti sebuah penayangan ulang rekaman ceramah dari Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah.

Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan terus merasakan kasih setia Tuhan tiap-tiap hari. Saudara, setelah ini Bapak Pendeta Pujianto STH akan hadir di ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya mengajak saudara untuk menyimak sebuah tema, yaitu di tengah kehidupan rohani yang jatuh. Di tengah kehidupan rohani yang jatuh. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya masalah. Sekali lagi saya katakan, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya masalah. Saudara pasti pada saat ini, saudara juga sedang menghadapi masalah. Entah besar, entah kecil, saya pun juga begitu. Saya sedang menghadapi masalah juga. Saudara, setiap orang menghadapi masalahnya masing-masing. Entah itu berat atau ringan, namun pada dasarnya setiap orang menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Dan saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah, entah itu besar, entah itu kecil, betapa pentingnya ketika kita sedang menghadapi permasalahan hidup kita, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi, ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan ini, betapa pentingnya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan saudara harus akui juga bahwa kadang-kadang di dalam menghadapi permasalahan yang membelit kita, maka ada orang yang di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan itu, orang itu harus jatuh. Ya, jatuh. Padahal kalau kita perhatikan orang itu di tengah-tengah melakukan sebuah pelayanan rohani, pelayanan yang membimbing orang supaya dekat dengan Tuhan, tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian orang itu bisa juga jatuh. Saudara pendengar, untuk hal tersebut marilah kita membaca firman Tuhan dari Yeremia 2 ayat 1 sampai 8. Yeremia 2 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan,

Hei kaum keturunan Yakub, hei segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Dan belajar hidup sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan acara kita ini. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepada-Mu kalau waktu ini kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saudara pendengar. Kami mohon supaya Tuhan menuntun kami sehingga Tuhan memberkati acara ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara pendengar, mungkin di antara kita ada yang punya sahabat yang dahulunya sahabat saudara itu sangat rajin di gereja. Rajin ke gereja minggu tidak pernah absen. Kegiatan-kegiatan tidak pernah absen. Ya, rajin. Bahkan sahabat saudara itu ikut terlibat di sebuah pelayanan. Luar biasa. Orang itu benar-benar menjalankan pelayanan. Dan nampak kalau orang itu begitu mengasihi Tuhan. Saudara, saudara kagum. Saudara memuji orang itu. Tetapi itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Teman sahabat saudara itu rajin ke gereja, ikut terlibat pelayanan. Namun itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Sekarang bagaimana? Sekarang orang yang dulu kita kagumi, dulu banyak kita puji, sudah tidak ada lagi. Sudah tidak di gereja lagi. Apakah di antara teman atau sahabat saudara ada yang demikian? Atau malah itu saudara sendiri? Dulu saudara begitu rajinnya ke gereja. Dulu rajinnya ikut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Saudara begitu menaruh perhatian kepada pelayanan. Tetapi itu yang dulu. Sekarang bukan lagi. Saudara, malah sudah lama saudara tidak ke gereja. Saudara, banyak di antara orang-orang, mereka yang tadinya rajin pelayanan, mereka yang tadinya mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi itu dulu, sekarang tidak lagi. Namun saudara, walaupun mereka tidak lagi ke gereja, namun dia masih mengakui bahwa dia itu orang Kristen. Bahkan dia tetap memakai lambang-lambang Kristen, misalnya memakai kalung salib, lantas tubuhnya ditato gambar salib. Kalau ditanya memang dia masih Kristen, Mas, masih Kristen toh? Masih saya tetap Kristen. Ketika diajak ibadah, ya mari Mas, kita ibadah. Dia tersenyum. Tersenyum simpel, bahkan mencibirkan bibirnya. Saudara, kenapa? Bahkan saudara, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang yang pernah sekolah teologi sampai tamat. Dia memiliki ijazah sarjana teologi. Bahkan pernah katanya melayani di sebuah jemaat beberapa tahun. Tetapi dia sekarang, oh itu dulu Pak. Sekarang saya tidak lagi menjadi orang Kristen. Saya bukan murid Yesus Kristus. Saya sekarang dengan kepercayaan baru. Dan yang heran, orang itu sekarang menjadi penghambat orang-orang yang ingin menjadi murid Yesus Kristus. Ada apa orang ini? Sejarah kebaikannya tercatat, tetapi sekarang itu dulu. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, beberapa ratus tahun yang lalu, juga terjadi peristiwa yang sama. Suatu bangsa yang sudah dipilih Tuhan, bangsa ini ditolong Tuhan dari derita yang berkepanjangan sampai berteriak-teriak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan tumbuh belas kasihannya dan ditolong, diangkat dari derita, ditaruh di sebuah tanah perjanjian untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Namun bangsa ini sekarang meninggalkan Tuhan. Sekarang mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah Baal. Bangsa ini jatuh. Saudara, kalau kita lihat sejarah bangsa ini yang disebut umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Bangsa ini jatuh, bangun, jatuh lagi begitu. Terus-menerus begitu. Dan saat ini mereka sedang jatuh. Hanya pada zaman Raja Yosia, semua bangunan berhala dirobohkan. Semua bangsa, ayo bangsa Israel, sekarang saya ajak untuk menyembah Tuhan. Mereka mau menyembah Tuhan. Ayo tinggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala. Mereka memberikan diri menyembah kepada Tuhan dan meninggalkan berhala-berhala. Karena raja, pemimpin negara itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Namun, Raja Yosia kan tidak hidup terus. Ketika Raja Yosia meninggal, maka bangsa itu kembali kepada penyembahan terhadap berhala. Mereka melupakan Tuhan lagi. Mereka meninggalkan Tuhan lagi. Mereka menyembah berhala lagi. Kini gila enggak ini? Sudah diajar untuk menyembah Tuhan. Memuji Tuhan, meninggalkan berhala. Pemimpinnya meninggal, kembali ke dunia lamanya. Saudara, maka Yeremia sebagai orang yang dipercaya Tuhan mengingatkan bangsa ini dan bersabda kepada Yeremia, pergilah. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikian firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, diingatkan supaya bangsa ini ingat ketika mereka masih belia. Mereka cinta kepada Tuhan. Bisa dikatakan mereka jatuh cinta pertama kepada Tuhan. Mereka begitu mengasihi Tuhan. Dalam perjalanan waktu, mereka malah berbalik meninggalkan Tuhan. Ayat 8, coba perhatikan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Saudara pendengar, sudah tentu sangat memprihatinkan. Kalau para pimpinan agama malah tidak mengenal Tuhan, bahkan menjadi para raja jatuh. Rakyat menjadi jatuh pula menyembah kepada yang bukan Tuhan. Bayangkan kondisi yang demikian itu. Bayangkan sebuah kerajaan yang lupa terhadap penolongnya. Bangsa ini lebih cenderung bersandar kepada manusia dibanding kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam ayat 18. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Tidak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungnya untuk pergi ke Asur, tidak meminum air sungai Efrat? Peringatan Tuhan sangat tegas dan jelas. Mengapa kamu ini, bangsa Israel, masih memandang Mesir yang dulu menjajah kamu, menjadikan kamu budak belian? Mengapa kamu masih melihat mereka yang kejam terhadap kamu. Begitupun kepada Asyur yang menjajah kamu, menghalangi kamu ketika itu untuk tanah perjanjian, menghalangi kamu supaya kamu tidak masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Mengapa kamu memandang mereka, hai bangsa pilihan Allah? Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Mereka mestinya ingat ketika masih menderita di Mesir. Bagaimana orang yang sudah ditolong lantas begitu saja melupakannya? Wajar kalau Tuhan menjadi marah kepada mereka.
1: Saudara, seumpama saudara itu menolong orang, dari derita terus menjadi enak, tiba-tiba tidak berterima kasih kepada saudara.
0: Melupakan begitu saja, pasti saudara dalam hati, wah kurang ajar orang ini, sudah ditolong lupa lagi.
1: Saudara-saudara, ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam.
0: Saudara, sekali lagi kalau saya katakan, Tuhan marah itu adalah hal yang wajar. Dan Tuhan itu kan berkuasa. Kalau mereka harus mendapat hukumannya, hukuman dari Tuhan, ya sudah lumrah. Dan kalau mereka dihukum, mereka harus mengalami derita. Dan itu merupakan yang wajar. Dan itulah didikan Tuhan, supaya mereka yang meninggalkan dia mendapat pelajaran yang setimpal.
1: Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita terapkan dalam kehidupan kita, kita menjadi anak Allah itu bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan itu bukan karena perjuangan kita, tetapi karena

itu menjadi tersesat. Maka bagaimanapun mereka harus dikembalikan lagi menjadi orang yang percaya. Kalau zaman sekarang menjadi murid Yesus Kristus. Untuk menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan kembali. Oleh karena itu jangan heran kalau orang yang meninggalkan Tuhan itu harus menerima disiplin yang dari Tuhan. Harus menerima disiplin yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal di dalam pertemuan kita ini untuk belajar sesuatu menjadi peringatan bagi kita. Saudara, orang itu kalau mau tersesat itu prosesnya dari sedikit demi sedikit. Iya. Saudara tidak langsung meninggalkan Tuhan. Saudara tidak langsung meninggalkan gereja. Tapi saudara, caranya itu sedikit demi sedikit. Orang kalau jatuh itu caranya sedikit demi sedikit. Tidak tiba-tiba begitu, tidak ada. Sedikit demi sedikit. Coba perhatikan ketika Daud jatuh. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel, pada zaman itu waktunya raja-raja berperang. Iya toh? Pada waktunya raja-raja berperang, ada musimnya berperang. Kalau berperang jangan musim hujan. Karena pasti kereta-kereta tidak bisa jalan dan prajurit tentu akan kesulitan untuk melawan. Baik musuh maupun yang dimusuhi pasti sulit. Waktunya sudah terang benderang, waktunya berperang mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Yoab, kamu saja yang berperang ya. Ini sama panglimanya. Saya mau istirahat. Loh, mereka berperang sampai mengorbankan nyawa itu kan untuk kehidupan Daud. Loh, ini Daud yang punya kepentingan malah mau tidur. Ini bagaimana ini? Mau istirahat. Tidak masuk akal. Tugas begitu besar ini hidup dan matinya kerajaan. Kok malah dia santai-santai begitu? Nah, dia berjalan-jalan di soto rumah. Wah, benar ya. Ini siapa yang bisa mengalahkan Daud? Daud punya kerajaan yang luas ini. Ini pikiran saya begitu. Nah, ketika memandang di suatu tempat, terlihatlah wanita yang sedang mandi. Mandi di luar, tidak tertutup. Wah, wajahnya cantik, tubuhnya molek. Langsung tanya kepada bawahannya, itu siapa yang tadi mandi di sana? Tuan Raja, dia itu istrinya Uria. Uria siapa? Prajurit Anda, Sang Prabu. Ya. Panggillah ke sini. Sudah punya suami, panggillah ke sini. Namanya orang nekat, sudah dikasih tahu punya suami, masih dipanggil. Dan yang kurang ajar si Daud, wanita itu disetubui. Padahal wanita itu sudah punya suami. Saudara yang dikasih Tuhan, mestinya sebagai orang yang tahu peraturan, seorang pemimpin bahwa apa yang dilakukan itu sungguh-sungguh mencemarkan nama Tuhan. Nah saudara, kalau saudara dalam kehidupan ini, tindak tanduk saudara sudah mencemarkan nama Tuhan, lebih baik saudara segera berhenti dan bertobat. Ingat baik-baik kalau orang mau tersesat, mau meninggalkan Tuhan itu prosesnya dari sedikit demi sedikit. Tidak langsung tiba-tiba jatuh. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Kebenaran sudah saya sampaikan, kiranya menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama adalah mengapa diperlukan wahyu khusus? Mengapa diperlukan wahyu khusus? Kita sudah belajar ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Dan mengapa Allah perlu memberikan wahyu khusus? Jawabannya adalah karena apa yang bisa diketahui melalui wahyu umum sangat terbatas sekali. Apa yang bisa dipahami tidak cukup untuk membawa manusia memahami tentang keselamatannya. Melalui wahyu umum kita bisa mengenal Allah itu Maha Kuasa. Melalui wahyu umum kita bisa mengenal Allah itu baik. Melalui wahyu umum kita bisa mengenal bahwa Allah itu bijaksana. Tetapi kita tidak bisa mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang kebaikannya bukan hanya ditunjukkan melalui alam semesta yang indah, tetapi juga melalui anaknya yang dia berikan kepada manusia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Penebusan Yesus Kristus tidak bisa ditangkap melalui wahyu umum. Keberdosaan manusia juga tidak bisa dilihat dengan sebenar-benarnya melalui wahyu umum. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang berdosa yang memampukan mereka untuk bertobat juga tidak bisa terlihat di dalam wahyu umum. Dengan kata lain, apa yang Allah nyatakan tentang dirinya melalui wahyu umum tidak akan membawa manusia untuk mengerti hal-hal yang berkaitan, yang berguna bagi keselamatan manusia. Karena itulah Allah perlu memberikan wahyu khusus untuk menuntun manusia mengetahui tentang keselamatan. Menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Menunjukkan kepada mereka betapa parahnya, seriusnya dosa di dalam hidup mereka. Dan betapa tidak berdayanya mereka di hadapan dosa. Sehingga mereka membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Nah, pertanyaan yang kedua yang kita ingin jawab adalah apakah manusia dapat memahami wahyu Allah? Allah sudah memberikan wahyu, wahyu umum, wahyu khusus. Pertanyaannya, apakah manusia mampu memahami, menerima wahyu Allah? Jawabannya adalah dengan kekuatan sendiri, manusia tidak mungkin bisa memahami wahyu Allah. Baik wahyu umum maupun wahyu khusus, manusia tidak mungkin bisa memahaminya kalau mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Walaupun apa yang Allah nyatakan sudah jelas, tetapi manusia seringkali gagal untuk memahaminya. Kalaupun mereka mengetahuinya, mereka juga gagal untuk menerimanya. Roma pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 21 dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa Allah membawa manusia, meletakkan manusia semua di bawah murkanya karena manusia menindas kebenaran. Paulus mengatakan sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Persoalan manusia bukan tidak tahu kebenaran saja. Bahkan ketika manusia tahu kebenaran, manusia cenderung untuk melawan, menindas kebenaran itu. Dan itu disebabkan oleh keberdosaan mereka, disebabkan oleh natur mereka yang berdosa, membuat mereka condong kepada dosa. Sekalipun tahu, mereka akan menindas. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-4, Paulus juga berbicara bahwa walaupun Injil itu disebut sebagai cahaya Injil, terang tentang kemuliaan Allah, walaupun Injil disebut cahaya, dikaitkan dengan terang dan kemuliaan, tapi tetap manusia berdosa tidak mungkin bisa memahami Injil. Mengapa? Karena mereka telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Sehingga manusia tidak mungkin dengan kekuatan sendiri memahami wahyu Allah. Manusia membutuhkan pekerjaan Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 13 dan 14 dikatakan, manusia duniawi tidak dapat memahami hal-hal yang rohani. Hanya melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang, maka orang itu dimampukan untuk mengerti tentang hal-hal yang rohani. Di dalam Matius 11 ayat 27, Tuhan Yesus juga mengatakan, orang yang bisa mengenal Bapa, percaya kepadanya, yang bisa memperoleh hidup kekal adalah
orang yang kepadanya anak manusia berkenan untuk menyatakan dirinya. Kalau tanpa inisiatif Allah, kalau tanpa anugerah Allah yang bekerja di dalam diri seseorang, maka orang itu tidak mungkin bisa memahami wahyu Allah. Kalaupun dia bisa mengetahuinya, tapi dia akan menindas wahyu itu. Nah, suara ini semua mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sekarang bisa memahami wahyu Allah, bukan cuma menerima, tetapi kita mampu untuk memahami wahyu Allah, maka kemampuan kita untuk menerima dan memahami ini merupakan hasil dari anugerah Allah melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Karena itu sudah sepatutnya kita menyambut wahyu Allah, baik yang umum, baik yang khusus. Kita sambut semuanya dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur. Dan kita meresponinya dengan ketaatan hidup kita. Karena memang ini merupakan anugerah yang besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Allah sudah menyatakan dirinya melalui berbagai macam cara kepada kita. Supaya kita bisa mengenal dia. Dan bukan cuma supaya kita bisa mengenal dia. Tetapi pada akhirnya kita bisa memuliakan dia. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Saudara sudah menerima wahyu itu? Apakah saudara sudah menaati wahyu itu? Saudara bisa mengerti wahyu Allah? Apakah saudara sudah siap untuk hidup sesuai dengan wahyu itu? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik, karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ruth Angelica, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul, Jika Alam Semesta Membuktikan Allah Ada, Mengapa Masih Ada Ateis? Tema ini adalah tema yang menarik. Walaupun pertanyaan ini sekilas terkesan sederhana atau bahkan mengada-ngada, kesan ini akan hilang jika kita merenungkannya lebih dalam. Di balik pertanyaan ini, ada beberapa asumsi atau pertanyaan lainnya. Yang bertanya, sebenarnya sedang mempersoalkan kualitas bukti-bukti tentang keberadaan Allah. Jika Allah memang ada, mengapa bukti tentang keberadaannya tidak sebegitu jelas sehingga masih ada ruang bagi manusia untuk mempertanyakannya? Asumsi di balik pertanyaan ini cukup jelas. Seandainya Allah menyediakan bukti yang tidak terbantahkan, semua manusia pasti akan percaya kepadanya. Kenyataannya, masih ada ateis. Kesimpulannya, bukti tentang keberadaan Allah tidak seberapa meyakinkan. Bagaimana Alkitab menjawab persoalan ini? Benarkah bukti tentang keberadaan Allah kurang persuasif? Jika sudah persuasif, mengapa masih ada yang tidak percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memulai dengan pernyataan eksplisit Alkitab tentang kejelasan bukti keberadaan Allah. Di Roma 1 ayat 19-20, Paulus berkata, "Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dengan kata lain, manusia seharusnya bisa mengetahui keberadaan Allah melalui penalaran terhadap ciptaan. Jika pernyataan ini benar, mengapa masih ada orang yang tidak menangkapnya?" Alkitab menyediakan dua jawaban. Jawaban pertama, dari konteks Roma pasal 1, kegagalan manusia untuk menyadari keberadaan Allah lebih disebabkan oleh tidak mau tahu daripada tidak tahu. Dalam istilah Paulus, mereka telah menindas kebenaran dalam pasal 1 ayat 18. Alkitab tampaknya secara konsisten mengajarkan hal ini. Inti persoalan bukan terletak pada seberapa banyak yang manusia ketahui tentang Allah, karena bangsa Israel adalah contohnya. Entah berapa kali mereka menyaksikan secara langsung perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah mereka. Namun, mereka tetap saja tidak percaya, bahkan mencobai Allah mereka dalam Keluaran 17 ayat 2, Keluaran 17 ayat 7, dan Bilangan 14 ayat 22. Yesus Kristus juga melakukan begitu banyak mukjizat di depan bangsa Yahudi. Tetapi sebagian besar dari mereka tetap menolak dia dalam Matius 11 ayat 20-24. Sekali lagi, persoalan manusia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan ketidaktahuan atau ignorance, mainkan pemberontakan atau rebellion. Jawaban lain datang dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ada kesamaan antara ayat ini dengan Roma 1 ayat 19-20, yaitu sama-sama berbicara tentang keberadaan Allah yang dapat diketahui oleh pikiran melalui alam semesta. Hanya saja, penulis surat Ibrani menambahkan satu unsur tambahan yang penting di sini, yaitu iman. Dengan iman kita mengerti. Keterangan ini menyiratkan bahwa kejelasan bukti tentang keberadaan Allah melalui ciptaan tetap menyisakan ruang bagi iman. Apa yang kita bisa lihat dari ciptaan tetap melibatkan keyakinan terhadap apa yang tidak dapat kita lihat melalui iman.
Setiap orang pasti memiliki iman dalam arti dan taraf tertentu. Hal ini berlaku pada kaum teis maupun ateis. Dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap orang menafsirkan data dengan asumsi dasar tertentu. Apa yang dilihat dari ciptaan, baik alam semesta maupun tubuh manusia mungkin sama. Semua ilmuwan memiliki data yang sama. Perbedaan baru terlihat pada saat mereka menafsirkan data tersebut. Bagi para ilmuwan ateis yang menganut naturalisme, di mana yang ada hanyalah alam semesta, dan materialisme, di mana yang ada hanyalah yang jasmania, mereka tentu saja akan membuang segala opsi penjelasan yang melibatkan keberadaan supranatural yang rohania. Sebaliknya, bagi para ilmuwan religius, keberadaan Allah sebagai agen personal di balik proses penciptaan alam semesta diyakini sebagai penjelasan yang lebih masuk akal. Alam semesta dan tubuh manusia menunjukkan keteraturan yang begitu rumit. Pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa keteraturan yang sangat begitu rumit tidak mungkin dihasilkan dari sebuah peristiwa yang kebetulan atau alamiah tanpa adanya intervensi dari agen personal tertentu. Ruang untuk iman merupakan penjelasan yang masuk akal. Jika segala sesuatu bisa diketahui dengan pasti dan sempurna, keyakinan manusia kepada Allah tidak bisa disebut sebagai iman. Mereka terpaksa percaya karena tidak ada ruang untuk memilih sebaliknya. Iman didasarkan pada pengetahuan, tetapi dipraktekkan melalui ketidaktahuan. Allah sengaja menyediakan ruang bagi ketidaktahuan supaya kita bisa melatih iman. Hal terakhir yang perlu disinggung sebagai penutup adalah aspek iman yang multidimensional. Iman berkaitan dengan pengetahuan, tetapi iman lebih daripada sekedar persetujuan intelektual. Ada aspek lain yang menentukan. Iman seseorang dibentuk melalui aspek personal atau kepribadian, aspek sosial atau pengalaman, aspek kultural atau kebiasaan, dan aspek spiritual atau ideologi tertentu yang dianut. Mengetahui bukti-bukti tentang keberadaan Allah atau persetujuan intelektual tidak menjamin munculnya iman yang benar. Ada hal-hal lain yang turut berperan dalam pertimbangan. Lagi pula, sebagian orang akan tetap memilih untuk mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Itulah kondisi hati manusia. Jadi, apakah bukti tentang keberadaan Allah cukup persuasif? Dari kacamata orang Kristen, jawabannya adalah afirmatif. Ya, bukti-bukti tentang keberadaan Allah masuk akal dan cukup meyakinkan. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai jika semesta membuktikan Allah ada, mengapa masih ada ateis? Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus-menerus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Salon bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Tema kita hari ini adalah Mission and the Doctrine of Election. Misi dan doktrin pemilihan Allah sejak kekal. Kita semua pasti pernah mendengar istilah pemilihan sejak kekal atau predestinasi. Allah sejak kekekalan telah memilih sebagian orang berdosa untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Itu adalah inti dari doktrin pemilihan. Nah, biasanya ada sebuah kesalahpahaman umum yang kalau saudara berbicara tentang predestinasi dengan orang lain, biasanya orang akan memiliki konsep yang salah yang sebentar akan saya jelaskan. Yaitu konsep yang salah semacam ini. Mereka meyakini bahwa doktrin pemilihan sejak kekal akan melemahkan semangat penginjilan. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang memegang doktrin pemilihan itu pasti tidak akan semangat dalam memberitakan Injil. Karena kalau memang Allah sudah menetapkan sebagian orang sejak kekekalan untuk diselamatkan, mereka berpikir tidak perlu pekabaran Injil. Tidak perlu bersusah payah membawa Injil kepada mereka. Toh kalau Allah punya rencana, tidak mungkin gagal. Jadi mereka berpikir doktrin ini sangat buruk untuk pekabaran Injil. Mereka menolak doktrin ini, mereka khawatir bahwa orang-orang yang memegang doktrin pemilihan akan menjadikan mereka orang-orang yang lemah, yang malas dalam memberitakan Injil. Tapi saya yakin ini adalah kesalahan konsep yang sangat fatal sekali. Dan saya akan memberikan beberapa poin sanggahan, dan poin yang terakhir itu akan menjadi inti khotbah kita hari ini. Apa saja bantahan saya terhadap kesalahpahaman populer ini? Saudara perlu tahu yang pertama, bahwa beberapa penginjil yang sangat berpengaruh, beberapa penginjil yang sangat terkenal dan sangat berhasrat untuk memberitakan Injil adalah mereka yang berasal dari gereja-gereja reform. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada doktrin pemilihan. Bahkan karena mereka percaya doktrin pemilihan, mereka melakukan perjalanan misi yang jauh. Contoh yang paling jelas adalah Hudson Taylor, misionaris di Tiongkok. Dia meninggalkan daerahnya yang begitu maju, begitu enak. Dia pergi untuk memberitakan Injil ke Tiongkok. Pada saat dia mau pergi, orang-orang tua di gerejanya mengatakan, "Nggak usah pergi anak muda, young man, you don't need to go. If God has chosen them, God will go there and save them. God does not need you, you don't need to go." Para penatua di gerejanya mengatakan, "Anak muda, kamu tidak perlu pergi. Karena mereka sudah dipilih Tuhan, kalau mereka sudah dipilih Tuhan, maka Tuhan akan pergi dan menyelamatkan mereka." Tapi apakah Hudson Taylor mengatakan, "Oh benar juga ya, kalau Allah sudah memilih, ya sudah, berarti saya tidak perlu pergi." Tidak. Yang dilakukan Hudson Taylor adalah, dia tetap pergi ke Tiongkok. Tujuannya apa? Memberitakan Injil. Karena dia yakin, ada orang-orang pilihan di Tiongkok yang seharusnya mendengarkan Injil dan diselamatkan. Dia pergi ke sana. Hudson Taylor hanya salah satu contoh. Ada banyak tokoh pekabar Injil yang terkemuka, yang berpengaruh, yang bersemangat. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada doktrin pemilihan. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan percaya doktrin ini tidak melakukan penginjilan. Itu merupakan tuduhan yang tidak beralasan. Yang kedua, sanggahan saya. Teologi reform yang dipegang oleh GKRI Exodus adalah teologi yang bukan cuma mengamini Allah menentukan akhir, yang dipilih akan selamat. Tetapi kita juga mengajarkan bahwa Allah menentukan prosesnya. Ketika Allah menentukan sebagian orang untuk diselamatkan, dia sekaligus mengontrol prosesnya. Dia mengatur, harus ada orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Bukankah itu yang dikatakan Paulus di Roma 10? Dia mengatakan bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan Injil. Lalu bagaimana mereka bisa memberitakan Injil kalau tidak ada yang mengutus. Jadi Allah memilih, Allah mengutus orang untuk memberitakan Injil, Allah menyelamatkan, Allah memelihara sampai pada akhirnya. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang bekerja dengan cara eceran. Kita kan biasanya kalau beli barang suka eceran. Tidak mau awal sampai akhir. Allah kita itu adalah Allah awal sampai akhir. Dia bukan cuma menentukan kamu nanti ya selamat. Dia tentukan hasil akhirnya. Tapi di tengah-tengahnya dia juga kontrol. Yaitu harus ada orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Tidak benar kalau ada orang mengatakan percaya doktrin pemilihan, maka tidak akan memberitakan Injil. Sanggahan saya yang ketiga. Orang tidak semangat memberitakan Injil
sebetulnya tidak ada kaitan dengan doktrin pemilihan. Saudara boleh tanya gereja-gereja yang tidak percaya doktrin ini, tetap mereka juga tidak semangat memberitakan Injil. Jadi orang tidak semangat memberitakan Injil bukan karena doktrinnya, tapi karena hatinya memang kurang cinta kepada orang lain. Memang hatinya itu kurang tergerak untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi ada gereja yang percaya pemilihan, semangat Injil, ada. Ada yang percaya penginjilan, percaya pemilihan, tidak memberitakan Injil, juga ada. Gereja yang tidak percaya pemilihan, yang semangat Injil, ada. Ada. Yang tidak semangat, ada. Ada. Jadi kesimpulannya apa? Orang rajin memberitakan Injil, ternyata tidak ada hubungan dengan teologi. Orang malas memberitakan Injil, juga tidak ada hubungan dengan doktrin pemilihan. Ada yang tidak percaya doktrin ini, semangat. Ada yang tidak percaya, juga tidak semangat. Begitu pula sebaliknya. Ada yang percaya tapi semangat memberitakan Injil. Ada yang percaya tapi tidak semangat memberitakan Injil. Dan yang terakhir sanggahan saya adalah ini. Di dalam Alkitab, justru Tuhan itu seringkali memberi dorongan dan semangat kepada para rasul untuk terus memberitakan Injil, salah satunya melalui doktrin pemilihan. Ketika para rasul menghadapi situasi yang sulit dalam pekabaran Injil, mereka mau menyerah, mereka khawatir, mereka takut, mereka gentar. Salah satu doktrin yang menghibur mereka adalah doktrin pemilihan. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ketika Paulus takut, Tuhan Yesus datang dalam sebuah penglihatan dan mengingatkan dia ada doktrin pemilihan. Dan itu alasan bagi Paulus untuk tidak takut. Mari kita membaca Alkitab kita, Kisah Para Rasul, Pasal 18. Mari kita membuka dan membaca bersama-sama Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Kita hanya akan membahas dua ayat saja untuk hari ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama dua ayat ini. Ini mengisahkan tentang awal pelayanan Paulus di kota Korintus. Mari kita membaca bersama-sama, beginilah bunyi firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Amin. Saya tanya dulu kepada saudara, kalau saudara mendengar Petrus takut, saudara kaget atau tidak? Petrus takut, kaget? Ya sungguhan, waktu jawab kaget aja wajahnya enggak kaget gitu loh. Petrus takut, mengalami ketakutan. Menurut saudara hal yang biasa atau mengagetkan? Biasa, karena sudah ada ceritanya memang Petrus takut dan menyangkali Yesus ya. Sekarang saya tanya, saudara pernah membayangkan enggak Paulus itu mengalami ketakutan? Jangan buru-buru jawab. Saudara kenal siapa Paulus kan? Orang yang sangat pemberani luar biasa. Nah di sini Tuhan itu datang kepada Paulus dan mengatakan jangan takut. Kira-kira waktu itu Paulus sudah takut atau belum takut? Tapi Tuhan mengantisipasi. Karena kalau saudara membaca ayat selanjutnya, itu setelah ganti gubernur, maka di Korintus orang-orang Kristen mulai dianiaya setelah ganti gubernur. Jadi setelah Paulus mendapat penglihatan, dia tinggal 1,5 tahun di Korintus, mulai terjadi masalah di sana. Apakah Tuhan sedang mengantisipasi persoalan yang tahun depan akan muncul? Atau memang Paulus waktu itu sedang takut? Sedang takut. Kalau memang Paulus sedang takut, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan dia takut? Paulus ini orang yang pemberani loh saudara. Ketika saya membaca loh, kenapa ya dia diberitahu Paulus jangan takut? Saya berpikir itu Tuhan datang kepada Paulus dan berkata, Paulus jangan terlalu nekat gitu kan, biasanya gitu. Karena dia ini orang sudah pemberani banget gitu loh. Tapi Tuhan bilang, Paulus do not be afraid. Paul do not be afraid. Jangan takut. Apa yang menyebabkan dia takut kalau memang dia sungguh-sungguh takut? Ada beberapa orang yang berpikir bahwa Paulus pada waktu itu tuh belum takut. Jadi Paulus itu nanti disiapkan Tuhan akan ada masalah penganiayaan di kota Korintus. Nah Tuhan menyiapkan Paulus
dari awal. Itu ada yang punya pandangan semacam itu. Karena kalau saudara membaca ceritanya di ayat 1 sampai 8, Paulus itu ada buah pelayanannya. Beberapa orang penting kan bertobat di sana. Mengapa ketika orang itu bertobat, malah Tuhan memberitahu Paulus, jangan takut. Coba baca ulang Kisah Rasul 18, saudara. Kisah Rasul 18. Tuhan berkata, jangan takut, itu ayat 9. Coba lihat ayat 8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan, bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Berarti pelayanan Paulus sukses enggak? Sukses kan ya? Tapi mengapa begitu sukses? Tuhan datang melalui penglihatan dan berkata, Paulus, jangan takut. Saya yakin Paulus itu memang saat itu benar-benar takut. Memang ada keberhasilan. Tetapi kalau saudara membaca ayat di atasnya, juga ada penolakan di sana. Dan Paulus memang mengalami ketakutan. New American Standard Bible menerjemahkannya begini di ayat 9 tadi. Do not be afraid any longer. Do not be afraid any longer. Jangan takut lagi. Berarti sebelumnya takut. Dan saya setuju dengan terjemahan ini, walaupun dalam bahasa Yunani tidak ada tambahan any longer. Tetapi dari konteksnya saya sepakat bahwa memang Paulus sedang takut. Sebab kalau Tuhan mengantisipasi Paulus, nanti kamu akan mengalami masalah, sekarang tak siapkan dulu. Menurut saya persiapannya terlalu jauh. Terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Masalah itu baru muncul 1,5 tahun ke depan. Diomonginnya jangan takut, sekarang. Lah itu terlalu mubasir. Diomonginnya sekarang, punya masalahnya 1,5 tahun kemudian. Menurut saya kok tidak cocok. Memang Paulus sedang takut. Tapi kita bingung. Loh, bukankah Paulus itu orang yang pemberani? Bukankah Paulus mengatakan di 2 Korintus 11 misalnya, di 2 Korintus 11, dia menceritakan pengalaman pelayanannya dia. Dipukuli, dianiaya, dia menghadapi bahaya, kelaparan, apa semua dia alami. Dan dia tampaknya tidak pernah takut kan? Mengapa di sini dia bisa takut? Saudara akan kaget kalau saya beritahu, saudara. Paulus itu bukan cuma takut sekali di tempat ini. Dia takut beberapa kali. Nanti saudara pulang rumah baca Kisah Rasul 23, baca Kisah Rasul 27. Paulus mengalami ketakutan. Jadi Paulus beberapa kali mengalami ketakutan. Dan menurut saya ini memberi pengalaman yang berharga untuk kita. Ada pelajaran yang indah bagi kita. Pelajarannya apa? Tidak peduli seberapapun engkau berani, tidak peduli pribadimu sekuat apa, tetap ada waktunya engkau akan mengalami ketakutan. Orang yang mengklaim diri tidak pernah takut, pasti kalau dia jujur, momen-momen tertentu dia pasti akan takut. Saya dibesarkan dari keluarga, terutama oleh papa, supaya saya tidak takut. Saya kecil kalau takut gelap, sama papa dimasukin ruangan, dikunci, lampu dimatikan. Supaya saya berani menghadapi kegelapan. Nanti kalau saya takut apa, sama papa dipaksa menghadapi. Sehingga saya ini sulit untuk merasakan takut. Tapi bukan berarti saya tidak pernah takut. Saya sulit merasakan takut. Nah, tapi jujur saudara, di dalam pelayanan saya, terutama setelah saya bertobat, saya ini mudah takut. Kalau dulu saya tidak pernah takut orang. Paling ada masalah, berkelahi. Simple kan ya, sederhana. Orang cari masalah, ya kita kasih masalah, wong kita baik hati ya kan. Orang cari masalah, ya sudah kita kasih apa yang dia cari kan. Daripada dia nyari-nyari terus, gak dapat-dapat. Dulu sederhana, saya kalau di tempat sepi ya, saya juga gak takut. Saya di tempat yang tidak aman, dulu saya tidak takut. Karena pikirannya sederhana. Orang nyerang, saya balas nyerang. Orang mukul, saya balas mukul. Setelah bertobat, takut. Nanti orang kalau mukul saya punya banyak pilihan sekarang. Satu, tak balas. Kedua, tak doakan langsung di depan dia. Atau yang ketiga, tak ajak lomba cerdas cermat Alkitab ya. Jangan bertengkarlah, lomba cerdas cermat Alkitab saja gitu kan. Saya ini punya banyak pilihan sekarang. Jadi kalau saya ada di tempat yang sepi, saya kadang-kadang tuh mikir, kalau ngelihat gelagat orang ya, wah ini orangnya enggak baik, ini rasanya pencopet, ini rasanya apa. Saya tuh sekarang gentar, karena dulu saya enggak khawatir. Wah dia nyopet paling jurus-jurusnya ya cuma begitu aja ya kan.
sesama alumni kan pasti tahu. Denominasinya sama, bukan ya, saya tidak pernah mencopet lah. Buat apa ya, merampok lebih masuk akal daripada mencopet. Nah, sekarang ini ada ketakutan, tapi saya bersyukur karena itu mengajarkan sesuatu kepada saya bahwa keberanian sejati itu sebetulnya berasal dari Tuhan. Seberani apapun kita, ada kalanya kita takut. Saudara jadi pebisnis misalnya. Enggak takut, buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Berapa sukses, berapa sukses. Tapi nanti saudara akan mengalami satu masa ketika saudara mau buka, ada ketakutan di situ. Dan itu bagus. Itu adalah bisikan dari Tuhan. Tuhan ingin memberitahu engkau bahwa engkau harus bersandar kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber keberanian yang sejati. Contoh yang paling indah menurut saya adalah Simon Petrus. Ini dia fotonya. Saudara pernah ketemu orangnya? Tolong sampaikan salam. Kenapa murid Tuhan Yesus semua brewoan dan kumisan ya? Seandainya saya hidup zaman Yesus pasti tidak dipilih saya. Karena tidak punya kumis dan brewok. Ini Simon Petrus. Saudara setuju bahwa dia adalah murid yang paling berani? Ada yang tidak setuju enggak? Pada saat Yesus ditangkap di Getsemani, siapa yang berani membela Yesus? Petrus lah ya. Ambil pedang, telinga hamba imam besar itu dipotong. Berarti Petrus itu tangkas dalam memakai pedang. Karena kenaknya itu telinga loh. Kalau dia itu motong tangan, semua orang bisa. Karena tangan kan besar kan ya, langsung dipotong bisa. Ini dia menghunus pedangnya, kenaknya itu telinga. Berarti dia orang yang sangat tangkas. Atau dia orang yang sangat cepat sekali. Atau kalau saudara tidak percaya dia tangkas dan dia cepat, saudara harus memikirkan, dia itu orangnya paling licik. Jadi dia panggil hamba imam besar, dibisikin. Setelah dibisikin, digigit langsung gitu kan. Karena dia dapat ide dari Mike Tyson. Nanti masih sisa, dirapikan pakai pedang. Tidak mungkin lah. Dia itu orang yang pandai memakai pedang, menurut saya. Dan dia berani loh. Orang semua datang loh. Dia pakai pedang. Hebat, termasuk berani. Tapi saudara juga tahu, pada akhirnya dia tetap menyangkali Tuhan. Menariknya, pada waktu setelah hari Pentakosta, Roh Kudus turun, Petrus dengan berani memberitakan Injil ditangkap oleh pemimpin Yahudi. Dia dan Yohanes ditangkap. Langsung diberi ancaman. Jangan beritakan Injil. Awas kalau kamu beritakan Injil. Petrus dengan berani berkata, kami tidak bisa tidak memberitakan apa yang telah kami lihat. Kami akan lebih taat kepada Allah daripada kepada kamu. Berani banget ini Petrus. Setelah itu, Petrus dilepaskan. Waktu dilepaskan dari penjara, Petrus berjumpa dengan orang-orang Kristen lain. Mereka berdoa. Dan salah satu pokok doa mereka di Kisah Rasul 4 dicatat begini. Berilah kami keberanian memberitakan Injil. Bukankah Petrus sudah berani? Kenapa dia perlu berdoa lagi supaya diberi keberanian? Saya yakin Petrus telah belajar dari pengalamannya. Dulu dia merasa diri berani, akhirnya menyangkal Tuhan. Sekarang dia diajar Tuhan untuk bergantung kepada keberanian ilahi. Saudara, kadangkala dalam pelayanan ada masa-masa kita ciut. Ada kalanya di dalam pekabaran Injil, kita merasa, aduh mungkin gak sih, orang ini terlalu keras. Orang ini rasanya tidak mungkin dijangkau oleh Injil. Saya berapa kali, saudara, ketika mencoba memberitakan Injil, ada banyak peristiwa yang tidak mengenakkan. Saya ingat ketika saya masih sering naik bis, saya duduk, saya bilang begini, nyuwun sewu Pak, kula saged pinarak ten mriki. Oh nggih, monggo Mas. Gitu kan, wah ramah. Begitu saya duduk, saya tanya, Pak, sudah kenal Yesus Kristus? Padahal pertama saya bilang, permisi Pak, mau duduk sini. Oh, enggak apa-apa, ngomong gitu. Begitu saya bilang, Pak, kenal Yesus Kristus. Langsung, kiri, kiri, turun. Padahal sebelumnya, dia bilang itu turunnya masih lama. Saya sering, saya ajak bicara, orang tidak menghiraukan saya. Saya sering ketika saya ajak bicara, padahal saya mau berbagi kasih, bukan mengkristenkan, berbagi pengalaman. Orang tidak terima. Tapi kadangkala kita merasa, aduh, ini kok berat banget sih. Pekabaran Injil sulit, pelayanan sulit, menikah juga sulit, semuanya sulit. Saudara merasa, aduh, aku kok kadangkala mengalami hati yang ciut. Saudara tidak sendirian. Petrus pernah mengalami, Paulus pernah mengalami. Dan yang kita perlu tahu, apa yang menyebabkan Paulus takut? Apa yang menyebabkan Paulus takut di kota Korintus ini?
Mengapa Kisah Rasul 18 ayat 9 Tuhan perlu datang?

Dan ketika dia pindah ke Athena, ada yang bertobat, sedikit yang bertobat, tetapi banyak yang mengejek Paulus. Dia pindah lagi ke Korintus, ada yang menerima dia, tetapi ada juga yang menolak dia. Akhirnya Paulus merasa takut. Persoalan datang sekali, kadang-kadang kita masih kuat. Kalau datangnya berkali-kali, ada waktunya kita ini sudah tidak bisa menahan, saudara. Mungkin saudara kalau diganggu orang sekali bisa sabar, tapi kalau diganggu terus-menerus, saudara pasti tidak akan bisa sabar. Kalau saudara tidak cocok dengan keluarga besar, itu mungkin tidak seberapa parah, karena ketemunya setahun sekali. Biasanya kalau tidak cocok kan jarang mau ketemu. Tapi biasanya kalau tahun baru, Imlek, kumpul, lebaran, kumpul misalnya, paling setahun saudara bertemu cuma 2-3 kali. Kalau saudara tidak cocok dengan anggota gereja, saudara ketemunya seminggu sekali, ya kan? Ada pilihan lain, tinggal pindah aja, bingung ngapain, ya kan? Daripada ngelihat wajahnya orang itu sakit perut terus, kan begitu. Jadi ya pindah aja paling gampang gitu kan, hanya pilihan. Kalau saudara tidak cocok dengan keluarga sendiri, suami tidak cocok istri, istri tidak cocok suami, itu baru namanya neraka kecil. Ketemu terus 24 jam. Tiap kali ngomong apa mesti bertengkar terus, ya saudara. Mengapa banyak suami istri kalau sudah konflik kehilangan harapan? Karena ketemunya tiap kali. Lah kalau misalnya istri kasar setahun sekali, saya yakin suami tahan kok. Suami kasar kepada istri setahun dua kali, istri juga masih bisa sabar kan. Tapi kalau tiap hari tiga kali kayak minum obat, saudara. Paulus ini dianiaya bukan cuma sekali. Tiap kali pergi satu kota penganiayaan, pergi lagi penganiayaan, pergi lagi penganiayaan. Saya tadi cerita perjalanan mission trip saya yang terakhir bersama anak-anak muda ke Tumbang Tukun beberapa tahun yang lalu. Perjalanan yang mengasihkan sekali. Sebelum berangkat sudah dapat info, ternyata infonya keliru, di kemudian hari baru tahu. Tapi info pertamanya begini, ini bahaya loh, ada kepala hilang loh baru-baru ini. Rasanya ini ada penyembahan untuk dewa-dewa, ini dikorbankan ini gitu kan. Dengar pertama itu, tapi tetap berangkat lah, dengan sukacita tetap berangkat kan. Sampai di sana, lewat hutan-hutan, nyampe itu sekitar 6:30 sore, kemudian berhenti di belakang desa. Nah, yang mengantar bilang begini, tunggu di sini, saya ambil perahu. Ngambilnya tuh lamanya setengah mati dia ngambilnya. Kan tambah lama tambah gelap kan itu di hutan. Pemuda-pemuda itu dengar cerita kepala yang hilang itu. Terus tanya anggota timnya, orang Kristen bisa enggak sih diserang? Saya sengaja usil. Ya bisa lah, masuk gak bisa. Loh, sampai kepalanya hilang gitu. Apalagi kepala hilang, semua hilang aja bisa kok gitu kan. Dan saya senang melihat wajahnya mereka itu loh, secara waktu mendengar kabar yang baik ini gitu kan. Terus saya takutin mereka, saya bilang gini, kalian enggak ngerti tak, mengapa rambut saya ini kok potongannya cepat? Saya dulu sempat potong 1 sentian. Kalian enggak tahu kenapa saya potong sebelum berangkat ini? Enggak tahu. Karena ya saya dengar ada kepala itu dipotong terus dibawa itu loh. Jadi kalau saya potong gini, orang mau motong kepala saya mikir gitu. Setelah dipotong, bawanya repot. Kalau rambut panjang kan enak, dipotong langsung dibawa begitu kan. Padahal saya potong bukan karena itu, saudara. Terus orangnya datang bawa perahu. Wah, datang bawa perahu, baru jalan mesinnya, baru jalan sebentar. Putus talinya. Jadi orang sana itu kalau jalankan perahu, dia itu nyalakan mesin sambil pakai senar itu loh, saudara, tali. Terus dia nyetir gini, putus. Terus dia bilang gini, harus ada yang bantu saya. Entah megangi mesinnya ini, nyalakan terus, ngarahkan mesinnya, atau yang mengendarai perahunya. Enggak ada yang bisa mesin. Akhirnya saya bilang, saya ajalah yang ngendarain perahunya. Wah, dengan semangat saya kendarain perahunya, saudara. Dan itu saya takut setengah mati. Itu sungainya besar, kalau saudara pernah ke sana, saudara tahu maksud saya. Sungainya besar, begitu saudara tenggelam, itu arus di bawah jauh lebih kencang lagi. Dan kalau saudara masuk di sana, saya yakin akan ada pesta untuk para buaya di sana. Jalan, selamat. Ternyata selamat, nyampe di depan desanya, di gubuknya itu naik di situ. Dari gubuk ke darat itu ada kayu,

Bu Novi, wah, jalan duluan kan. Jalan baru berapa langkah jatuh masuk di air sampai semuanya wah, lompat langsung nolong gitu kan. Kalau enggak itu dalam juga, Saudara. Nah, setelah sampai cerita-cerita menarik mulai muncul semua. Jadi malam-malam itu saya tiba-tiba dibangunkan Tuhan. Tuhan nyuruh saya itu berdoa untuk tim para perempuan yang ada di rumah lain. Saya bangun, saya berdoa. Saya enggak pernah ketakutan. Tapi malam itu saya takut sekali dan saya berdoa untuk mereka. Besok paginya saya ke sana bincang-bincang, baru mereka cerita. Aduh, seru banget ceritanya. Jadi mereka tuh mendengar orang-orang ngomong di jendela luar gitu. Ini jendela ruang tamu, di belakang jendelanya banyak orang ngomong. Malam jam 12 waktu saya berdoa itu, dibuka jendelanya, gak ada orang. Terus mereka mendengar banyak orang bertubi-tubi datang pakai alat musiknya Dayak itu kan. Wah, nyanyi-nyanyi rame gitu kan. Dibuka, gak ada siapa-siapa. Mendengar di atapnya itu, buah, ada batu besar gitu, buah, gitu. Dicek, gak ada apa-apa. Gitar bisa bunyi sendiri. Terus ada serangan kuasa kegelapan kepada salah satu misionari kita. Saya doakan dia. Selesai semua, saya bilang begini, wih, asik juga ya pengalaman kita ya gitu. Yang lain bilang, wah asik ini. Terus saya bilang, seminggu ya asik, setahun gak lucu ya, tiap hari begini, ngerti maksud saya? Kita yang datang cuma seminggu, ngadepin gini-gini ya asik, ngerti maksud saya? Paulus tuh kalau sekali aja ditolak, asik bagi Paulus, pengalaman ya kan? Nanti kalau ditolak lagi, wah supaya pintar gitu kan? Tapi berulang-ulang terjadi terus, sekuat apapun, tetap mengalami ketakutan. Jadi ada tantangan penganiayaan yang konsisten yang muncul. Juga mungkin para teolog menduga Paulus ini terintimidasi dengan keadaan kota Korintus. Karena kota Korintus ini kota yang paling berdosa, pusat dari amoralitas. Semua hal yang buruk ada di kota ini, kota yang besar ini. Mungkin Paulus merasa, aduh bagaimana bisa ya memenangkan kota yang besar ini. Kalau saudara membaca surat 1 Korintus, saudara tahu semua persoalan ada di gereja. Itu gereja. Apalagi kalau kota, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan alasan yang ketiga, mengapa Paulus takut? Selain ada penganiayaan, pertentangan yang konsisten. Selain ada situasi yang berdosa dari kota Korintus. Juga yang ketiga, kelemahan Paulus dan keterbatasannya. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 2 ayat 3, Paulus mengatakan, kamu ingat waktu aku datang pertama kali kepadamu. Aku datang dalam kelemahan. Aku datang dalam kegentaran. Mungkin Paulus waktu itu sakit. Atau mungkin Paulus sehat. Tapi dia menganggap ini kota besar. Kalau aku memberitakan Injil, pasti dianggap orang bodoh. Atau aku kalau begini, nanti mereka mungkin tidak akan terima. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud Paulus ketika dia mengatakan, aku datang dalam kelemahan dan dalam kegentaran. Tapi itu mungkin persoalan dalam diri Paulus. Sekali lagi, Saudara. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli seberapa pun kita berani, tetap ada waktu-waktu tertentu kita akan takut. Apakah hari ini saudara takut? Saudara tidak sendirian, Paulus juga takut. Tapi di tengah ketakutan, Tuhan berkata kepada Paulus, do not be afraid, Kisah Rasul 18 ayat 9b, do not be afraid, but go on speaking and do not be silent. Teruslah engkau berkata-kata dan jangan diam. Tuhan mendorong Paulus untuk memiliki semangat penginjilan yang berapi-api. Tetap di tengah ketakutan, di tengah bahaya. Tuhan berkata kepada Paulus, do not be afraid. Go on speaking and do not be silent. Saya percaya saudara hari ini berada dalam situasi apapun, ketakutan ekonomimu, keluargamu, kesehatanmu, masa tuamu, apapun yang kau sedang takutkan hari ini, Tuhan akan berkata yang sama, do not be afraid, do not be afraid. Jangan takut. Di tengah situasi apapun, kesulitan dalam pelayanan, jangan takut, tetap setia melakukannya. Dan kita bertanya, apa alasannya supaya kita bisa berani? Apa alasannya supaya kita tidak takut? Mari kita membaca kembali Kisah Rasul 18 ayat 10. Kisah Rasul 18 ayat 10. Saya bacakan untuk saudara, Kisah Rasul 18 ayat 10. Ini alasan yang Tuhan beri. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Kita nanti akan melihat ada tiga alasan mengapa kita tidak
perlu takut. Alasan yang pertama, saudara, mengapa kita harus berani bagi Tuhan? Alasan yang pertama adalah penyertaan Tuhan. God's presence. God's presence. Kalau di dalam bahasa Yunani, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sebab aku menyertai engkau. Dalam teks Yunani itu ada penekanannya. Ego eimi metasu. Ego itu aku, eimi, aku adalah. Meta itu bersama, su itu engkau. Ego eimi, akunya diulangi dua kali. Aku sekarang bersama dengan engkau. Tuhan perlu mengulang. Dia perlu mengatakan ego eimi, aku sekarang bersama dengan engkau. Paulus mengalami ketakutan dan Tuhan Yesus memberitahu Paulus, mengingatkan, aku menyertai engkau. Dan kalau saya mencoba melihat perjalanan Paulus menjadi pekabar Injil, saya selalu mendapati Tuhan menyertai Paulus. Di Kisah Rasul 9, ketika Paulus belum bertobat, ketika dia mau menganiaya orang Kristen, mau menangkap, memenjarakan, dan membunuh orang-orang Kristen dalam perjalanan menuju Damaskus, Tuhan menemui Paulus. Paulus melihat terang dari langit yang luar biasa sampai dia buta, dia jatuh ke tanah. Dia bertanya, siapa engkau? Dan Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Akhirnya Paulus bukan cuma diselamatkan, tetapi Paulus dipakai menjadi pemberita Injil. Tuhan mempersiapkan Paulus. Jadi Tuhan menyelamatkan Paulus sebetulnya bukan untuk memberi ketenangan kepada orang-orang Kristen. Jangan sampai kita salah pikir, oh Paulus ini dipertobatkan supaya apa? Supaya tidak menganiaya orang Kristen. Supaya orang Kristen hidup dalam kedamaian. Salah. Sebab kalau tujuannya cuma orang Kristen hidup damai, ada cara paling gampang, yaitu Paulusnya dibunuh. Tuhan bunuh Paulus mati, orang Kristen juga damai kok. Tapi Tuhan menyelamatkan Paulus bukan tujuan akhir. Tuhan persiapkan Paulus, makanya Tuhan berkata kepada Paulus bahwa dia akan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan mempersiapkan, mempertobatkan Paulus. Dan di dalam Kisah Rasul 16, ketika Paulus mau mengadakan perjalanan misi, dikatakan roh Yesus membimbing Paulus. Ketika mau pergi ke satu tempat, Yesus menemui mereka dan berkata, jangan pergi ke sana. Tuhan menyertai, menentukan arah misi Paulus. Kemudian ketika Paulus beberapa kali ketakutan, di pasal 18, pasal 23, pasal 27, dia mengalami ketakutan, menghadapi tekanan. Tuhan datang secara langsung, berintervensi, dan memberitahu Paulus, do not be afraid. Penyertaan Tuhan itu menjadi alasan bagi Paulus untuk tidak pernah takut. Dan saya ketika membaca ini, ketika saya merenungkan ini, saya sebetulnya tidak kaget. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, memang Tuhan yang selalu beserta kita. Saudara ingat ketika dia menjadi manusia, pada saat kelahirannya, malaikat berkata kepada Yusuf di Matius 1, engkau harus menamai dia Yesus, dan kemudian ada tambahannya lagi. Ia akan disebut orang Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Allah beserta kita, Immanuel. Jadi sejak awal Yesus menjadi manusia, inkarnasinya menjadi wujud bukti Allah beserta kita. Dan kemudian di Matius 18, Yesus berkata begini, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Tuhan juga beserta dengan kita. Pada saat kita berkumpul memanggil namanya, dia ada. Dan di Matius pasal terakhir, Matius 28, Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, ajarkan mereka semua yang kuajarkan, baptislah mereka dan ketahuilah. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan kita itu dari awal datang ke dunia, dia menyertai kita. Selama ada di dunia, dia menyertai kita. Bahkan ketika dia naik ke surga, dia berjanji, dia akan menyertai kita. Dan ini menjadi alasan bagi Paulus untuk tidak takut. Itu menjadi alasan bagi saya, bagi saudara, untuk tidak takut. Apapun keadaan kita, Tuhan memberi janji yang sama. Do not be afraid, karena Tuhan beserta dengan engkau. Alasan pertama kita tidak takut adalah penyertaan Tuhan, God's presence. Yang kedua, saudara, alasan kita untuk tidak takut, untuk tetap berani adalah God's protection, perlindungan Allah. Mari kita membaca ulang Kisah Rasul 18 tadi.
Kisah Rasul 18 ayat 10. Sebab aku menyertai engkau dan perhatikan, tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Bahasa Indonesia memisah. Tidak akan ada yang menjamah dan menganiaya engkau. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka saudara akan tahu dua kata kerja itu bukan sejajar. Jadi kalau mau diterjemahkan, lebih baik begini. Tidak akan ada yang menyerang untuk melukai engkau. Tidak akan ada yang menyerang untuk melukai engkau. Berarti tetap ada serangan, tetapi Paulus tidak akan dilukai. Tetap ada masalah, tetapi Tuhan memberikan perlindungan, memberikan keamanan. Jadi saudara jangan berpikir bahwa hidup kita itu akan menjadi free of trouble. God never promises that to us. Hidup kita akan selalu ada masalah, akan selalu ada tekanan, kekhawatiran. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah perlindungan. Dan Tuhan cara melindunginya di dalam kisah Paulus di Kisah Rasul 18 menurut saya cukup menarik. Ketika terjadi pergantian gubernur, sekarang diganti gubernur Galio, dia orang yang cuek. Begitu ganti gubernur, orang mulai cari gara-gara. Karena pemimpinnya kurang kuat kan. Maka mereka mulai menganiaya orang Kristen. Maka mungkin orang Kristen berpikir begini, waduh, Tuhan di mana ya? Dulu sebelum ada gubernur ini, kita aman-aman saja. Setelah ada gubernur ini, kok ada masalah? Tuhan di mana? Mungkin mereka berpikir begitu. Tapi ternyata saudara tahu, Tuhan pakai gubernur yang sama, yang cuek, yang jelek ini, untuk melindungi Paulus. Jadi ketika orang-orang Yahudi nangkap Paulus, dibawa ke gubernur Galio, dan mereka menuduh, orang ini menghujat nama Allah, orang ini bikin masalah. Maksudnya mereka itu, ayo penjarakan orang ini, ayo orang ini dihukum. Galio itu cuek, tetap dia cuek. Dia bilang gini, aku gak mau ngurusin, itu urusanmu sendiri. Akhirnya Paulus dipenjara? Tidak. Jadi kecuekan Galio menghasilkan masalah. Tetapi kecuekannya dia juga Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya. Ngerti maksud saya? Bahkan orang yang kelihatannya jadi sumber masalah, itu bisa Tuhan pakai menjadi sumber jalan keluar untuk kita. Allah mengontrol, memberikan perlindungan kepada Paulus. Tetapi saya ingin kita paham satu hal di sini, saudara, supaya kita jangan keliru. Ini janji diberikan Tuhan secara khusus kepada Paulus dalam waktu yang khusus. Karena kalau saudara nanti membaca cerita Paulus di tempat lain, dia juga dianiaya kok, dia juga dipukuli, dia juga diseret, dia bahkan dipenjarakan. Loh kalau begitu apakah Allah tidak setia kepada janjinya? Maka saya akan mengatakan, Allah setia. Kalau dia janji memberi perlindungan, maka dia akan memberi perlindungan. Tetapi, jenis perlindungan yang Tuhan beri, bukan kita yang atur. Kepada Paulus di Korintus, Tuhan janji, tidak akan ada yang melukai engkau. Tapi kalau saudara membaca ceritanya, ada Sostenes, orang yang bertobat di sana, dipukuli juga kok. Apakah Tuhan tidak menyayangi Sostenes? Tuhan tetap menyayangi Sostenes. Apakah Tuhan tidak melindungi Sostenes? Tuhan melindungi Sostenes. Tapi bentuk perlindungannya beda. Kepada Paulus, Tuhan beri perlindungan itu lepas dari bahaya. Untuk Sostenes, Tuhan memberi perlindungan, yaitu apa? Walaupun menderita, dia tetap kuat. Walaupun dianiaya, dia tetap mengasihi Tuhan. Itu sebetulnya perlindungan Tuhan untuk kita. Jadi saya ingin mengulang sekali lagi. Tuhan kita kalau janji melindungi kita, dia pasti melindungi kita. Tapi bentuk perlindungannya belum tentu semua sama. Amin. Tuhan berjanji menyertai kita. Saya yakin Tuhan menyertai kita. Dia tidak bisa lupa. Dia tidak bisa melanggar janjinya. Tapi bentuk penyertaannya untuk masing-masing kita berbeda-beda. Ada yang saudara mungkin dilindungi, disertai Tuhan. Ketika engkau sakit, Tuhan tidak sembuhkan engkau. Tapi Tuhan memberi engkau penghiburan terus. Mungkin ketika engkau menghadapi persoalan rumah tangga, engkau iri dengan orang lain. Engkau berkata begini, orang itu ya, suaminya gak rukun sama dia, sudah pisah 30 tahun, akhirnya bisa kembali. Aduh, so sweet. Saudara mungkin berkata, suamiku sekarang di mana aja saya gak tahu. Saudara mungkin berhenti berharap suamimu, istrimu balik kepadamu.
Mungkin saudara bertanya, di mana janji Tuhan untuk aku? Saya percaya Tuhan akan menyertai engkau. Saya percaya Tuhan akan melindungi engkau. Tetapi bentuknya mungkin berbeda-beda, saudara. Ada orang sakit, Tuhan kasih mujizat, dia sembuh. Terpujilah nama Tuhan. Tapi ada juga, saudara, orang yang diberkati Tuhan dengan cara yang berbeda. Saya membaca satu kalender diberikan oleh sebuah gereja aliran lain. Saya sebut namanya untuk memuji. Jadi ini gereja aliran karismatik memberi saya kalender. Di sana ada tulisan yang memberkati saya. Enggak semua jelek loh, saudara. Tulisannya begini. Berkat Tuhan itu ada dua macam. Ketika dia memberi dan ketika dia mengambil. Ketika dia mengambil sesuatu yang kau enggak perlu. Ketika dia mengambil sesuatu yang membahayakan engkau, maka itu berkatnya untuk engkau. Walaupun kau enggak terima apa-apa, engkau malah kehilangan. Tapi kadangkala dia memberikan sesuatu dan itu memang berkatnya dia. Makanya pujian tadi yang kita baru nyanyikan kan mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Di dalam situasi apapun, kita tetap bisa mengatakan, blessed be your name of the Lord, blessed be your name. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, bentuknya yang berbeda-beda. Alasan yang terakhir, supaya kita tetap bisa berani dan kita tidak takut, selain penyertaan Allah, God's presence, selain perlindungan Allah, God's protection, juga yang terakhir adalah pemilihan Allah, God's election. Mari kita membaca Kisah Rasul 18 ayat 10c. Kisah Rasul 18 ayat 10c. Sebab banyak umatku di kota ini. Sebab banyak umatku di kota ini. Padahal kalau saudara membaca pada waktu cerita ini dikisahkan, memang ada petobat. Tetapi belum banyak petobatnya di sana. Jadi apa maksudnya Tuhan mengatakan sebab banyak umatku di kota ini? Maksudnya Tuhan begini loh, saudara. Allah itu sudah menentukan orang-orang pilihan di kota Korintus. Tetapi orang-orang itu belum sempat mendengar Injil. Jadi ketika Paulus mau berhenti memberitakan Injil, Paulus mau meninggalkan Korintus, Tuhan berkata, Paulus, jangan berhenti. Karena ada banyak umatku yang belum mendengar Injil. Ada banyak orang-orang pilihan yang belum sempat mendengar Injil dan diselamatkan. You have to stay. Do not be afraid. Karena ada banyak chosen people yang belum mendengar Injil. Dengan kata lain, Tuhan mengajarkan kepada Paulus, engkau tuh harus semangat terus memberitakan Injil. Karena apa? Karena memang ada banyak orang-orang pilihan yang akan mendengar dan pasti dipertobatkan. Itu yang membuat Paulus semakin semangat berani dalam memberitakan Injil. Tuhan berkata, do not leave Corinth. Jangan tinggalkan Korintus. Do not be afraid. Jangan takut. Terus. Tapi aneh, kalau saudara membandingkan di Kisah Rasul 22, itu Paulus menceritakan ulang pelayanannya dia yang pertama setelah bertobat. Paulus itu ternyata ingin melayani orang-orang Yahudi di Yerusalem. Tuhan bilang begini kepada Paulus, Paulus tinggalkan kota ini. Tinggalkan kota Yerusalem. Paulus bilang begini, Tuhan, aku ini sudah mereka kenal. Aku ini kan dulu yang menganiaya. Sekarang aku ini menjadi pemberita Injil. Itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa untuk mereka. Dalam bahasa saya itu Paulus ngomongnya gitu. Tapi Tuhan bilang gini, Paulus, leave this city. Tinggalkan kota Yerusalem. Dan Tuhan beritahu begini, karena mereka tidak akan mendengar kesaksianmu. Mereka tidak akan dengar kesaksianmu. Kamu harus pergi ke tempat lain. Karena ada orang-orang pilihan di tempat lain yang akan mendengar Injil dari mulutmu dan diselamatkan. Untuk orang-orang pilihan di Yerusalem, Tuhan sudah sediakan orang lain, bukan Paulus. Justru doktrin pemilihan menjadi dorongan yang kuat, menjadi alasan bagi Paulus untuk tidak takut. Dan saya ingin menutup khotbah ini mengajak saudara membaca satu ayat, 2 Timotius 2 ayat 10. 2 Timotius 2 ayat 10, saudara. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara 2 Timotius 2 ayat 10. Surat 2 Timotius 2 ini termasuk surat Paulus yang terakhir. Dan dia meninjau ulang semua pelayanannya
yang lebih banyak menderita daripada senang. Dia merangkum dengan kalimat yang indah. 2 Timotius 2 ayat 10, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus rela menanggung semua kesulitan untuk orang-orang pilihan, supaya orang-orang pilihan mendengar Injil, supaya orang-orang pilihan pada akhirnya bertobat dan mendapat hidup kekal di dalam Tuhan. Siapa bilang doktrin pemilihan melemahkan penginjilan? Justru Alkitab mengajarkan sebaliknya. Orang-orang yang percaya pada doktrin pemilihan Allah adalah orang-orang yang seharusnya bergairah memberitakan Injil. Karena kita yakin tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dilembutkan oleh Tuhan. Karena kita yakin tidak ada manusia yang terlalu berkuasa sampai dia bisa menolak Allah secara total. Kalau anugerah Allah diberikan, saya percaya setiap lutut akan bertelut. Lidah mengaku Yesus Tuhan. Orang-orang pilihan pada akhirnya akan didatangi, dikejar oleh anugerah Tuhan. Dan Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil. Saudara, mungkin hari ini engkau mengalami persoalan. Mungkin engkau menghadapi kekhawatiran. Mungkin engkau merasa bahwa situasimu tidak ada harapan lagi. Atau mungkin engkau sedang khawatir dengan keselamatanmu. Ada banyak masalah dan engkau tidak yakin apakah engkau bisa sampai pada akhirnya didapati Tuhan setia. Mungkin engkau melihat kekuatanmu sendiri dan engkau mulai khawatir. Tapi hari ini lihat kepada Tuhan. Dia batu karang yang teguh. Dasar lain pasti runtuh. Hanya dia yang bisa menjadi tempat berlindung yang teguh bagi kita. Mungkin kita sudah capek melayani Tuhan, memberitakan Injil, melakukan apapun. Saudara mungkin mengalami ketakutan. Saudara berkata tidak ada harapan. Tapi hari ini Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku melindungi engkau. Jangan takut, aku memilih engkau. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemilihan Tuhan adalah penghiburan yang kuat untuk kita. Mari kita tunduk kepala, meresponi firman Tuhan.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama adalah mengapa diperlukan wahyu khusus? Mengapa diperlukan wahyu khusus? Kita sudah belajar ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Dan mengapa Allah perlu memberikan wahyu khusus? Jawabannya adalah karena apa yang bisa diketahui melalui wahyu umum sangat terbatas sekali. Apa yang bisa dipahami tidak cukup untuk membawa manusia memahami tentang keselamatannya. Melalui wahyu umum kita bisa mengenal Allah itu Maha Kuasa. Melalui wahyu umum kita bisa mengenal Allah itu baik. Melalui wahyu umum kita bisa mengenal bahwa Allah itu bijaksana. Tetapi kita tidak bisa mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang kebaikannya bukan hanya ditunjukkan melalui alam semesta yang indah, tetapi juga melalui anaknya yang dia berikan kepada manusia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Penebusan Yesus Kristus tidak bisa ditangkap melalui wahyu umum. Keberdosaan manusia juga tidak bisa dilihat dengan sebenar-benarnya melalui wahyu umum. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang berdosa yang memampukan mereka untuk bertobat juga tidak bisa terlihat di dalam wahyu umum. Dengan kata lain, apa yang Allah nyatakan tentang dirinya melalui wahyu umum tidak akan membawa manusia untuk mengerti hal-hal yang berkaitan, yang berguna bagi keselamatan manusia. Karena itulah Allah perlu memberikan wahyu khusus untuk menuntun manusia mengetahui tentang keselamatan. Menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Menunjukkan kepada mereka betapa parahnya, seriusnya dosa di dalam hidup mereka. Dan betapa tidak berdayanya mereka di hadapan dosa. Sehingga mereka membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Nah, pertanyaan yang kedua yang kita ingin jawab adalah apakah manusia dapat memahami wahyu Allah? Allah sudah memberikan wahyu, wahyu umum, wahyu khusus. Pertanyaannya, apakah manusia mampu memahami, menerima wahyu Allah? Jawabannya adalah dengan kekuatan sendiri, manusia tidak mungkin bisa memahami wahyu Allah. Baik wahyu umum maupun wahyu khusus, manusia tidak mungkin bisa memahaminya kalau mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Walaupun apa yang Allah nyatakan sudah jelas, tetapi manusia seringkali gagal untuk memahaminya. Kalaupun mereka mengetahuinya, mereka juga gagal untuk menerimanya. Roma pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 21 dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa Allah membawa manusia, meletakkan manusia semua di bawah murkanya karena manusia menindas kebenaran. Paulus mengatakan sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Persoalan manusia bukan tidak tahu kebenaran saja. Bahkan ketika manusia tahu kebenaran, manusia cenderung untuk melawan, menindas kebenaran itu. Dan itu disebabkan oleh keberdosaan mereka, disebabkan oleh natur mereka yang berdosa, membuat mereka condong kepada dosa. Sekalipun tahu, mereka akan menindas. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-4, Paulus juga berbicara bahwa walaupun Injil itu disebut sebagai cahaya Injil, terang tentang kemuliaan Allah, walaupun Injil disebut cahaya, dikaitkan dengan terang dan kemuliaan, tapi tetap manusia berdosa tidak mungkin bisa memahami Injil. Mengapa? Karena mereka telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Sehingga manusia tidak mungkin dengan kekuatan sendiri memahami wahyu Allah. Manusia membutuhkan pekerjaan Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 13 dan 14 dikatakan, manusia duniawi tidak dapat memahami hal-hal yang rohani. Hanya melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang, maka orang itu dimampukan untuk mengerti tentang hal-hal yang rohani. Di dalam Matius 11 ayat 27, Tuhan Yesus juga mengatakan,
Orang yang bisa mengenal Bapa, percaya kepadanya, yang bisa memperoleh hidup kekal adalah orang yang kepadanya anak manusia berkenan untuk menyatakan dirinya. Kalau tanpa inisiatif Allah, kalau tanpa anugerah Allah yang bekerja di dalam diri seseorang, maka orang itu tidak mungkin bisa memahami wahyu Allah. Kalaupun dia bisa mengetahuinya, tapi dia akan menindas wahyu itu. Nah, suara ini semua mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sekarang bisa memahami wahyu Allah, bukan cuma menerima, tetapi kita mampu untuk memahami wahyu Allah, maka kemampuan kita untuk menerima dan memahami ini merupakan hasil dari anugerah Allah melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Karena itu sudah sepatutnya kita menyambut wahyu Allah, baik yang umum, baik yang khusus. Kita sambut semuanya dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur, dan kita meresponinya dengan ketaatan hidup kita. Karena memang ini merupakan anugerah yang besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Allah sudah menyatakan dirinya melalui berbagai macam cara kepada kita, supaya kita bisa mengenal Dia. Dan bukan cuma supaya kita bisa mengenal Dia, tetapi pada akhirnya kita bisa memuliakan Dia. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Saudara sudah menerima wahyu itu? Apakah saudara sudah menaati wahyu itu? Saudara bisa mengerti wahyu Allah? Apakah saudara sudah siap untuk hidup sesuai dengan wahyu itu? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah tersesat? Apakah ada di antara kita yang tidak pernah tersesat? Tidak ada. Semuanya pernah tersesat. Kita pernah mencari sesuatu di satu tempat, ternyata tidak menemukan sesuatu itu karena kita salah dalam mencarinya. Saya beberapa kali, meskipun saya terlihat muda belasan tahun dibandingkan anak-anak sekolah minggu, saya kadangkala mencari jam tangan saya, mau berangkat, saya cari di mana jam tangan saya. Ternyata jam tangan saya ada di pergelangan tangan. Saya berusaha untuk cari kacamata, ternyata tetap ada di mata saya. Saya cari, tidak ketemu. Nah, saudara, pernah tidak kita mencari sesuatu tapi salah karena kita mencari di tempat yang keliru? Dan mungkin kalau kita tidak pernah merasakan kuasa kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita, mungkin kita telah mencarinya di tempat yang keliru. Grave is not his place. Kuburan itu bukan tempat Kristus. Karena Kristus ada untuk mengalahkan maut, dan sekarang dia bangkit, dia ada di surga dan memberi kuasanya untuk kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ini adalah khotbah yang pertama sebetulnya. Ini menjadi khotbah yang sangat penting sekali karena ini menjadi khotbah yang pertama yang diberitakan oleh para rasul dan yang dicatat oleh Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai 32. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai yang ke-32. Ini khotbah Petrus yang pertama setelah hari Pentakosta. Biasanya kalau seorang pendeta ditabiskan, maka dia akan memberikan khotbah sulung. Dan kalau saudara suka istilah itu, maka ini adalah khotbah sulung dari Petrus setelah Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 22 sampai 32. Kita akan membaca secara bergantian, saya akan memulai lebih dahulu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu peristiwa Pentakosta terjadi dan beberapa orang menyangka bahwa 120 murid-murid Tuhan yang awal mereka dipikir telah mabuk oleh anggur. Kemudian Petrus berdiri mewakili semua rasul karena tidak mungkin berkhotbah bersama-sama. Kalau menyanyi bisa bersama-sama, suara 1 2 3 4, kalau khotbah tidak ada pembagian suara. Nah, Petrus itu berbicara mewakili semuanya dan di dalam khotbahnya itu
Petrus mengutip dari kitab Yoel bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang dan ditutup dengan satu ayat yang indah. Coba kita lihat ayat di atasnya, ayat 21, kutipan dari kitab Yoel ditutup dengan ayat 21. Baca sama-sama. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, setelah berhenti sampai di sana, Petrus berusaha untuk menjelaskan siapa Tuhan yang dimaksud di ayat itu. Karena kalau orang Yahudi membaca nubuat dari kitab Yoel, mereka pasti akan berpikir bahwa yang dimaksud Tuhan di sana, yang kepadanya mereka bisa berseru dan diselamatkan, mereka pasti berpikir itu adalah YHWH, Yehova. Tetapi ternyata kita mungkin kaget, karena dari ayat 22 sampai terakhir, Petrus menunjukkan bahwa yang dimaksud Tuhan di sana sebetulnya bukan Yahweh seperti yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Tapi benar Yahweh memang. Tapi bangsa Israel memikirkan Yahweh itu monoteistik di dalam arti yang sangat kaku. Tetapi Petrus melihat dan menunjukkan kepada kita siapa Tuhan yang kepadanya mereka berseru dan bisa diselamatkan. Coba kita lihat ayat yang ke-36. Mari kita membaca ayat 36. Sama-sama baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Bukan berarti Kristus dulu bukan Tuhan, kemudian menjadi Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, nanti di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya akan membahas dari ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Nanti di sana saya akan menunjukkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan membuat dia menjadi Tuhan, tetapi membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi ketika Petrus mengutip dari kitab Yoel dan dia menutup dengan satu kalimat, barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Orang pasti bertanya-tanya. Orang Yahudi pasti bingung, loh bukankah kita sudah berseru kepada Tuhan? Mengapa masih perlu lagi berseru kepada Tuhan? Bukankah kami semua sudah menaati Taurat? Bukankah kami semua sudah kenal siapa Yahweh itu? Mengapa Petrus berkata, kami masih perlu berseru kepada Tuhan? Siapa yang dimaksud Tuhan di sana? Dan kemudian Petrus menjelaskan, yang dimaksud Tuhan di sana itu adalah Yesus Kristus. Dan cara Petrus membuktikan, nanti ada 4 bagian yang kita bahas cuma 3, yang satu kita simpan untuk hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi ada 4 hal yang Paulus, yang Petrus tunjukkan. Pertama adalah di dalam pelayanan Yesus, Allah itu sudah meneguhkan bahwa Yesus itu Mesias. Di dalam kematian Yesus, kematiannya itu bukan kecelakaan, tetapi semua sesuai dengan rencana Tuhan. Kebangkitannya itu sesuai dengan kitab suci. Bukan terjadi sebagai sesuatu yang mengagetkan. Karena sudah lama Allah mengatur itu. Dan yang terakhir adalah kenaikannya ke surga. Itu menunjukkan bahwa segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Tapi hari ini seperti saya sudah sampaikan, kita hanya akan fokus kepada 3 yang pertama. Dan mengapa ini kita perlu bahas? Mengapa Petrus perlu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Saudara kalau tidak memahami konteks waktu itu, saudara mungkin tidak akan merasakan betapa istimewanya pesan ini. Bagi orang-orang Yahudi waktu itu, Yesus itu pengajar sesat. Benar atau tidak? Bagi orang-orang Yahudi, bukan hanya Yesus pengajar sesat, tetapi dia orang yang terkutuk, orang yang digantung di atas kayu salib. Bagi orang Yahudi, orang itu adalah orang yang paling terkutuk. Sehingga itu semakin menguatkan bangsa Yahudi untuk berpikir bahwa Yesus benar-benar pengajar sesat, benar-benar orang yang menghujat Allah, karena itu Allah menghukum dia dengan cara mati di kayu salib. Lalu bagaimana pribadi yang seperti ini Petrus bisa tampilkan dia itu Tuhan? Orang Yahudi sudah berpikir, manusia aja dia lebih rendah kok dari manusia. Dia pengajar sesat dikutuk Allah. Bagaimana Petrus bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan mari kita lihat masing-masing. Yang pertama, dia menunjukkan bahwa di dalam pelayanan Yesus, Allah itu sudah meneguhkan dia. Pelayanan yang diteguhkan oleh Allah. Mari kita membaca ayat 22, Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi.
ayat 22. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Orang Yahudi selalu minta tanda. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Kalau mereka mau pergi ke satu tempat, mesti tanya, ancer-ancernya mana? Tapi bukan tanda itu yang saya maksud. Mereka ingin sebuah demonstrasi kuasa Allah. Jadi kalau ada orang datang dan berkata, aku nabi dari Allah, maka harus ada ujian, fit and proper test. Dan ujiannya adalah, please do a miracle. Coba, buatlah sebuah mujizat. Kalau bisa membuat mujizat, mereka mungkin akan percaya. Jadi mereka itu bukan masalah pandai dan tidak pandai, tetapi masalahnya adalah bisa membuat tanda atau tidak. Nah, Petrus mengetahui konsep berpikir orang yang seperti itu. Dan ternyata Petrus tidak berkata begini, kamu tahu harapanmu tentang mujizat salah semuanya. Itu mengingatkan aku pada gereja abad ke-21. Teologi kemakmuran. Kamu tahu tidak? Semuanya keliru dan Allah tidak mau mengikuti seleramu gitu kan. Bukan, tapi ternyata Petrus mengatakan begini, "Oke, kamu kan punya konsep berpikir bahwa kalau orang itu berasal dari Allah, maka Allah akan meneguhkan orang itu dengan apa? Mujizat." Makanya Petrus memakai cara berpikir mereka dan menunjukkan kalau cara berpikirmu seperti itu, seharusnya kamu tidak menolak Yesus. Karena apa? Di sini dikatakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan dan yang dinyatakan. Bahasa Indonesia memakai dua kata. Yang telah ditentukan dan telah dinyatakan. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai cuma satu, yaitu apodeknumi. Atau deknumi, itu artinya begini, membukti. Bahasa Indonesia memakai terjemahannya ditentukan dan dinyatakan. Sebetulnya cuma ada satu kata aja, dibuktikan. Nah, dibuktikan dengan apa? Perhatikan cara Petrus mengungkapkannya. Petrus memakai tiga kata yang sebetulnya saling saudara baik ini, saudara. Kata apa? Mujizat, kuasa, dan tanda. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya begini, dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, kata yang dipakai itu sebetulnya dinamis, kata yang biasanya dipakai untuk mujizat. Jadi kalau saudara membaca Alkitab ketemu kata mujizat, nah itu kata Yunaninya adalah dinamis dan itu ada di sini. Kemudian kata kedua adalah kekuatan, kekuatan kedua mujizat-mujizat. Nah kali ini mujizat-mujizat, kata yang dipakai itu justru adalah tanda-tanda heran. Jadi hal-hal yang luar biasa, yang wonders, itu sifatnya wonderful, itulah yang dipakai di sini. Jadi kalau saya terjemahkan secara hurufiah begini, mujizat, mujizat, hal-hal yang ajaib, dan tanda-tanda. Tiga kata ini sebetulnya kalau dipakai di dalam kisah para rasul, kemungkinan besar sinonim. Mengapa saya mengatakan kemungkinan besar sinonim? Sebab kalau saudara menyelidiki kata Yunani yang muncul di sana, saudara akan menemukan begini, kadangkala kata itu tiga-tiganya muncul bersamaan dalam satu ayat. Kadangkala cuma muncul kata pertama dan kedua. Kadangkala cuma muncul kata kedua dan ketiga. Kadangkala kata pertama dan ketiga. Berarti kesimpulannya apa? Kemungkinan besar sinonim. Walaupun kalau kita mau membedakan secara ketat, sesuatu yang tidak perlu kita lakukan dalam konteks ini. Tapi kalau kita mau membedakan, maka membedakannya begini. Kalau dinamis, itu yang ditekankan adalah kuasa Allah, kekuatannya. Jadi kata pertama yang ditekankan di sana itu adalah kekuatan Allah. Nah kalau wonders, hal-hal yang ajaib, yang ditekankan itu adalah respon dari orang-orangnya. Menganggap bahwa, wow ini bukan sesuatu yang
biasa. Kalau yang pertama, wow, ini pasti ada kuasa ilahi ini. Kok bisa melakukan hal ini? Kalau yang kedua, wow, ini enggak biasa ini. Ini luar biasa. Nah, yang ketiga, itu yang ditekankan adalah maknanya apa? Kata tanda, Simeon, itu yang ditekankan itu maknanya apa? Kalau saudara sakit, saya seringkali pakai ilustrasi ini. Saudara sakit kemudian, saudara duduk di sebuah tanda yang tulisannya adalah rumah sakit, ada tanda tempat tidur kan biasanya. Saudara duduk di situ satu tahun, tetap tidak akan sehat. Kalau mau sehat, masuk rumah sakitnya, benar nggak? Kalau saudara mau pintar, saudara tidak bisa duduk di dekat rambu-rambu yang jalan lalu lintas itu, gambarnya sekolah kan ya, gambarnya anak sedang jalan. Itu simbol bahwa ada sekolah. Saudara duduk di sana setahun, tidak akan pintar. Duduk 20 tahun, tidak akan pintar. Kecuali sambil duduk, baca buku, baru pintar. Mau pintar, jangan di rambu-rambunya. Mau pintar, masuk sekolahnya. Ngerti maksudnya? Tanda, itu yang penting bukan tandanya. Tapi apa yang ditandakan. Nah Petrus memakai tiga kata yang sebetulnya berdekatan artinya. Dipakai semua, bukan cuma dipakai semua, padahal artinya berdekatan. Tetapi juga bentuknya jamak. Kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda. Atau kalau saya menerjemahkan secara harfiah, mujizat-mujizat, hal-hal yang ajaib, dan tanda-tanda. Sudah tiga kata mirip digabung jadi satu, kemudian dikasih bentuknya jamak. Artinya apa? Artinya apa? Bahasa Ibrani adalah wakeh. Bukan cuma banyak, tapi banyak. Makanya dipakai tiga kata yang mirip bentuknya jamak. Nah ini cara Petrus untuk membuktikan bahwa Allah itu sudah meneguhkan kok Yesus itu Tuhan. Dari awal kalau kamu peka, harusnya kamu melihat. Kan kamu punya konsep. Loh kalau dia dari Allah, harusnya kan mengadakan mujizat. Nah Petrus memakai pola pikir itu. Saya percaya bahwa teologi kemakmuran itu salah. Saya percaya. Tetapi saya tidak percaya bahwa Tuhan benci dengan semua penganut teologi kemakmuran. Maksud saya adalah begini. Tuhan itu menangkap orang menurut caranya masing-masing. Berapa banyak di antara kita yang ditangkap Tuhan dari gereja-gereja yang menganut teologi kemakmuran? Saya termasuk salah satunya. Walaupun setelah saya percaya, saya tidak makmur-makmur. Setelah saya ganti teologi penderitaan, malah makmur. Mau makmur? Mau makmur? Kerja keras, jangan nganggur ya. Mau makmur kerja keras supaya bisa kaya raya. Nah, saudara saya dulu punya konsep yang keliru. Tetapi saya perhatikan Allah itu menangkap saya dalam keadaan saya. Dia cari saya dan dia tangkap saya. Saya mengalami banyak hal yang luar biasa. Jujur ya, pengalaman saya bersama dengan Tuhan dulu dengan sekarang berbeda. Saya dulu Tuhan pakai saya jadi hamba Tuhan. Wah, ceritanya mengerikan, saudara, spektakuler. Beberapa di antara saudara sudah tahu kan bagaimana Tuhan pakai saya. Saya ikut camp satu minggu, pagi-pagi loh saudara. Saya tiap kali doa, Tuhan berkata, Yakub, aku panggil kamu jadi hambaku. Wah, saya pikir, wah suara hati ini. Sudah tidak niat jadi hamba Tuhan toh. Jadi saya tafsirkan suara hati, terus tiap pagi gitu. Sampai hari terakhir pendetanya bilang begini, di sini ada orang yang masih SMA, Tuhan panggil jadi pendeta. Cepat keluar sekolah Alkitab, jadi hambaku. Saya langsung berlogika. Yang ikut ini 1,000 orang. Yang masih SMA berapa ratus orang. Belum tentu saya kan. Terus saya berdoa. Tuhan, kalau itu aku. Aku mau tanda dari Tuhan. Saya doa pelan. Pendetanya yang tidak kenal saya dan saya tidak kenal dia. Ribuan orang. Pendetanya bisa bilang begini. Tuhan beritahu. Kalau mau sekolah SMA dulu boleh. Karena saya minta tandanya adalah. Izinkan saya lulus SMA dulu, baru sekolah Alkitab. Baru ngomong gitu pelan sama Tuhan. Pendetanya bilang, kalau mau lulus SMA dulu boleh mati. Saya langsung berlutut, mah mati, keputusan yang salah ini. Akhirnya saya sudah serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan dengan enggan. SMA kelas 3, dapat tawaran di universitas yang terbaik. IPB, Satya Wacana, Undip, tanpa tes. Dan saya juga dapat beasiswa. Kemudian usaha saya dalam tanda kutip memberi les matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, ngelesin gitar dan sebagainya. Itu kok ya berkembang. Jadi saya dapat uang banyak. Padahal saya dari keluarga yang miskin. Saya akhirnya melupakan Tuhan. Saya masuk sekolah Alkitab. Sekolah di Undip.
kuliah saya enggak tenang. Sampai suatu ketika saya ikut retreat lagi guru sekolah minggu. Dan saya mimpi dengan Tuhan. Mimpinya adalah saya ini debat sama Tuhan. Akhirnya ditempeleng sama Tuhan. Kuaget, bangun keringat dingin. Akhirnya saya bilang, Tuhan aku mau jadi hambamu. Tapi dengan satu syarat. Saya yakin enggak mungkin tersampai syaratnya. Saya minta papa saya setuju. Karena papa itu bukan orang Kristen waktu itu. Dan papa sering koar-koar. Aku lebih senang anakku jadi penjahat daripada pendeta. Pada pendeta. Papa anti sama kekristenan. Jadi saya minta tanda yang Tuhan pasti kelabakan.

Apakah saya orang yang hebat? Bukan. Saya orang yang paling keras kepala. Tapi Tuhan menemui saya dalam keadaan saya seperti itu. Saya dulu banyak mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Konsep saya masih kayak begitu. Ngerti gak? Tuhan tangkap lewat itu. Tapi setelah saya konsepnya benar, ya Tuhan tidak perlu menangkap saya dengan hal-hal yang semacam itu. Tuhan kita itu mengakomodasikan dirinya terus. Berinkarnasi. Berusaha untuk menangkap kita apa adanya kita. Dan itu luar biasanya Tuhan kita. Bagi orang Yahudi, sekalipun konsepnya keliru, Tuhan itu tidak menolak. Orang Yahudi minta tanda. Coba, tandanya apa? Yesus tidak bilang begini. Konsepmu itu keliru. Besok ikut seminar saya, nanti tak betulkan. Mujizat itu enggak penting ya, kamu datang ikut seminar ya. Enggak. Tuhan buat mujizat enggak? Buat ya. Nah, itu peneguhan dari Tuhan. Pelayanan yang luar biasa. Yang kedua, bukan cuma pelayanan yang diteguhkan oleh Allah, tetapi kematian yang dikontrol oleh Allah. Mari kita melihat ayat 23. Kematian Kristus pasti sulit diterima oleh orang-orang Yahudi, tapi inilah penjelasan dari Petrus. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dia, siapa? Ya Yesus tadi, yang pelayanannya diteguhkan oleh Allah. Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Saudara, poin ini adalah poin yang sangat penting sekali. Karena Yesus mati di kayu salib itu sebagai orang yang terkutuk. Orang Yahudi pasti akan mengatakan, kapok kamu dihukum sama Allah, kapok kamu. Tapi Petrus berkata, ngawur aja. Itu memang sesuai sama kehendaknya Tuhan. Menurut maksud dan rencananya. Kalau dalam beberapa versi Inggris, kata rencana itu diterjemahkannya pengetahuan sebelumnya, foreknowledge. Tapi saya yakin terjemahan itu keliru. Mengapa keliru? Karena kalau saudara membaca teks aslinya, dalam bahasa Inggris beberapa juga muncul, sebetulnya ada satu kata lagi yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan cuma pakai dua kata, maksud dan rencananya. Tapi ada satu lagi yang muncul di bahasa Inggris, dan itu ada di dalam teks Yunani, yaitu begini. Yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi menurut maksud dan rencananya ada tambahannya. Yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahasa Inggris menerjemahkannya his set. Jadi ada kata setnya di situ. Sebelum ada kata maksud dan rencananya. Atau predetermined. Yang ditentukan sebelumnya. Jadi ini bukan hanya masalah maksud dan pengetahuan Allah. Tetapi maksud dan rencana Allah. Saudara tahu salib itu terjadi bukan hanya karena Tuhan itu melihat begini. Kita harus menyelamatkan manusia nih. Kemudian Allah ditunggalkan rapat. Yesus tanya, bagaimana caranya? Kamu datang ke dunia. Terus, what will happen? Sebentar, tak ambil bola kristal. Terus dia ambil bola kristal, dia lihat, oh nanti kalau kamu ke dunia, nanti rasanya loh ya, kalau ini benar. Kamu nanti dibenci sama orang Yahudi, kamu nanti disalib. Menurut pengamatanku, seperti itu. Yesus tanya, bisa meleset enggak pengetahuan Bapak? Ya kalau semua berjalan sesuai rencana dan syarat ketentuan berlaku, ya nanti akan seperti itu ya. Tidak. Itu bukan cuma Allah tahu sebelumnya, tetapi Allah apa? Merencanakan. Menurut maksud dan rencana Allah yang sudah dia tetapkan sebelumnya. Jadi bagi bangsa Yahudi, salib itu adalah gambaran bukti dari hukuman kutukan Allah. Tapi bagi Petrus, salib itu justru bukti realisasi dari rencana Allah. Dan konsep yang serupa ini muncul lagi di pasal 4. Mari kita melihat pasal 4 sejenak. Kisah para rasul pasal yang keempat. Mari kita melihat ayat 27 dan 28. Kisah para rasul pasal yang keempat, ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Baca sama-sama ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jelas salib terjadi bukan hanya karena Allah tahu.

itu akan terjadi. Tetapi untuk menggenapi seluruh maksud dan rencana Allah yang ditentukan oleh kuasa dan kehendaknya. Penentuannya itu adalah kedaulatan Allah yang mutlak, bukan pra pengetahuan Allah. Saudara, salib bagi banyak orang tampaknya tragedi, tapi tahu tidak bahwa itu semua terjadi menurut rencana Tuhan yang luar biasa. Saya sangat percaya hidup kita yang tampaknya amburadul, tidak ada pola yang jelas. Kadang kita merasa ya, hidupku tuh rasanya dari awal sampai akhir kok gak ada polanya ya. Mosok gak ada polanya, gak ada yang kelihatan gitu. Yang kelihatan itu cuma susah, sedih, melarat, dikecewakan. Gitu tok polanya, pokoknya sama terus. Tampaknya kacau, pacaran sama si A ya diputus ya toh. Gara-gara apa? Mamahnya gak seneng lihat saya. Mirip sama mantan pacarnya mamahnya katanya, yang dulu nyakiti hati mamahnya. Sudah nembak cewek, ceweknya senang gitu kan. Enggak taunya ceweknya makannya banyak, modal kita sedikit. Akhirnya putus lagi kan gitu. Ada banyak hal yang bagi kita rasanya kok gak nyambung-nyambung ya hidupku ini. Semrawut gitu loh saudara. Tapi percayalah, di dalam mata Tuhan tidak ada hidup yang semrawut. Semua terjadi itu menurut maksud dan rencana Tuhan. Sama seperti salib, bagi banyak orang tragedi, tapi di mata Tuhan itu semua menggenapi rencananya yang sempurna. Amin. Dan itu cara Petrus menunjukkan Yesus mati itu justru membuktikan sebaliknya. Yaitu apa? Yesus ini Tuhan. Kenapa? Ya memang dia menggenapi kok. Memang sudah ada rencana ilahi kok. Dan dia datang untuk menggenapi rencana itu. Yang bunuh memang kamu. Yang bunuh memang tangan-tangan durhaka. Tetapi kalau Allah tidak mulai dulu berkehendak, maka kamu tidak punya kuasa atas Yesus. Pelayanan yang diteguhkan, kematian yang menggenapi rencana Tuhan. Dan yang terakhir adalah kebangkitan yang tidak terbantahkan. Mari kita melihat ayat 24 tadi, pasal yang kedua, ayat 24. Mari kita melihat, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara perhatikan, saya mau memberi sebuah pertanyaan. Kalau saudara bisa menjawab, nanti dapat makan malam. Saya tidak bohong, saudara dapat jawab, ada makan malam di rumah masing-masing. Ini dia pertanyaannya. Pertanyaannya sebetulnya simple sekali, yaitu apa yang mau saya tanyakan? Bukan itu. Pertanyaannya ini, Yesus bangkit itu dengan kuasa siapa? A, Roh Kudus. B, kuasanya sendiri. C, kuasa Bapa. D, tiga-tiganya benar. E, tidak ada satupun yang benar. Silakan bulatannya hitam, pakai pensil yang baik. Milih yang mana? B. D, tiga-tiganya benar. Iya, dapat makan malam ya. Di rumah masing-masing, di mana kamu? Di Merauke atau di Wamena? Nah, di beberapa bagian Alkitab disebutkan begini, Yesus itu bangkit karena kuasa Roh Kudus. Roma 1 ayat 4, yang oleh kuasa rohnya membangkitkan dia. Tapi bagian Alkitab lain memberitahu, Yesus bangkit oleh kuasanya sendiri. Ingat di Yohanes 2, Yesus berkata, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yang dimaksud adalah tubuhnya. Aku akan loh, berarti Yesus kan. Di Yohanes pasal 10, Yesus mengatakan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan dia berkata begini, aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Berarti Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Tapi di beberapa bagian yang lain, yang ditekankan itu adalah Bapa yang membangkitkan. Dengan kata lain, sebetulnya kebangkitan terjadi karena karya Allah Tritunggal. Tapi di dalam bagian ini yang ditekankan itu adalah Bapa di surga. Bapa yang membangkitkan Yesus. Sebab kalau dikatakan Yesus membangkitkan dirinya sendiri, mungkin tidak terlalu persuasif bagi bangsa Yahudi. Tapi kalau ditunjukkan bahwa Bapa Allah
yang membangkitkan Yesus. Maka orang Yahudi tidak punya alasan untuk menolak Yesus. Karena siapa? Bapa aja Allah yang mereka percayai membangkitkan Yesus, menaikkannya ke surga. Berarti kan menerima dia kan. Nah kalau Allah menerima dia, masa bangsa Yahudi tidak mau menerima dia? Nah ini cara persuasi yang menurut saya sangat baik sekali. Nah dia mengatakan begini, sebab tidak mungkin, ayat 24, Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kata yang dipakai ini agak aneh, melepaskan dia dari sengsara maut. Aneh ya, harusnya kan lebih mudah apa? Dengan membangkitkan dia dari kematian. Tapi ini melepaskan dia dari sengsara maut. Dan saudara tahu kata sengsara di situ, kalau di dalam Alkitab itu berkali-kali dipakai untuk penderitaan waktu melahirkan. Birth pains atau birth pains. Kata sengsara itu gambaran dari orang yang melahirkan. Nah kalau kata sakit bersalin ditambah dengan melepaskan, ibu-ibu pasti tahu maksudnya apa. Ibu-ibu yang pernah melahirkan, kan mesti ada kontraksi kan ya? Iya, jadi ada kontraksi di dalam perut, kemudian kan biasanya diajarin. Begitu ada kontraksi, tarik nafas, langsung dikeluarkan. Saya enggak tahu caranya, tapi kurang lebih. Saya soalnya mengalami keguguran dulu ya. Jadi waktu ada kontraksi, berusaha untuk dikeluarkan dengan cara dipush. Makanya kan seringkali diomongi, push, langsung, gitu, push, gitu. Jadi kalau ada perawat ngomong push, gitu, jangan meong, push, meong, kalau push, langsung, gitu. Nah, pada saat bayi itu sudah ada di mulut vagina, mau keluar, itu kan didorong oleh air ketuban, ya. Kemudian kan yang kita lihat apa? Langsung keluarnya cepat, gitu, lepas. Gambaran kebangkitan Yesus seperti itu. Jadi di sini digambarkan sebetulnya kematian itu seperti ini loh. Orang yang nahan berkontraksi, tapi setelah kontraksi kan yang tidak terelakkan apa? Bayinya lepas loh ya, benar? Sebetulnya ketika kita sakit-sakit, hasilnya sudah pasti, yaitu anaknya akan keluar. Ketika Kristus mati, itu menderita memang seperti orang sakit bersalin. Tetapi hasil akhirnya sudah pasti, yaitu begitu kepalanya keluar, ada air ketuban yang pecah, itu seperti anak kecil main di sliding di kolam renang dulu. Gitu. Mengapa semua anak kecil suka mainan itu? Karena sejak lahir, mainannya dia pertama itu. Begitu keluar, cus, gitu. Cuma sayangnya mereka tidak bisa protes. Terlalu pendek, begitu keluar dipegang sama dokternya. Tapi siapa tahu loh ya, di sini kan ada beberapa dokter loh. Kan harus punya jiwa entrepreneurship kan. Jadi yang nanti saudara menggeluti spesialisasi SPOG. Wah, tahu enggak SPOG? Istri saya itu dulu enggak tahu SPOG apa, sungguh enggak tahu. Jadi waktu cek ke dokter, dia tanya saya, SPOG itu apa, Pak? Loh, masa kamu enggak tahu? Enggak tahu. Spesialis orang gila. Loh. Iya. Soalnya meskipun sakit, nanti hamil lagi, datang lagi kan gitu. Gila enggak? Enggak ya. Nah, kalau saudara mau menggeluti jurusan itu, nanti coba dipikirkanlah. Ada waktu lahir itu dikasih puteran dulu berapa sliding gitu loh. Nah, jadi nanti tinggal diterima di sini. Gitu kan. Entrepreneurship-nya men dikembangkan begitu loh ya. Nah, kematian itu diibaratkan seperti itu. Kematian itu diibaratkan seperti orang yang kesakitan waktu melahirkan itu loh. Gitu. Yang laki itu susah ya, bayangkan melahirkan sakit seperti apa. Kalau saya, dua anak saya lahir, saya ada di dekat istri saya memang. Wah, dicubit, diapain sama dia. Wah, saya tetap diam, merasa bersalah. Bagi kita yang gak pernah menemani istri kita melahirkan atau gak pernah melahirkan, apa sih sakitnya melahirkan itu kayak apa gitu ya. Coba bayangkan, tapi gak sama persis sih. Bayangkan saudara itu sakit perut, kebelet, gak bisa-bisa selama 2 minggu. Pernah gak? Gak pernah. Harus nyoba supaya tahu maksud saya di sini apa.
pokoknya enggak enak banget gitu loh Saudara. Intinya tuh pokoknya sengsara itu kayak orang lahir kan susah gitu. Tapi hasil yang tidak terelakkan adalah kebangkitan. Makanya Petrus tadi menambahkan Allah itu melepaskan dia dari sengsara maut sebab apa? Tidak mungkin. Ia tetap berada dalam kuasa maut. Mungkin enggak? Seorang itu seperti yang sedang labor, apa itu? Berusaha melahirkan anak. Bisa enggak? Terus-menerus gitu terus. Terus-menerus sampai bertahun-tahun enggak mungkin kan? Ada waktunya berhenti karena anaknya sudah lepas. Tidak mungkin begitu terus. Yesus juga tidak mungkin mati terus. Nah, alasannya apa? Nah, Petrus memberikan alasan. Dan alasannya ini luar biasa. Yang pertama, itu alasan dari kitab suci. Yang kedua, dari kesaksian pribadinya dia. Tapi di antara dua kesaksian ini, yang ditekankan oleh Petrus, yang pertama adalah kesaksian kitab suci. Kesaksian kitab suci lebih penting daripada kesaksian pribadi. Walaupun Petrus mengatakan, kami semua saksi, tapi ditaruh di bagian akhir dan pendek. Justru kesaksian dari kitab suci panjang lebar. Dan saya akan tunjukkan bagaimana maksud dari Petrus ketika mengutip ayat-ayat tadi. Mari kita melihat secara cepat Kisah Rasul pasal yang kedua. Dia mengutip dari Daud dalam Mazmurnya begini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Dalam Mazmur yang dikutip ini Daud menceritakan. Walaupun dia berada di dalam bahaya. Tapi Daud yakin dia itu aman di dalam tangan Tuhan di dunia ini. Sukacita di hadapanmu, engkau akan memegang tangan kananku. Berarti bicara tentang dunia ini. Tapi Daud melangkah lebih lanjut lagi, mengungkapkan keyakinannya bahwa sekalipun dia ada di dalam dunia orang mati, Allah akan melepaskan Daud. Allah tidak akan membiarkan tubuhnya binasa. Nah, orang-orang Yahudi memahami ayat itu secara mesianis. Petrus tahu itu. Dan Petrus kemudian memberikan apologetikanya dia. Cara membela iman yang luar biasa. Dia mulai dengan menunjukkan begini. Kubur Daud sekarang ini kan masih ada zamannya Petrus. Dia mengatakan di ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Poinnya Petrus apa sih? Dia mengutip dari Daud yang meyakini bahkan dalam dunia orang mati, Tuhan tidak melepaskan tangannya. Tuhan tidak akan membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Sekarang Petrus bilang begini, ini sekarang ada kuburannya Petrus, kuburannya Daud. Kamu sudah lihat sampai hari ini. Maksudnya Petrus gini loh, Saudara. Ayat tadi, Daud tidak mungkin berbicara tentang dirinya sendiri. Tidak mungkin. Sebab kalau ayat itu, Daud maksudkan untuk dirinya dia, maka kemungkinannya begini, Allah itu tidak setia kepada janjinya. Kan Daud mengatakan, aku akan selalu berada dalam sukacita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Bahkan kalau aku mati, Tuhan tidak pernah melepaskan aku. Aku akan diselamatkan Tuhan. Aku tidak akan melihat kebinasaan. Itu kan janji Tuhan kepada Daud toh, di dalam Mazmurnya. Sekarang orang Yahudi diberi pilihan oleh Petrus. Kamu percaya enggak ayat itu bicara tentang Daud saja? Sebab kalau kamu cuma melihat ayat itu bicara tentang Daud saja, maka Allahmu tidak setia. Dia janji tidak bisa menepati. Nah sekarang tanya, kamu percaya enggak Allahmu setia? Seolah-olah Petrus itu mau berlogika seperti itu. Kalau orang Yahudi mengatakan, oh ya, setia. Berarti bukan bicara tentang Daud ini. Bicara tentang orang lain. Jadi ini orang Yahudi pasti tidak bisa jawab. Ini memang cara berapologetika yang luar biasa, Saudara. Orang Yahudi itu seperti makan buah si malakama itu, ngerti enggak? Enggak dimakan bapak mati, dimakan ibu mati, dimut biar tetangga-tetangga yang mati, bapak ibu enggak usah mati. Mereka enggak bisa jawab, sebab kalau mereka ngaku, "Oh, ayat itu tentang Daud." Berarti Allahnya enggak setia dong sama Daud. Enggak mungkin dong Allah enggak setia. Loh, berarti bukan tentang Daud, tentang siapa dong? Kemudian Petrus nambahkan gini, Daud itu siapa sih sebetulnya? Nah dia tambahkan, coba kita lihat
ayat yang ke-30. Tetapi ia, Daud adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, merujuk balik ke kutipan yang tadi, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Petrus ini pintar loh, saudara. Jangan pikir, wah cuma nelayan, gak bisa apologetika. Meskipun dia gak pernah ikut seminar apologetika saya, Petrus itu lebih pintar dari saya, saudara. Meskipun nelayan ya, jarang baca buku, tapi dia itu hebat. Dia bilang gini, janji itu kalau kepada Daud gak tergenapi berarti. Karena Daud mati, sampai sekarang tubuhnya binasa. Terus, kamu ingat gak bangsa Yahudi? Kita semua kan percaya Daud itu juga nabi. Ini sesuatu yang gak bisa dibantah lagi. Memang orang-orang Yahudi percaya Daud itu nabi. Bukan cuma nabi, tapi di dalam Mazmurnya Daud itu menubuatkan tentang Mesias. Misalnya apa? Mazmur 110 ayat 1. Tuhan berkata kepada Tuanku, Daud berkata begitu, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Jadi ada banyak Mazmur Daud itu yang dipercayai orang Yahudi bersifat mesianis. Nah sekarang Petrus tinggal mengingatkan, kamu percaya enggak Daud itu nabi? Orang Yahudi pasti akan mengatakan amin. Nah kalau kamu percaya dia nabi dan ayat itu tidak mungkin digenapi dalam diri Daud, berarti itu pasti berbicara tentang sesuatu yang terjadi di depan. Tentang siapa? Tentang Mesias. Dan untuk meneguhkan itu, Petrus mengutip satu ayat lagi, yaitu janji Tuhan kepada Daud yang diulang berkali-kali sejak 1 Samuel 7 terus gitu. Tuhan janjinya begini, Daud, aku akan mendudukkan keturunanmu selama-lamanya di tahta Israel. Sekarang saya tanya ya, setelah pembuangan, siapa keturunan Daud yang jadi raja? Setelah pembuangan enggak ada yang jadi raja. Bangsa Israel enggak pernah bebas. Kalau begitu, janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunannya akan selama-lamanya di tahta Israel, tergenapi enggak? Kalau cuma dipikirkan itu merujuk pada Daud saja, maka janji Tuhan tidak digenapi. Kalau janji Tuhan tidak digenapi, berarti Tuhan tidak setia. Wah, bangsa Yahudi pasti akan nolak. Enggak, Tuhan setia. Nah, berarti digenapi kan? Ya digenapi. Tapi kan enggak ada raja politik kan dalam keturunan Daud? Enggak ada kan? Enggak ada. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, raja yang terus-menerus secara kekal menduduki tahta Daud adalah raja secara keseluruhan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Pintar ya. Makanya tidak heran di akhir khotbahnya ketika Petrus menantang, berikan dirimu dibaptis. Orang Yahudi tidak punya kuasa menolak. Karena pikirannya sudah kalah semua oleh pembelaan semacam ini. Walaupun Petrus pintar, hebat, tapi dia tempatkan kesaksian kitab suci di bagian awal. Nah sekarang bagian terakhir, kesaksian Petrus tentang kebangkitan Yesus. Bukan cuma dari kitab suci, tapi dia mengatakan begini. Ayat 32, baca sama-sama yang keras, ayat 32, 1, 2, 3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami semua adalah saksi. Kalau dalam teks Yunani itu ada penekanannya, kami semua, ya kami semua. Karena kata kaminya diulang 2 kali dan ditambah kata semua. Yang berarti Petrus mengatakan bukan cuma aku, tapi semua ini orang menjadi saksi. 120 orang murid adalah saksi kebangkitan Tuhan. Tapi kita perhatikan baik-baik ya. Meskipun mereka melihat kebangkitan Tuhan sebagai sesuatu yang spektakuler, luar biasa, tapi tetap mereka meletakkan kesaksian kitab suci melebihi kesaksian manusia. Sekarang yang terjadi di banyak gereja modern adalah orang lebih senang mendengar kesaksian manusia daripada mendengar kesaksian dari kitab suci. Begitu dijelaskan penyelidikan Alkitab, aduh tidak tertarik. Nanti didatangkan, ini penderita penyakit yang dokter sudah angkat tangan semua, pasti mati. Ternyata dokternya mati duluan, dia tidak mati-mati. Oh semua datang kepengen dengar, wah hebat juga. Kita lebih suka kesaksian manusia daripada kesaksian kitab suci. Nanti kalau ada hamba Tuhan dibawa ke surga, apa segala macam, senang, mau dengar.
Padahal Alkitab di kitab Wahyu sudah mencatat panjang lebar surga itu seperti apa. Saudara enggak pernah baca, enggak ngerti juga enggak tanya. Kesaksian kitab suci lebih penting daripada kesaksian manusia. Amin. Sore ini kita belajar bahwa apa yang terjadi pada Tuhan bukan karena dia dikutuk oleh Allah, bukan karena Allah menghukum dia, tapi justru sebaliknya, hal-hal yang tampaknya tragis, hal-hal yang tampaknya kecelakaan, di dalam semuanya itu ada tangan Tuhan yang luar biasa. Dalam pelayanan Yesus, Allah meneguhkan dia. Di dalam kematiannya, rencana dan maksud Allah digenapi dengan sempurna. Dan di dalam kebangkitannya, apa yang dinubuatkan kitab suci terjadi. Hari ini, sore ini, apakah kita berada dalam situasi hidup yang tanpa harapan? Apakah kita berada dalam situasi hidup yang membuat kita merasa, aduh, aku tidak mungkin bisa tahan. Aku tidak mungkin bisa berjuang maju lagi. Mungkin saudara merasa bahwa hidupmu kacau. Hidupmu itu seperti coretan yang tidak ada artinya apa-apa. Tapi sore hari ini kita punya harapan yang baru. Karena Kristus bangkit dari kematian. Itu menunjukkan rencana Tuhan yang indah. Allah mampu genapi. Rencana yang tidak mampu dipahami malaikat, Allah mampu genapi. Apalagi rencana untuk hidupmu. Kalau rencananya dia yang begitu complicated tentang Yesus, dia mampu genapi setiap detailnya tanpa salah. Apalagi rencananya untuk hidup kita. Saya yakin terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengarahkan hidup kita mencapai tujuannya. Sore ini pertanyaannya untuk kita adalah, mau tidak engkau menyerahkan hidupmu kepada Kristus yang bangkit? Kalau ada sore hari ini yang belum menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Kristus yang bangkit, engkau masih suka menangani hidupmu sendiri, sore ini datang kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Apapun dosamu yang besar, masa lalumu yang tidak seperti yang kau kehendaki, yakinlah semuanya berada di dalam rencana Tuhan. Dan bukan kebetulan sore ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Bukan kebetulan kalau sekarang Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Terima dia, engkau akan mengalami kemenangan hidup.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini berjudul Transformasi Karakter. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, perbincangan kali ini kita beri judul yang mungkin agak asing bagi sebagian pendengar dan kita sendiri, Transformasi Karakter. Sebenarnya apa itu, Pak Paul?
1: Gini Pak Gunawan, yang melatar belakangi topik ini adalah sebuah pertanyaan, yaitu mengapakah kita ini sukar berubah? Bukankah kita sebagai orang percaya, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita, kita mengundangnya masuk menjadi Tuhan dalam hidup kita, dan kita meyakini firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5:17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok ciptaan yang baru itu lama datangnya? Ciptaan yang lama masih terus bercokol. Nah, jadi itu sebabnya lah pada saat ini kita akan mengangkat topik bagaimanakah caranya mengubah atau mentransformasi karakter kita setelah kita menjadi seorang percaya.
0: Pengertian karakter itu sama nggak dengan sifat gitu, Pak?
1: Sama. Jadi memang ada beberapa istilah yang digunakan untuk makna yang sama ya. Bisa itu sifat, bisa itu kepribadian, dan bisa itu karakter.
2: Pak Paul waktu sebutin 2 Korintus 5 ayat 17 itu, saya ingat masa ketika saya baru lahir baru ya. Itu ayat, salah satu ayat hafalan saya yang benar-benar, wah, saya ingat sekali begitu. Tapi sekaligus bikin saya frustasi gitu loh, Pak Paul. Seperti tadi pendahuluan Pak Paul kan, di rumah saya masih sering marah-marah gitu loh, Pak Paul. Misalnya menghadapi apa yang gak menyenangkan saya gitu. Misalnya konflik dengan orang tua atau apa gitu. Terus loh, saya jadi berpikir, kenapa ya kok saya gak berubah begitu? Kan katanya saya udah ciptaan baru, dan itu juga suka disindir juga begitu kan, di rumah atau teman atau siapa begitu. Wah, pusing kepala juga gitu loh, Pak Paul. Jadi kaitannya gimana ya, Pak Paul? Bisa tolong jelaskan.
1: Yang pertama ini, Bu Wulan. Kita mesti jelas dulu, waktu kita membicarakan tentang perubahan ya. Sebetulnya perubahan apakah yang memang sewajarnya terjadi dalam diri kita setelah kita menjadi orang percaya. Ayat yang akan saya ambil adalah ayat di Roma 12 ayat 2. Ini menjadi dasar diskusi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, kata budi sebetulnya berasal dari kata pikiran. Dengan kata lain, perubahan seharusnya terjadi di daerah rasional atau di daerah sudut pandang, cara melihat situasi atau cara bersikap, cara memberikan reaksi terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, pola pikir itulah yang seharusnya berubah. Jadi yang waktu Ibu Wulan tadi berkata, pada masa-masa awal setelah pertobatan, Ibu juga tetap bergumul dengan sifat yang sama dan sebagainya. Nah, sebetulnya dalam pengertian ini, Ibu Wulan, reaksi-reaksi marah itu, emosi-emosi tersebut, sesungguhnya adalah efek atau buah dari cara pandang. Karena asumsinya, begitu cara pandang berubah, maka emosi yang menyertai cara pandang tersebut juga akan berubah. kita misalkan gak lagi melihat bahwa orang tua kita atau keluarga kita sengaja menjengkelkan kita. Kita akan mengubah cara pandang kita dan berkata bahwa, oh, mereka bukannya sengaja menjengkelkan kita, tapi itulah kelemahan mereka. Nah, waktu kita mengubah cara pandang itu, maka akan berubah pula lah reaksi emosional yang sebelumnya menyertai cara pikir kita.
3: Ya, padahal pola apa cara pandang itu kan sudah terpola sedemikian lama di dalam diri kita itu.
2: Tercetak.
1: Betul sekali. Cara pandang sudah tercetak dalam benak kita. Nah, untuk mengubahnya akan memerlukan waktu. Sudah tentu akan ada hal-hal yang lebih mudah berubah. Yang mudah mengelupas lah, saya gunakan istilah itu ya. Tapi ada hal-hal yang lebih sukar mengelupas. Nah, mungkin ini yang nanti kita akan lebih fokuskan, Pak Gunawan. Kok ini yang sukar ya, gak mudah untuk mengelupas.
2: Pak Paul, waktu disebut ada yang butuh waktu, ada yang lebih gampang begitu. Ada berarti ada proses begitu ya. Ada kaitannya gak sih Pak Paul kalau saya kaitkan dengan tanda kutip pola kerjanya Tuhan gitu, lebih ke arah proses bukan yang instan. Misalnya setiap bayi yang lahir, saya belum pernah dengar begitu lahir langsung dewasa kan, pasti lewatin masa kanak-kanak, remaja, pemuda sampai dewasa begitu, ada tahapan, selalu ada proses begitu, apa seperti itu gitu. Terus waktu bangsa Israel dari Mesir keluar ke tanah Kanaan juga kan, waktu ya memang ada maksud lain ya untuk membentuk bangsa Israel, diputer dulu. Sebenarnya kan Tuhan juga maha kuasa kalau mau rubah gitu kan, pakai cara pintas, tapi enggak begitu, selalu ada proses gitu. Apa ada kaitannya dengan itu Pak Paul?
1: Tepat sekali. Kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara supernatural, cepat sekali. Tapi kebanyakan Tuhan akan bekerja melalui proses yang lebih alamiah. Saya berikan contoh. Saya teringat ada teman saya, sewaktu bertobat, dia langsung berdoa meminta Tuhan memutuskan keterikatannya pada rokok. Dan seketika rokok itu lepas.
2: Sama sekali.
1: Dia tidak pernah lagi merokok. Sama sekali. Tapi ada juga orang-orang, dan ini yang lebih banyak. Setelah bertobat, meminta Tuhan melepaskannya dari rokok, tapi tidak langsung lepas. Nah, yang lebih sering terjadi adalah mereka harus bergumul melewati proses yang panjang, betul. Jatuh bangun untuk supaya bisa berhenti merokok.
3: Ya, tadi ayat yang Pak Paul kutip kan dari Rasul Paulus gitu Pak Paul. Pengalaman Rasul Paulus sendiri bagaimana Pak Paul?
1: Begini Pak Gunawan, Pak Rasul Paulus juga membagikan pergumulannya. Dia tidak membagikan kemenangan yang seketika. Misalkan kalau kita membaca Roma pasal 6, Roma pasal 7, Rasul Paulus membagikan pergumulannya dengan hal-hal yang tetap mengganggunya. Dia tidak selalu bisa mengerjakan hal yang dia tahu baik. Dia tidak selalu bisa menahan diri tidak melakukan hal yang tidak baik. Dengan kata lain, Paulus dengan jujur ya, mengatakan dia pun harus melewati proses pertumbuhan, jatuh bangun, bergumul untuk bisa melepaskan bagian-bagian tertentu dalam hidupnya. Jadi transformasi karakter dalam diri Paulus pun harus berjalan melewati proses waktu.
3: Ya, mungkin di situ ada salah pengertian Pak Paul, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa seseorang itu harus lahir baru, orang mengatakan kelahiran itu kan seketika itu kan, enggak sedikit lalu nanti lain berapa waktu lagi baru sedikit. Itu gimana Pak pengertiannya?
1: Setuju sekali Pak Gunawan. Jadi saya kira kesalahpahaman akan firman Tuhan adalah salah satu penyebab mengapa transformasi karakter tidak terjadi. Nah, firman Tuhan yang telah kita baca tadi di Roma 12 ayat 2 menegaskan bahwa tanggung jawab berubah ada pada pundak kita, bukan pada pundak Roh Kudus. Seringkali kita beranggapan karena kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah tempat di mana Allah sekarang tinggal, maka Allah lah yang akan mengerjakan semua perubahan itu pada diri kita. Tidak demikian. Justru firman Tuhan berkata, berubahlah. Jadi firman Tuhan meminta kita berubah. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, tanggung jawab mengubah diri terletak pada kita sendiri. Nah, yang berikutnya yang berkaitan dengan ini juga adalah ini. Kita seringkali menganggap bahwa Tuhan akan mengirimkan kuasanya dari luar diri kita yang akan langsung memasuki kita, mengobrak-abrik sistem hidup kita, menciptakan sesuatu yang baru dalam diri kita. Tidak demikian juga. Tuhan tidak mengirimkan sesuatu dari luar diri kita untuk langsung mendobrak dan menciptakan sesuatu yang baru. Tuhan akan menggunakan sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yang nantinya akan menyebabkan perubahan karakter. Dengan kata lain, prinsip ini yang akan saya jelaskan, yaitu transformasi karakter bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam. Nah, firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, firman Tuhan meminta kita untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup itu. Dengan kata lain, prinsip ini yang akan terjadi, Pak Gunawan, yaitu transformasi karakter merupakan hasil penyerahan hidup. Makin berserah atau taat, makin berubahlah karakter kita. Jadi dengan kata lain, kita berandil sangat besar dalam proses perubahan karakter kita ini nih. Sangat besar sekali peranan kita, yaitu peranan menyerahkan, menaati lagi. Nah, ternyata firman Tuhan memang meminta kita begitu, mempersembahkan, menyerahkan. Dan ternyata waktu kita mempersembahkan, menyerahkan hidup, menaati Tuhan, nah hasil dari penyerahan itu, hasilnya barulah perubahan karakter.
2: Papa, kalau ada orang yang akhirnya berhasil gitu, tanda kutip ya, walaupun gak sempurna melewati tahapan itu gitu, bisa berhasil berubah begitu. Apakah dia bisa berkata, ini karena hasil kerja saya, hasil kerja keras saya merubah semua yang ada di dalam saya, saya melaksanakan tanggung jawab yang dituntut oleh Tuhan begitu. Nah, apakah bisa seperti itu gitu? Terus porsinya Roh Kudus bagaimana gitu kalau dikatakan secara kasar gitu?
1: Oke, kadang-kadang memang kita ini terlempar ke satu kubu, ke satu ekstrim sehingga kehilangan keseimbangan.
2: Yeah.
1: Nah, di satu pihak memang Tuhan meminta kita berperan dalam proses perubahan karakter kita ini nih. Kita diperbaharui menjadi seperti Kristus kan ya. Nah, kitanya berandil. Jangan sampai kita mempunyai konsep Tuhanlah yang melakukan segalanya. Jadi kalau saya masih belum berubah, yang salah Tuhan.
2: Iya.
1: Ya, enggak, Tuhan meminta kitanya yang mengerjakan tugas itu. Namun kita juga harus menyadari bahwa kadangkala ya, justru Tuhan itu tuh secara tidak nyata bekerja dan memberikan kuasanya kepada kita. Nah, kita memang gak melihatnya seperti halilintar yang turun atas kita. Tapi sebetulnya di tengah-tengah pergumulan kita itu juga Tuhan bekerja. Nah, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar pekerjaan Tuhan juga. Jadi waktu manusianya menaati Tuhan, di situ juga Tuhan bekerja.
2: Keberhasilan kita ya dari Tuhan gitu maksudnya, Bapak.
1: Betul.
3: Pak Paul, apakah ada penyebab yang lain gitu selain karena kita salah mengartikan firman Tuhan, bagian tertentu dari firman Tuhan itu tentang perubahan atau transformasi karakter ini, Pak?
1: Kadangkala ini, Pak Gunawan, kenapa kok kita susah berubah ya selain dari kesalahpahaman tadi? Saya kira karena karakter itu tuh sesuatu yang melekat erat ya pada diri kita. Karakter itu tuh sesuatu yang merupakan ya bagian diri kita, siapa kita apa adanya. Nah, apakah mudah mengubah siapa diri kita apa adanya itu, saya kira memang sukar sekali. Jadi saya berikan contoh ya, tentang misalkan tadi merokok. Kenapa kok sukar melepaskan rokok? Memang adanya keterikatan, kecanduan pada rokok itu sendiri. Namun di luar dari soal kecanduan secara fisik itu, kecanduan yang terbesar adalah kecanduan psikologisnya. Memang tubuh akhirnya menuntut adanya nikotin yang masuk. Tapi sebetulnya yang paling berat adalah dalam kasus kecanduan adalah kecanduan secara psikologis. Waktu dia bingung mengerjakan sesuatu, dia memerlukan rokok. Waktu dia lagi rasanya tertekan, terhimpit, dia memerlukan rokok. Waktu dia tidak bisa berpikir dan konsentrasi, dia memerlukan rokok. Dengan kata lain, rokok menjadi penopang hidupnya secara psikologis. Nah, ini yang susah berubah. Ini yang susah berubah, sebab ini sudah menjadi bagian dari kepribadiannya. Jadi, kita mesti memang memaklumi bahwa transformasi karakter memerlukan waktu panjang dan usaha keras. Karena itu, ini adalah siapa diri kita dan kita sudah begitu terkait dengan semuanya.
2: Pak Paul, kalau kayak gitu berarti respon gereja seharusnya menolong ya orang-orang seperti ini yang bergumul terus untuk bisa hidup berkemenangan begitu dan bukan mengucilkan. Tapi realitanya di dalam banyak gereja nggak seperti itu gitu. Justru yang lebih diterima, maksudnya ya dalam pergaulan lebih diagungkan lah tanda kutip orang-orang yang tingkah laku agamanya bagus gitu ya. Padahal kan itu bukan yang inside out begitu, kalau pinjam istilahnya siapa, Larry Crabb atau siapa gitu. Bagaimana Bapak?
1: Iya, saya kira kecenderungannya kita di gereja memang memfokuskan pada penampilan.
2: Iya.
1: Dan kita mau melihat yang bersih, yang indah-indah. Jadi sedikit sekali perhatian yang diberikan kepada fakta yang sebetulnya menjadi isi dari penampilan itu. Dan isinya sebetulnya adalah dosa, pergumulan hidup ini nih. Nah, tugas kita lah sebagai hamba-hamba Tuhan berani ya mengangkat isi yang melatar belakangi penampilan-penampilan yang bersih-bersih di luar itu.
2: Iya.
1: Sehingga nanti jemaat pun atau orang-orang Kristen pun lebih berani juga ya untuk apa adanya.
2: Tampil ya transparan.
3: Ya itu karena tadi Pak Paul katakan bahwa karakter itu memang menyatu dalam diri seseorang menjadi bagian di dalam hidupnya. Nah, selama orang itu tidak menyadari bahwa itu adalah suatu karakter yang Tuhan tidak berkenan, dia kan akan tetap bertahan hidup di dalam karakter itu, Pak Paul.
1: Betul sekali. Itu sebabnya kita selalu tetap berkata Roh Kudus berperan. Kita tidak melihatnya ya secara langsung, tapi Roh Kudus berperan dalam perubahan karakter kita ini nih. Peranan seperti apakah yang Roh Kudus akan lakukan? Yang tadi Pak Gunawan munculkan, yaitu Roh Kudus memberitahukan kita apa yang benar, yang baik, yang Tuhan inginkan. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Sebab tepat sekali tadi Pak Gunawan sudah singgung, kadangkala kita memang tidak tahu bahwa itu tidak boleh dan itu tidak baik. Kita menganggapnya ya tidak apa-apa. Misalkan contoh, oh tidak apa-apa berbohong, asal tidak merugikan siapa-siapa. Nah, pertanyaannya apakah berbohong, nomor satu ya, tidak merugikan siapa-siapa. Saya kira berbohong akan merugikan seseorang. Itu salah satu argumennya. Tapi yang kedua adalah bahwa memang Tuhan tidak menyetujui perilaku berbohong itu. Nah, Roh Kuduslah yang akan memberitahukan kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca. Di dalam perenungan kita akan firman Tuhan lah, Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Ini nih yang Tuhan minta. Ini nih yang merupakan standar Tuhan. Nah, jadi peranan pertama Roh Kudus dalam perubahan karakter kita adalah memberitahukan standar Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita tahu arahnya dalam perubahan karakter kita ini.
2: Tapi Alkitab kan enggak memberikan semua penjelasan, sampai detail ya, Pak Paul, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C begitu.

0: berdosa. Kalau memang Alkitab jelas katakan berdosa, sebaik apapun terdengar di telinga kita, kita tetap gak lakukan. Jadi mungkin secara garis besar itu saja.
1: Ya, kalaupun Roh Kudus itu sudah memberitahukan kepada kita, ini dosa, ini Tuhan tidak berkenan. Tetapi kita itu sudah berusaha namun tetap gagal gitu Pak Paul. Nah, tetap ya jatuh bangun lagi. Lama-lama itu bosan gitu. Timbul kejenuhan, wah memang saya tidak bisa lepas rupanya dari satu ini. Itu gimana Pak Paul?
0: Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa memang jatuh bangun merupakan prosesnya. Namun pada akhirnya kita akan lebih bisa ya mengatasinya. Bagaimanakah kita lebih bisa mengatasinya? Kita harus berjuang untuk menaati Tuhan. Kita gak selalu berhasil, tapi kita berjuang menaati Tuhan. Firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, Paulus menggunakan metafora diri atau tubuh kita ini sebagai bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dengan kata lain, kekuatan untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki berasal dari Tuhan sendiri. Nah, tapi jangan salah sangka dan berkata, waktu kita menjadi orang percaya, kita mendapatkan transfer kekuatan itu langsung dari Tuhan. Tidak, harus ada kuncinya. Dengan kata lain, kita ini hendak memasuki rumah, kita mesti ada kuncinya. Kita ingin menjalankan mobil yang mempunyai kekuatan itu untuk berjalan, perlu ada kuncinya. Nah, kuncinya adalah ketaatan. Kalau kita taat, mobil itu berjalan, kekuatan itu bisa didayagunakan. Kalau kita taat, kekuatan Roh Kudus itu baru berfungsi. Kalau kita tidak taat, kekuatan dari Roh Kudus itu tidak berfungsi juga. Nah, dua-duanya ini berjalan pada saat yang sama. Waktu manusia berkata, saya mau taat, di titik itu, di detik itu jugalah kekuatan dari Roh Kudus masuk dan menolong. Tapi waktu manusia berkata, ah saya tidak mau, ah saya gak bisa, ah. Di situ jugalah kekuatan dari Roh Kudus berhenti berfungsi. Jadi keduanya bekerja pada detik yang sama.
1: Ya Pak Paul, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah mulai mengalami transformasi karakter, apakah dia bisa menyadari bahwa sedang terjadi sesuatu di dalam dirinya?
0: Saya kira kalau dia terus ya berusaha ya mencari Tuhan, membaca firman Tuhan, dia makin menyadari problem-problem yang masih tersisa pada dirinya. Karena sekali lagi, Roh Kudus akan memberitahukannya. Ya, Roh Kudus akan berkata kepada kita, oh, kamu tadi kok enggak jujur. Oh, kamu kok tadi enggak tulus. Oh, kamu kok enggak mengatakan yang sebenarnya. Roh Kudus akan memberitahu kita. Ya, itu adalah kerja Roh Kudus. Nah, ya apa yang harus kita lakukan waktu Roh Kudus memberitahu kita? Mengakuinya. Maka langkah pertama selalu waktu menghadapi hal-hal seperti ini, kita harus mengakui, iya, saya salah. Iya, saya punya problem. Iya, saya memang kurang bisa mengasihi. Iya, memang saya masih dengki, masih suka iri, dan sebagainya. Kita mesti mengakui problem kita itu.
2: Pak Paul, kalau kita sudah mengakui bahwa memang kita bermasalah, tetapi ada poin, maksudnya ada masalah-masalah tertentu yang misalnya ada kaitannya dengan latar belakang keluarga kita, begitu ya. Misalnya ada momen tertentu di masa kecil yang menyebabkan kok kita agak sulit melepaskan sifat jelek ini gitu. Nah, Pak Paul kira-kira kasih pedoman gimana Pak Paul?
0: Kalau kita udah bisa akui aja deh ya, bahwa iya saya punya masalah ini nih. Yang kedua memang kita harus merendahkan hati untuk meminta pertolongan. Nah, seberat apapun problem kita terkait dengan masa lalu kita atau apa, kita mesti memberanikan diri meminta pertolongan, baik itu dari Tuhan maupun dari sesama. Saya seringkali melihat yang menghalangi kita mendapatkan kesembuhan, salah satunya adalah kita angkuh, kita gengsi, kita malu cerita, kita malu membuka diri. Karena misalkan ya, masalah ini terkait dengan keluarga kita ya, dulu. Betul. Nah, jadi prinsipnya adalah bersedialah meminta bantuan.

0: Jangan sampai kita mengeraskan hati berkata, saya bisa lakukan ini semuanya. Enggak. Minta Tuhan menolong kita dan terbuka dengan cara Tuhan menolong kita. Yang seringkali Tuhan lakukan memakai orang-orang lain menolong kita pula.
1: Ya, langkah berikutnya apa? Apalagi, Bapak?
0: Prinsip yang terakhir ini, Pak Gunawan, tadi saya sudah singgung sedikit, yaitu menaati kehendak Tuhan sedikit demi sedikit dan sehari lepas sehari. Saya garis bawahi kata sedikit demi sedikit. Yaitu ini, kalau kita belum bisa mengampuni perbuatan misalnya seseorang yang sangat keterlaluan, okay, hari ini minta Tuhan menolong kita mengampuni perbuatannya yang lain yang menyakiti kita tapi kadarnya lebih ringan. Gitu. Jadi selalu maju meskipun langkah kita sedikit, kecil. Enggak apa-apa. Kadang-kadang kita duduk terdiam enggak bisa maju karena memikirkan langkah besar yang harus kita ambil dan kita rasa enggak mampu. Jangan. Lakukan sedikit demi sedikit. Tidak bisa mengampuni perbuatan yang sangat buruk kepada kita, mulailah mengampuni hal-hal yang buruk, yang tidak terlalu besar, yang pernah menimpa kita itu. Jadi prinsipnya lakukan meskipun hanya sedikit. Kita belum bisa memberikan misalkan persembahan 1 juta, Tuhan sudah minta kepada kita memberi persembahan 1 juta. Mulai dengan 1000 perak. Mulai dengan seperti itu. Jadi menaati Tuhan sedikit demi sedikit. Dan hari lepas hari, artinya hari ini kita taati, udah. Jangan pikirkan besok bisa enggak ya. Saya harus konsekuen, besok-besok juga harus begini. Enggak, hitung saja hari ini dulu.
1: Ya, yang penting itu ada langkah awal yang harus dilakukan.
0: Betul sekali Pak Gunawan.
1: Ya, jadi saya rasa menarik sekali perbincangan kita kali ini Pak Paul. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kita juga Ibu Wulan, terima kasih. Para pendengar sekalian yang telah dengan setia mengikuti acara ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang transformasi karakter. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dengan saya dan saya kembali ke ruang dengar saudara. Harapan saya seperti Ibu Christine, saudara dalam keadaan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Saudara pendengar, kali ini saya akan membawakan tema tidak berhenti mengabdi ketika tidak diperhitungkan. Tidak berhenti mengabdi ketika tidak diperhitungkan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan tema ini dilandasi oleh 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang terpanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memakahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, inilah yang akan menjadi landasan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini menjadi terang bagi langkah-langkah hidup kami. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami dengarkan ini merasuk di hati kami dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah tidak berhenti mengabdi ketika tidak diperhitungkan. Kalau kita membaca firman Tuhan, apa yang ditulis kepada jemaat di Korintus ini, memang ketika itu rupanya terjadilah pertentangan. Pertentangan apa? Pertentangan tentang berita yang didengar. Bagaimana mungkin orang yang disalib itu bisa menyelamatkan? Itu suatu kebodohan. Itu berita yang didengar mereka. Yesus yang disalib itu kenapa menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang mau binasa? Mereka tidak bisa mengerti itu. Orang-orang yang berpikir secara nalar, inteleknya tidak bisa menerima fakta kenyataan bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib diterima sebagai sarana keselamatan umat manusia. Saudara, mereka lupa orang-orang Yahudi dulu itu kan pernah membaca firman Tuhan di dalam perjanjian lama yang menubuatkan bahwa pada waktunya nanti Tuhan akan membinasakan hikmat orang berhikmat. Kearifan orang bijak akan dilenyapkan. Memang tidak masuk akal. Tidak masuk nalar manusia. Tetapi itulah yang dipakai Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena Yesus Kristus. Kadang-kadang memang di dunia ini apa yang tidak pernah kita pikirkan sebagai manusia menjadi sarana Tuhan yang luar biasa. Saudara pendengar, saya akan cerita sedikit. Dan ini mungkin kenyataan saudara pernah lihat di dalam ruang lingkup pelayanan. Pada suatu ketika gereja mengalami ketegangan. Kenapa begitu? Karena memang gereja tidak bisa mengangkat hamba Tuhan sebagai pekerja tetapnya. Kenapa begitu? Karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan orang ini yang menjadi tenaga orientasi tidak bisa diangkat sebagai pengerja tetap gereja. Para majelis memperbincangkan ini itu kelemahan, kelebihan, keberanian. Wah, macam-macam. Pada intinya, mereka merasa orang ini yang telah orientasi 1 tahun ini tidak bisa diangkat. Tidak memenuhi kriteria. Saudara, bahkan yang terakhir hamba Tuhan senior yang ada di situ, dia katakan, wah, saya juga tidak berani merekomendasi sebagai orang yang harus diangkat jadi pengerja di gereja kita. Nah, semua yang duduk di meja kemajelisan dihadiri pendeta senior tidak bisa mengangkat hamba Tuhan, calon hamba Tuhan ini. Kriteria-kriteria yang tidak tertulis tidak dipenuhi sebagai hamba Tuhan gereja tersebut. Dan memang kontrak pelayanan itu diperpanjang sampai 2 kali. Dan akhirnya memang tidak diteruskan dan harus diakhiri. Saudara pendengar, saya tidak tahu. Ketika diajak sharing itu, saya juga tidak tahu aturan-aturan apa. Kalau saya, di gereja saya itu hanya ada 3 yang menyebabkan orang tidak bisa diterima atau orang dikeluarkan dari pelayanan. Apa itu? Yang pertama itu masalah ajarannya. Gitu ya. Kalau ajarannya itu sudah mengatakan Yesus itu sebetulnya bukan satu-satunya juru selamat, masih ada juru selamat yang lain, nah orang ini tersesat.
Dan kalau dia mengajar kepada orang lain begitu, banyak orang yang disesatkan. Orang itu harus diakhiri pelayanan. Begitu. Misalnya, ada seorang teman yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang pada tanggal segini-segini. Dia mengadakan ibadah, persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, ini harus diakhiri pelayanan ini. Diingatkan paling tidak. Di Alkitab Tuhan Yesus berkata, aku sendiri tidak tahu itu kapan, hanya Bapakku yang tahu. Saudara, Alkitab tidak menyebutkan tanggal kapan. Cuman segera akan datang. Segera itu kapan kita juga gak tahu. Karena di Mazmur dikatakan, satu hari bisa menjadi 1000 hari. Ya. Tuhan katakan satu hari, kita bisa 1000 hari. Bisa juga lebih daripada itu. Saudara, yang kedua yang wajib diakhiri pelayanannya, ketika dia berzina. Ketika dia berzina, melakukan hubungan seksual yang bukan dengan istri atau suaminya. Itu diakhiri. Ini kan tidak bisa menjadi teladan kan? Begitu. Ya, kalau telepon anggota jemaatnya yang cantik gitu, lama-lama begitu ya. Hati-hati. Boleh memperhatikan, tetapi kalau sudah tidak menurut koridornya, hati-hati, gampang jatuh. Yang berikutnya dia menggunakan uang yang bukan haknya. Udah selesailah itu. Tetapi kalau hanya khotbahnya kurang bagus, kunjungannya kurang adil, itu enggak jadi masalah bagi saya. Membuka pos pelayanan gagal. Ya, enggak apa-apa. Asal masih setia, bagi saya begitu. Terjadi konflik ketika dia membuka daerah baru, justru didukung, bukan malah dikeluarkan gitu. Saudara, ini aturan-aturan yang tidak tertulis ini menjadi aturan yang menjadi serius begitu. Dan akhirnya memang tidak diperpanjang. Saudara, kalau diperpanjang ada aturan-aturan di atasnya, jika diperpanjang ketiganya harus ditetapkan sebagai pengerja tetap atau tidak sama sekali. Jadi begini saudara, peraturannya katanya ini ya. Hamba Tuhan calon ini orientasi 1 tahun, diperpanjang 1 tahun, tetapi kalau mau diperpanjang lagi harus diterima. Kalau tidak diterima, ya harus keluar. Jadi jangan dicoba-coba lagi, kasihan. Nah gitu ya, ada baiknya aturannya. Nanti biar dia cari apa pelayanan yang lain. Akhirnya memang gereja tersebut ya, majelis dan hamba Tuhan senior memutuskan untuk diakhiri saja. Seorang pemuda yang tamat sekolah teologi itu memiliki nasib yang buruk di sebuah gereja yang besar. Gitu. Saudara, ini aturan ya. Aturannya. Sebetulnya 3 itu menurut saya yang harus orang keluar. Gitu. Kecuali orangnya memang gak kerasan mau keluar sendiri. Tetapi kita jangan sampai mengeluarkan orang hamba Tuhan yang tidak bersalah secara fundamental. Itu nanti akan memetik buahnya orang-orang yang menyia-nyiakan seorang hamba Tuhan yang dipilih. Kalau terlalu malas ditegur. Kalau tidak mau ditegur ya ditanya apa mau terus pelayanan di sini atau tidak. Saudara pendengar, mungkin saudara belum waktunya mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Tetapi ini saya sampaikan sebagai pengetahuan. Kalau saudara nanti jadi pemimpin gereja. Bagaimana tanggapan pemuda itu saudara? Ini agak kesaksian ya. Firman Tuhan kok kesaksian. Saya ketika khotbah ini kok banyak kesaksian firman Tuhannya mana begitu. Dia. Saya bilang ya firman Tuhan itu kan harus diaplikasikan dalam kehidupan. Kalau hanya mengajar firman Tuhan saja tanpa aplikasi dalam kehidupan. Terus bagaimana? Seperti di awang-awang sana gitu. Tidak menyangkut kehidupan sehari-hari. Saya senantiasa firman Tuhan itu bersangkut paut dalam kehidupan sehari-hari. Betul tidak itu?
Nah, kembali kepada gereja yang tidak bisa menerima pemuda yang tamatan sekolah teologi tadi. Karena ini, karena itu, karena waduh macam-macam. Namun yang mengherankan, pemuda itu tidak kecewa. Juga tidak sakit hati terhadap gereja tersebut. Namun ia tidak berhenti mengabdi. Pak Puji, pengabdian itu kan tidak hanya di gereja itu saja. Di mana-mana Tuhan membuka ladang kok, tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati. Mungkin saya memang tidak cocok di situ. Oh begitu, Dek? Iya, Pak Puji. Pemuda itu tetap melakukan pelayanan mendekati saudara-saudara yang bekerja di pinggiran kota sebagai buruh, angkat di pasar, tukang becak, tukang ojek, sambil memberitakan kabar kesukaan kepada mereka. Wah, mereka yang selama ini tidak tahu agama nampak memiliki tanggapan yang baik. Orang-orang itu memiliki tanggapan yang baik. Bahkan mereka sendiri mengajak berkumpul belajar kebenaran dari Alkitab. Luar biasa. Dan mereka kalau berkumpul mencapai 10 orang di rumah yang sempit. Ganti-ganti dari rumah satu ke rumah yang lain. Saudara, memang sangat mengejutkan. Bagi yang dulu menilai bahwa pemuda itu tidak berarti, pelayannya banyak diperbincangkan negatif, tidak memenuhi standar sebagai orang yang harus menjadi pekerja di gerejanya. Ternyata Tuhan bisa memakai pemuda itu, bahkan bisa dikatakan sangat-sangat bernilai. Pelayanannya mengubah hati orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Mereka yang tadinya menolak melihat penyertaan Tuhan dalam pengabdian pemuda ini. Saudara, bagaimana? Makanya saya belajar dari Daud. Ketika mendapat kesempatan membunuh Saul, tidak dibunuh. Itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Saudara, ketika Anda dipercaya menjadi seorang pemimpin gereja untuk mengangkat seorang untuk menjadi pelayan gereja saudara, ingat baik-baik prinsip-prinsip dasar yang saya ungkapkan tadi. Tetapi kalau orang itu malas, kalau khotbah enggak persiapan, ngomongnya ngalor ngidul, gimana Pak Puji itu begitu? Nah, tinggal ditantang toh. Kok ini pelayanan kok jadinya kayak begini? Misalnya ada orang yang pelayanan di sebuah gereja. Saya dikasih tahu, Pak, cobalah, tolonglah. Ini kan permasalahannya begini, kami kok mau menegur kok juga enggak enak begitu, Pak. Cobalah Bapak layani. Saya datang ke rumah orang ini. Nih loh, keluhan jemaat ini begini-begini, apakah benar begitu? Apakah Anda memang mencintai pelayanan atau tidak? Kalau tidak, ya tolonglah biar diganti orang lain saja, jadi tidak mengorbankan jemaat. Oh dia, loh begitu Pak. Loh iya toh, kita ini kan dipanggil Tuhan untuk melayani mereka, lah untuk apa kita ini? Datang jauh-jauh ke sini, malah kita ini membuat masalah kan ya. Kan ya gak lucu kita ini. Masalah yang tidak prinsip itu kan gak perlu. Yang prinsip aja banyak yang kita lakukan. Misalnya, ngapa gak mau kunjungan? Mengapa harus begitu? Khotbah kok ngawur begitu misalnya? Ditegur dulu gitu ya. Ya pasti orang itu akan sadar. Saudara pendengar, apa yang terjadi pemuda tadi, kembali kepada pemuda tadi, yang sudah tamat sekolah teologi itu menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran apa? Kadang-kadang ada orang yang tidak diperhitungkan oleh sesama warga gereja. Kadang-kadang kita menganggap tidak bernilai. Bahkan kita mengalami
dianggap tidak bernilai di mata gereja, di mata pemimpin gereja. Kita tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati. Dan jangan sampai karena mereka tidak memperhitungkan kita, lantas kita berhenti berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan. Paulus menulis kepada jemaat Korintus, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus 1 ayat 27-29. Paulus sudah menulis pagi-pagi yang demikian itu. Kadang-kadang kita, bisa juga orang lain, kita tidak memperhitungkan mereka. Atau kita tidak diperhitungkan mereka. Kalau mereka masih manusia, tidak usah kecewa. Tidak usah kecewa. Mengapa harus kecewa? Yang kita layani Tuhan. Dan pelayanan itu bukan pekerjaan. Pelayanan itu pengabdian. Kalau kita percaya, Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Saudara-saudara pendengar, saya memberi nasihat kepada saudara dalam akhir pertemuan kita ini ya. Jangan niat pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan gugur oleh karena penilaian sesama kita bahwa kita tidak bernilai. Di mata Tuhan, kita adalah sangat bernilai jika kita tetap setia melakukan untuk kemuliaannya. Maka penyertaannya akan nyata kita rasakan dalam hidup kita. Jelas ya? Jelas. Jangan kalau kita berniat, saya memelayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, puas banget. Tiba-tiba ada orang yang menilai, ah kamu saja kok mau begitu. Apa ada nilainya kamu ini? Orang-orang yang gelarnya banyak aja gak bisa kamu ini. Jangan gugur. Jangan gugur semangat. Niat itu jangan gugur. Tuhan tidak menilai gelar kita berapa. Tidak. Kalau kita itu melayani dengan ketulusan, dengan kejujuran, kesungguhan, itulah yang sangat bernilai. Kadang-kadang Tuhan mempermalukan orang yang merasa bisa, merasa mampu. Saya tidak pernah pusing, tidak diperhitungkan orang. Layani saja. Saudara, oleh karena itu tema kita, tidak berhenti mengabdi ketika tidak diperhitungkan. Pelayanan jangan berhenti ketika kita tidak diperhitungkan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Kami telah memberikan apa yang ada di hati kami dari Tuhan untuk pendengar kami ini, supaya mereka tetap giat di dalam pelayanan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah tersesat? Apakah ada di antara kita yang tidak pernah tersesat? Tidak ada. Semuanya pernah tersesat. Kita pernah mencari sesuatu di satu tempat, ternyata tidak menemukan sesuatu itu karena kita salah dalam mencarinya. Saya beberapa kali, meskipun saya terlihat muda belasan tahun dibandingkan anak-anak sekolah minggu, saya kadangkala mencari jam tangan saya, mau berangkat, saya cari di mana jam tangan saya. Ternyata jam tangan saya ada di pergelangan tangan. Saya berusaha untuk cari kacamata, ternyata tetap ada di mata saya. Saya cari, tidak ketemu. Nah, saudara, pernah tidak kita mencari sesuatu tapi salah karena kita mencari di tempat yang keliru? Dan mungkin kalau kita tidak pernah merasakan kuasa kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita, mungkin kita telah mencarinya di tempat yang keliru. Grave is not his place. Kuburan itu bukan tempat Kristus. Karena Kristus ada untuk mengalahkan maut, dan sekarang dia bangkit, dia ada di surga dan memberi kuasanya untuk kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ini adalah khotbah yang pertama sebetulnya. Ini menjadi khotbah yang sangat penting sekali karena ini menjadi khotbah yang pertama yang diberitakan oleh para rasul dan yang dicatat oleh Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai 32. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai yang ke-32. Ini khotbah Petrus yang pertama setelah hari Pentakosta. Biasanya kalau seorang pendeta ditabiskan, maka dia akan memberikan khotbah sulung. Dan kalau saudara suka istilah itu, maka ini adalah khotbah sulung dari Petrus setelah Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 22 sampai 32. Kita akan membaca secara bergantian, saya akan memulai lebih dahulu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu peristiwa Pentakosta terjadi dan beberapa orang menyangka bahwa 120 murid-murid Tuhan yang awal mereka dipikir telah mabuk oleh anggur. Kemudian Petrus berdiri mewakili semua rasul karena tidak mungkin berkhotbah bersama-sama. Kalau menyanyi bisa bersama-sama, suara 1 2 3 4, kalau khotbah tidak ada pembagian suara. Nah, Petrus itu berbicara mewakili semuanya. Dan di dalam khotbahnya itu,
Petrus mengutip dari kitab Yoel bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang, dan ditutup dengan satu ayat yang indah. Coba kita lihat ayat di atasnya, ayat 21, kutipan dari kitab Yoel ditutup dengan ayat 21. Baca sama-sama. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, setelah berhenti sampai di sana, Petrus berusaha untuk menjelaskan siapa Tuhan yang dimaksud di ayat itu. Karena kalau orang Yahudi membaca nubuat dari kitab Yoel, mereka pasti akan berpikir bahwa yang dimaksud Tuhan di sana, yang kepadanya mereka bisa berseru dan diselamatkan, mereka pasti berpikir itu adalah YHWH, Yehovah. Tetapi ternyata kita mungkin kaget, karena dari ayat 22 sampai terakhir, Petrus menunjukkan bahwa yang dimaksud Tuhan di sana sebetulnya bukan Yahweh seperti yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Tapi benar Yahweh memang. Tapi bangsa Israel memikirkan Yahweh itu monoteistik di dalam arti yang sangat kaku. Tetapi Petrus melihat dan menunjukkan kepada kita siapa Tuhan yang kepadanya mereka berseru dan bisa diselamatkan. Coba kita lihat ayat yang ke-36. Mari kita membaca ayat 36. Sama-sama baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Bukan berarti Kristus dulu bukan Tuhan, kemudian menjadi Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, nanti di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya akan membahas dari ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Nanti di sana saya akan menunjukkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan membuat dia menjadi Tuhan, tetapi membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi ketika Petrus mengutip dari kitab Yoel dan dia menutup dengan satu kalimat, barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Orang pasti bertanya-tanya, orang Yahudi pasti bingung, loh bukankah kita sudah berseru kepada Tuhan? Mengapa masih perlu lagi berseru kepada Tuhan? Bukankah kami semua sudah menaati Taurat? Bukankah kami semua sudah kenal siapa Yahweh itu? Mengapa Petrus berkata, kami masih perlu berseru kepada Tuhan? Siapa yang dimaksud Tuhan di sana? Dan kemudian Petrus menjelaskan, yang dimaksud Tuhan di sana itu adalah Yesus Kristus. Dan cara Petrus membuktikan, nanti ada 4 bagian, yang kita bahas cuma 3, yang satu kita simpan untuk hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi ada 4 hal yang Paulus, yang Petrus tunjukkan. Pertama adalah di dalam pelayanan Yesus, Allah itu sudah meneguhkan bahwa Yesus itu Mesias. Di dalam kematian Yesus, kematiannya itu bukan kecelakaan, tetapi semua sesuai dengan rencana Tuhan. Kebangkitannya itu sesuai dengan kitab suci. Bukan terjadi sebagai sesuatu yang mengagetkan, karena sudah lama Allah mengatur itu. Dan yang terakhir adalah kenaikannya ke surga. Itu menunjukkan bahwa segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Tapi hari ini seperti saya sudah sampaikan, kita hanya akan fokus kepada 3 yang pertama. Dan mengapa ini kita perlu bahas? Mengapa Petrus perlu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Saudara, kalau tidak memahami konteks waktu itu, saudara mungkin tidak akan merasakan betapa istimewanya pesan ini. Bagi orang-orang Yahudi waktu itu, Yesus itu pengajar sesat. Benar atau tidak? Bagi orang-orang Yahudi, bukan hanya Yesus pengajar sesat, tetapi dia orang yang terkutuk. Orang yang digantung di atas kayu salib, bagi orang Yahudi, orang itu adalah orang yang paling terkutuk. Sehingga itu semakin menguatkan bangsa Yahudi untuk berpikir bahwa Yesus benar-benar pengajar sesat, benar-benar orang yang menghujat Allah, karena itu Allah menghukum dia dengan cara mati di kayu salib. Lalu bagaimana pribadi yang seperti ini Petrus bisa tampilkan dia itu Tuhan? Orang Yahudi sudah berpikir, manusia aja dia lebih rendah kok dari manusia. Dia pengajar sesat dikutuk Allah. Bagaimana Petrus bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan mari kita lihat masing-masing. Yang pertama, dia menunjukkan bahwa di dalam pelayanan Yesus, Allah itu sudah meneguhkan dia. Pelayanan yang diteguhkan oleh Allah. Mari kita membaca ayat 22, Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi.
ayat 22. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Orang Yahudi selalu minta tanda. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Kalau mereka mau pergi ke satu tempat, mesti tanya, ancer-ancernya mana? Tapi bukan tanda itu yang saya maksud. Mereka ingin sebuah demonstrasi kuasa Allah. Jadi kalau ada orang datang dan berkata, aku nabi dari Allah, maka harus ada ujian, fit and proper test. Dan ujiannya adalah, please do a miracle. Coba, buatlah sebuah mujizat. Kalau bisa membuat mujizat, mereka mungkin akan percaya. Jadi mereka itu bukan masalah pandai dan tidak pandai, tetapi masalahnya adalah bisa membuat tanda atau tidak. Nah, Petrus mengetahui konsep berpikir orang yang seperti itu. Dan ternyata Petrus tidak berkata begini, kamu tahu harapanmu tentang mujizat salah semuanya. Itu mengingatkan aku pada gereja abad ke-21. Teologi kemakmuran. Kamu tahu tidak? Semuanya keliru dan Allah tidak mau mengikuti seleramu, gitu kan? Bukan. Tapi ternyata Petrus mengatakan begini, oke, kamu kan punya konsep berpikir bahwa kalau orang itu berasal dari Allah, maka Allah akan meneguhkan orang itu dengan apa? Mujizat. Makanya Petrus memakai cara berpikir mereka dan menunjukkan kalau cara berpikirmu seperti itu, seharusnya kamu tidak menolak Yesus. Karena apa? Di sini dikatakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan dan yang dinyatakan. Bahasa Indonesia memakai dua kata. Yang telah ditentukan dan telah dinyatakan. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai cuma satu, yaitu apodeknumi. Atau deknumi, itu artinya begini, membuktikan. Bahasa Indonesia memakai terjemahannya ditentukan dan dinyatakan. Sebetulnya cuma ada satu kata aja, dibuktikan. Nah, dibuktikan dengan apa? Perhatikan cara Petrus mengungkapkannya. Petrus memakai tiga kata yang sebetulnya saling saudara baik ini, saudara. Kata apa? Mujizat, kuasa, dan tanda. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya begini, dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, kata yang dipakai itu sebetulnya dinamis, kata yang biasanya dipakai untuk mujizat. Jadi kalau saudara membaca Alkitab ketemu kata mujizat, nah itu kata Yunani-nya adalah dinamis, dan itu ada di sini. Kemudian kata kedua adalah kekuatan, kekuatan kedua mujizat-mujizat. Nah kali ini mujizat-mujizat, kata yang dipakai itu justru adalah tanda-tanda heran. Jadi hal-hal yang luar biasa, yang wonders, itu sifatnya wonderful, itulah yang dipakai di sini. Jadi kalau saya terjemahkan secara hurufiah begini, mujizat, mujizat, hal-hal yang ajaib, dan tanda-tanda. Tiga kata ini sebetulnya kalau dipakai di dalam kisah para rasul, kemungkinan besar sinonim. Mengapa saya mengatakan kemungkinan besar sinonim? Sebab kalau saudara menyelidiki kata Yunani yang muncul di sana, saudara akan menemukan begini, kadangkala kata itu tiga-tiganya muncul bersamaan dalam satu ayat. Kadangkala cuma muncul kata pertama dan kedua. Kadangkala cuma muncul kata kedua dan ketiga. Kadangkala kata pertama dan ketiga. Berarti kesimpulannya apa? Kemungkinan besar sinonim. Walaupun kalau kita mau membedakan secara ketat, sesuatu yang tidak perlu kita lakukan dalam konteks ini. Tapi kalau kita mau membedakan, maka membedakannya begini. Kalau dinamis, itu yang ditekankan adalah kuasa Allah, kekuatannya. Jadi kata pertama yang ditekankan di sana itu adalah kekuatan Allah. Nah, kalau wonders, hal-hal yang ajaib, yang ditekankan itu adalah respon dari orang-orangnya. Menganggap bahwa, wow, ini bukan sesuatu yang biasa. Kalau yang pertama,
wow, ini pasti ada kuasa ilahi ini. Kok bisa melakukan hal ini? Kalau yang kedua, wow, ini enggak biasa ini. Ini luar biasa. Nah, yang ketiga, itu yang ditekankan adalah maknanya apa? Kata tanda, Simeon, itu yang ditekankan itu maknanya apa? Kalau saudara sakit, saya seringkali pakai ilustrasi ini, saudara sakit kemudian saudara duduk di sebuah tanda yang tulisannya adalah rumah sakit, ada tanda tempat tidur kan biasanya. Saudara duduk di situ satu tahun tetap tidak akan sehat. Kalau mau sehat masuk rumah sakitnya, benar nggak? Kalau saudara mau pintar, saudara tidak bisa duduk di dekat rambu-rambu yang jalan lalu lintas itu gambarnya sekolah kan ya, gambarnya anak sedang jalan. Itu simbol bahwa ada sekolah. Saudara duduk di sana setahun tidak akan pintar. Duduk 20 tahun tidak akan pintar. Kecuali sambil duduk baca buku baru pintar. Mau pintar jangan di rambu-rambunya. Mau pintar masuk sekolahnya. Ngerti maksudnya? Tanda itu yang penting bukan tandanya, tapi apa yang ditandakan. Nah, Petrus memakai tiga kata yang sebetulnya berdekatan artinya, dipakai semua, bukan cuma dipakai semua, padahal artinya berdekatan, tetapi juga bentuknya jamak. Kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda. Atau kalau saya menerjemahkan secara harfiah, mujizat-mujizat, hal-hal yang ajaib, dan tanda-tanda. Sudah tiga kata mirip digabung jadi satu, kemudian dikasih bentuknya jamak. Artinya apa? Artinya apa? Bahasa Ibrani adalah wakeh. Bukan cuma banyak, tapi banyak. Makanya dipakai tiga kata yang mirip bentuknya jamak. Nah, ini cara Petrus untuk membuktikan bahwa Allah itu sudah meneguhkan kok Yesus itu Tuhan. Dari awal kalau kamu peka, harusnya kamu melihat, kan kamu punya konsep. Loh, kalau dia dari Allah, harusnya kan mengadakan mujizat. Nah, Petrus memakai pola pikir itu. Saya percaya bahwa teologi kemakmuran itu salah. Saya percaya. Tetapi, saya tidak percaya bahwa Tuhan benci dengan semua penganut teologi kemakmuran. Maksud saya adalah begini. Tuhan itu menangkap orang menurut caranya masing-masing. Berapa banyak di antara kita yang ditangkap Tuhan? Dari gereja-gereja yang menganut teologi kemakmuran. Saya termasuk salah satunya. Walaupun setelah saya percaya, saya tidak makmur-makmur. Setelah saya ganti teologi penderitaan, malah makmur. Mau makmur? Mau makmur? Kerja keras, jangan nganggur ya. Mau makmur kerja keras, supaya bisa kaya raya. Nah, saudara saya dulu punya konsep yang keliru. Tetapi saya perhatikan Allah itu menangkap saya. Dalam keadaan saya, dia cari saya dan dia tangkap saya. Saya mengalami banyak hal yang luar biasa. Jujur ya, pengalaman saya bersama dengan Tuhan dulu, dengan sekarang berbeda. Saya dulu Tuhan pakai saya jadi hamba Tuhan. Wah, ceritanya mengerikan, saudara, spektakuler. Beberapa di antara saudara sudah tahu kan bagaimana Tuhan pakai saya. Saya ikut camp satu minggu, pagi-pagi loh saudara. Saya tiap kali doa, Tuhan berkata, Yakub, aku panggil kamu jadi hambaku. Wah, saya pikir, wah suara hati ini. Sudah tidak niat jadi hamba Tuhan toh. Jadi saya tafsirkan suara hati terus tiap pagi gitu. Sampai hari terakhir pendetanya bilang begini. Di sini ada orang yang masih SMA, Tuhan panggil jadi pendeta. Cepat keluar sekolah Alkitab jadi hambaku. Saya langsung berlogika. Yang ikut ini 1000 orang, yang masih SMA berapa ratus orang. Belum tentu saya kan. Terus saya berdoa, Tuhan kalau itu aku mau tanda dari Tuhan. Saya doa pelan, pendetanya yang tidak kenal saya dan saya tidak kenal dia, ribuan orang, pendetanya bisa bilang begini, Tuhan beritahu, kalau mau sekolah SMA dulu boleh, karena saya minta tandanya adalah, izinkan saya lulus SMA dulu, baru sekolah Alkitab. Baru ngomong gitu pelan sama Tuhan, pendetanya bilang, kalau mau lulus SMA dulu boleh, mati. Saya langsung berlutut, mah mati, keputusan yang salah ini. Akhirnya saya sudah serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan dengan enggan. SMA kelas 3 dapat tawaran di universitas yang terbaik. IPB, Satya Wacana, Undip tanpa tes. Dan saya juga dapat beasiswa. Kemudian usaha saya dalam tanda kutip memberi les matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, ngelesin gitar dan sebagainya. Itu kok ya berkembang. Jadi saya dapat uang banyak. Padahal saya dari keluarga yang miskin. Saya akhirnya melupakan Tuhan. Saya masuk sekolah Alkitab. Sekolah di Undip.
kuliah saya enggak tenang. Sampai suatu ketika saya ikut retreat lagi guru sekolah minggu dan saya mimpi dengan Tuhan. Mimpinya adalah saya ini debat sama Tuhan, akhirnya ditempeleng sama Tuhan, kaget, bangun keringat dingin. Akhirnya saya bilang, Tuhan, aku mau jadi hambamu, tapi dengan satu syarat. Saya yakin enggak mungkin tersampai syaratnya. Saya minta papa saya setuju. Karena papa itu bukan orang Kristen waktu itu. Dan papa sering koar-koar. Aku lebih senang anakku jadi penjahat daripada pendeta. Papa anti sama kekristenan. Jadi saya minta tanda yang Tuhan pasti kelabakan, enggak bisa jawab. Tahu tidak, setelah saya ngomong ke papa via mama, malam saya dipanggil papa, suruh duduk di sebelahnya. Papa bilang begini, papa lebih senang kamu sekolah Alkitab daripada di Undip. Besok papa ke Surabaya, saya berasal dari Semarang. Papa bilang, besok papa ke Surabaya, ambil formulir, kamu isi. Saya bilang, pa enggak usah, ditelepon aja, nanti dikirim. Jangan, nanti tidak sampai. Papa pagi berangkat, siang ambil formulir, makan di terminal Surabaya. Balik malam hari, saya sudah terima formulirnya. Minta tanda lagi, bisa digantung saya sama Tuhan. Apakah saya orang yang hebat? Bukan. Saya orang yang paling keras kepala. Tapi Tuhan menemui saya dalam keadaan saya seperti itu. Saya dulu banyak mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Konsep saya masih kayak begitu. Ngerti gak? Tuhan tangkap lewat itu. Tapi setelah saya konsepnya benar, ya Tuhan tidak perlu menangkap saya dengan hal-hal yang semacam itu. Tuhan kita itu mengakomodasikan dirinya terus. Berinkarnasi. Berusaha untuk menangkap kita apa adanya kita. Dan itu luar biasanya Tuhan kita. Bagi orang Yahudi, sekalipun konsepnya keliru, Tuhan itu tidak menolak. Orang Yahudi minta tanda. Coba, tandanya apa? Yesus tidak bilang begini. Konsepmu itu keliru. Besok ikut seminar saya, nanti tak betulkan. Mujizat itu tidak penting ya. Kamu datang ikut seminar ya. Enggak. Tuhan buat mujizat enggak? Buat ya. Nah itu peneguhan dari Tuhan. Pelayanan yang luar biasa. Yang kedua, bukan cuma pelayanan yang diteguhkan oleh Allah, tetapi kematian yang dikontrol oleh Allah. Mari kita melihat ayat 23. Kematian Kristus pasti sulit diterima oleh orang-orang Yahudi, tapi inilah penjelasan dari Petrus. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dia, siapa? Ya Yesus tadi, yang pelayanannya diteguhkan oleh Allah. Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Saudara, poin ini adalah poin yang sangat penting sekali. Karena Yesus mati di kayu salib itu sebagai orang yang terkutuk. Orang Yahudi pasti akan mengatakan, kapok kamu dihukum sama Allah, kapok kamu. Tapi Petrus berkata, ngawur aja. Itu memang sesuai sama kehendaknya Tuhan. Menurut maksud dan rencananya. Kalau dalam beberapa versi Inggris, kata rencana itu diterjemahkannya pengetahuan sebelumnya, foreknowledge. Tapi saya yakin terjemahan itu keliru. Mengapa keliru? Karena kalau saudara membaca teks aslinya, dalam bahasa Inggris beberapa juga muncul, sebetulnya ada satu kata lagi yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan cuma pakai dua kata, maksud dan rencananya. Tapi ada satu lagi yang muncul di bahasa Inggris, dan itu ada di dalam teks Yunani, yaitu begini. Yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi menurut maksud dan rencananya ada tambahannya. Yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahasa Inggris menerjemahkannya his set. Jadi ada kata setnya di situ. Sebelum ada kata maksud dan rencananya. Atau maksud dan rencananya. Atau predetermined. Yang ditentukan sebelumnya. Jadi ini bukan.

meleset enggak pengetahuan Bapak? Ya kalau semua berjalan sesuai rencana dan syarat ketentuan berlaku, ya nanti akan seperti itu ya. Tidak. Itu bukan cuma Allah tahu sebelumnya, tetapi Allah apa? Merencanakan. Menurut maksud dan rencana Allah yang sudah Dia tetapkan sebelumnya. Jadi bagi bangsa Yahudi, salib itu adalah gambaran bukti dari hukuman kutukan Allah. Tapi bagi Petrus, salib itu justru bukti realisasi dari rencana Allah. Dan konsep yang serupa ini muncul lagi di pasal 4. Mari kita melihat pasal 4 sejenak. Kisah para rasul pasal yang keempat. Mari kita melihat ayat 27 dan 28. Kisah para rasul pasal yang keempat ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Baca sama-sama ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jelas salib terjadi bukan hanya karena Allah tahu itu akan terjadi. Tetapi untuk menggenapi seluruh maksud dan rencana Allah yang ditentukan oleh kuasa dan kehendaknya. Penentuannya itu adalah kedaulatan Allah yang mutlak, bukan pra pengetahuan Allah. Secara salib bagi banyak orang tampaknya tragedi, tapi tahu tidak bahwa itu semua terjadi menurut rencana Tuhan yang luar biasa. Saya sangat percaya hidup kita yang tampaknya amburadul, tidak ada pola yang jelas. Kadang kita merasa tuh ya, hidupku tuh rasanya dari awal sampai akhir, kok gak ada polanya ya? Masuk gak ada polanya? Gak ada yang kelihatan gitu. Yang kelihatan itu cuma susah, sedih, melarat, dikecewakan. Gitu tok polanya, pokoknya sama terus. Tampaknya kacau, pacaran sama si A, ya diputus. Ya toh, gara-gara apa? Mamahnya gak seneng lihat saya. Mirip sama mantan pacarnya mamahnya katanya. Yang dulu nyakiti hati mamahnya. Sudah nembak cewek, ceweknya senang gitu kan. Enggak taunya ceweknya makannya banyak, modal kita sedikit. Akhirnya putus lagi kan gitu. Ada banyak hal yang bagi kita rasanya kok gak nyambung-nyambung ya hidupku ini. Semrawut gitu loh saudara. Tapi percayalah, di dalam mata Tuhan tidak ada hidup yang semrawut. Semua terjadi itu menurut maksud dan rencana Tuhan. Sama seperti salib, bagi banyak orang tragedi, tapi di mata Tuhan itu semua menggenapi rencananya yang sempurna. Amin. Dan itu cara Petrus menunjukkan Yesus mati itu justru membuktikan sebaliknya. Yaitu apa? Yesus ini Tuhan. Kenapa? Ya memang Dia menggenapi kok. Memang sudah ada rencana ilahi kok. Dan Dia datang untuk menggenapi rencana itu. Yang bunuh memang kamu. Yang bunuh memang tangan-tangan durhaka. Tetapi kalau Allah tidak mulai dulu berkehendak, maka kamu tidak punya kuasa atas Yesus. Pelayanan yang diteguhkan, kematian yang menggenapi rencana Tuhan. Dan yang terakhir adalah kebangkitan yang tidak terbantahkan. Mari kita melihat ayat 24 tadi, pasal yang kedua, ayat 24. Mari kita melihat, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara perhatikan, saya mau memberi sebuah pertanyaan. Kalau saudara bisa menjawab, nanti dapat makan malam. Saya tidak bohong, saudara dapat jawab, ada makan malam di rumah masing-masing. Ini dia pertanyaannya. Pertanyaannya sebetulnya simpel sekali, yaitu apa yang mau saya tanyakan? Bukan ya, bukan itu. Pertanyaannya ini. Yesus bangkit itu dengan kuasa siapa? A. Roh Kudus. B. Kuasanya sendiri. C. Kuasa Bapa. D. Tiga-tiganya benar. E. Tidak ada satupun yang benar. Silakan

bulatannya hitam, pakai pensil yang baik. Nilai yang mana? B. D. Tiga-tiganya benar. Iya, dapat makan malam ya. Di rumah masing-masing. Di mana kamu? Di Merauke atau di Wamena? Nah, di beberapa bagian Alkitab disebutkan begini. Yesus itu bangkit karena kuasa Roh Kudus. Roma 1 ayat 4. Yang oleh kuasa Roh-Nya membangkitkan dia. Tapi bagian Alkitab lain memberitahu Yesus bangkit oleh kuasanya sendiri. Ingat di Yohanes 2 Yesus berkata, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yang dimaksud adalah tubuhnya. Aku akan, loh. Berarti Yesus kan. Di Yohanes pasal 10, Yesus mengatakan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan dia berkata begini, aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Berarti Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Tapi di beberapa bagian yang lain, yang ditekankan itu adalah Bapa yang membangkitkan. Dengan kata lain, sebetulnya kebangkitan terjadi karena karya Allah Tritunggal. Tapi di dalam bagian ini, yang ditekankan itu adalah Bapa di surga. Bapa yang membangkitkan Yesus. Sebab kalau dikatakan Yesus membangkitkan dirinya sendiri, mungkin tidak terlalu persuasif bagi bangsa Yahudi. Tapi kalau ditunjukkan bahwa Bapa Allah yang membangkitkan Yesus, maka orang Yahudi tidak punya alasan untuk menolak Yesus. Karena siapa? Bapa aja Allah yang mereka percayai membangkitkan Yesus, menaikkannya ke surga. Berarti kan menerima dia kan. Nah kalau Allah menerima dia, masa bangsa Yahudi tidak mau menerima dia? Nah ini cara persuasi yang menurut saya sangat baik sekali. Nah dia mengatakan begini, sebab tidak mungkin, ayat 24, Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kata yang dipakai ini agak aneh, melepaskan dia dari sengsara maut. Aneh ya? Harusnya kan lebih mudah apa? Dengan membangkitkan dia dari kematian. Tapi ini melepaskan dia dari sengsara maut. Dan saudara tahu kata sengsara di situ, kalau di dalam Alkitab itu berkali-kali dipakai untuk penderitaan waktu melahirkan. Birth pangs atau birth pains. Kata sengsara itu gambaran dari orang yang melahirkan. Nah kalau kata sakit bersalin ditambah dengan melepaskan, ibu-ibu pasti tahu maksudnya apa. Ibu-ibu yang pernah melahirkan, kan mesti ada kontraksi kan ya? Iya, jadi ada kontraksi di dalam perut, kemudian kan biasanya diajarin. Begitu ada kontraksi, tarik nafas, langsung dikeluarkan. Saya enggak tahu caranya, coba kurang lebih. Saya soalnya mengalami keguguran dulu ya. Jadi waktu ada kontraksi, berusaha untuk dikeluarkan dengan cara dipus. Makanya kan seringkali diomongi, pus, langsung. Gitu. Bus. Gitu. Jadi kalau ada perawat ngomong bus gitu, jangan meong. Bukan. Kalau bus langsung gitu. Nah, pada saat bayi itu sudah ada di mulut vagina mau keluar. Itu kan didorong oleh air ketuban ya. Kemudian kan yang kita lihat apa? Langsung keluarnya cepat gitu, lepas. Gambaran kebangkitan Yesus seperti itu. Jadi di sini digambarkan sebetulnya kematian itu seperti ini loh. Orang yang nahan berkontraksi, tapi setelah kontraksi kan yang tidak terelakkan apa? Bayinya lepas loh ya, benar. Sebetulnya ketika kita sakit-sakit, hasilnya sudah pasti, yaitu anaknya akan keluar. Ketika Kristus mati, itu menderita memang seperti orang sakit bersalin. Tetapi hasil akhirnya sudah pasti, yaitu begitu kepalanya keluar, ada air ketuban yang pecah, puff, itu seperti anak kecil main di sliding di kolam renang dulu. Puff, gitu. Mengapa semua anak kecil suka mainan itu? Karena sejak lahir, mainannya dia pertama itu. Begitu keluar, jus. Gitu. Cuma sayangnya mereka tidak bisa protes, terlalu pendek, begitu keluar dipegang sama dokternya. Tapi siapa tahu loh ya, di sini kan ada beberapa dokter loh, kan harus punya jiwa entrepreneurship kan. Jadi yang nanti saudara menggeluti spesialisasi SPOG, wah, tahu enggak SPOG? Istri saya itu dulu enggak tahu SPOG apa, sungguh enggak tahu. Jadi waktu cek ke dokter,
dia tanya saya, SPUG itu apa, Pak? Loh, masa kamu enggak tahu? Enggak tahu. Spesialis orang gila. Loh. Iya. Soalnya meskipun sakit, nanti hamil lagi, datang lagi kan gitu. Gila enggak? Enggak ya. Nah, kalau saudara mau menggeluti jurusan itu, nanti coba dipikirkanlah. Di waktu lahir itu dikasih puteran dulu berapa sliding gitu loh. Nah, jadi nanti tinggal diterima di sini. Gitu kan. Entrepreneurship-nya men dikembangkan begitu loh ya. Nah, kematian itu diibaratkan seperti itu. Kematian itu diibaratkan seperti orang yang kesakitan waktu melahirkan itu loh. Gitu. Yang laki itu susah ya, bayangkan melahirkan sakit seperti apa. Kalau saya, dua anak saya lahir, saya ada di dekat istri saya memang. Wah, dicubit, diapain sama dia. Wah, saya tetap diam, merasa bersalah. Bagi kita yang gak pernah menemani istri kita melahirkan, atau gak pernah melahirkan, apa sih sakitnya melahirkan itu kayak apa gitu ya. Coba bayangkan, tapi gak sama persis sih. Bayangkan saudara itu sakit perut, kebelet, gak bisa-bisa, selama 2 minggu. Pernah gak? Gak pernah. Harus nyoba supaya tahu maksud saya di sini apa. Pokoknya gak enak banget gitu loh saudara. Intinya tuh pokoknya sengsara itu kayak orang melahirkan susah gitu. Tapi hasil yang tidak terelakkan adalah kebangkitan. Makanya Petrus tadi menambahkan, Allah itu melepaskan dia dari sengsara maut sebab apa? Tidak mungkin. Ia tetap berada dalam kuasa maut. Mungkin enggak? Seorang itu seperti yang sedang labor, apa itu? Berusaha melahirkan anak. Bisa enggak? Terus-menerus gitu terus. Terus-menerus sampai bertahun-tahun enggak mungkin kan? Ada waktunya berhenti karena anaknya sudah lepas. Tidak mungkin begitu terus. Yesus juga tidak mungkin mati terus. Nah, alasannya apa? Nah, Petrus memberikan alasan. Dan alasannya ini luar biasa. Yang pertama, itu alasan dari kitab suci. Yang kedua, dari kesaksian pribadinya dia. Tapi di antara dua kesaksian ini, yang ditekankan oleh Petrus, yang pertama adalah kesaksian kitab suci. Kesaksian kitab suci lebih penting daripada kesaksian pribadi. Walaupun Petrus mengatakan, kami semua saksi. Tapi ditaruh di bagian akhir dan pendek. Justru kesaksian dari kitab suci panjang lebar. Dan saya akan tunjukkan bagaimana maksud dari Petrus ketika mengutip ayat-ayat tadi. Mari kita melihat secara cepat Kisah Rasul pasal yang kedua. Dia mengutip dari Daud dalam Mazmurnya begini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Dalam Mazmur yang dikutip ini Daud menceritakan. Walaupun dia berada di dalam bahaya. Tapi Daud yakin dia itu aman di dalam tangan Tuhan di dunia ini. Sukacita di hadapanmu, engkau akan memegang tangan kananku. Berarti bicara tentang dunia ini. Tapi Daud melangkah lebih lanjut lagi, mengungkapkan keyakinannya bahwa sekalipun dia ada di dalam dunia orang mati, Allah akan melepaskan Daud. Allah tidak akan membiarkan tubuhnya binasa. Nah, orang-orang Yahudi memahami ayat itu secara mesianis. Petrus tahu itu. Dan Petrus kemudian memberikan apologetikanya dia. Cara membela iman yang luar biasa. Dia mulai dengan menunjukkan begini. Kubur Daud sekarang ini kan masih ada zamannya Petrus. Dia mengatakan di ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Poinnya Petrus apa sih? Dia mengutip dari Daud yang meyakini bahkan dalam dunia orang mati, Tuhan tidak melepaskan tangannya. Tuhan tidak akan membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Sekarang Petrus bilang begini, ini sekarang ada kuburannya Petrus, kuburannya Daud. Kamu sudah lihat sampai hari ini. Maksudnya Petrus gini loh, saudara. Ayat tadi, Daud tidak mungkin berbicara tentang dirinya sendiri. Tidak mungkin. Sebab kalau ayat itu, Daud maksudkan untuk dirinya dia, maka kemungkinannya begini, Allah itu tidak setia kepada janjinya.
Kan Daud mengatakan, aku akan selalu berada dalam sukacita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Bahkan kalau aku mati, Tuhan tidak pernah melepaskan aku. Aku akan diselamatkan Tuhan. Aku tidak akan melihat kebinasaan. Itu kan janji Tuhan kepada Daud di dalam Mazmurnya. Sekarang orang Yahudi diberi pilihan oleh Petrus. Kamu percaya enggak ayat itu bicara tentang Daud saja? Sebab kalau kamu cuma melihat ayat itu bicara tentang Daud saja, maka Allahmu tidak setia. Dia janji tidak bisa menepati. Nah sekarang tanya, kamu percaya enggak Allahmu setia? Seolah-olah Petrus itu mau berlogika seperti itu. Kalau orang Yahudi mengatakan, oh ya, setia. Ah, berarti bukan bicara tentang Daud ini. Bicara tentang orang lain. Jadi ini orang Yahudi pasti tidak bisa jawab. Ini memang cara berapologetika yang luar biasa, saudara. Orang Yahudi itu seperti makan buah si malakama itu, ngerti gak? Enggak dimakan bapak mati, dimakan ibu mati, dimot, biar tetangga-tetangga yang mati, bapak ibu enggak usah mati. Mereka enggak bisa jawab, sebab kalau mereka ngaku, oh ayat itu tentang Daud. Ah, berarti Allahnya enggak setia dong sama Daud, enggak mungkin dong Allah enggak setia. Loh berarti bukan tentang Daud, tentang siapa dong? Kemudian Petrus nambahkan gini, Daud itu siapa sih sebetulnya? Nah dia tambahkan, coba kita lihat ayat yang ke-30. Tetapi ia, Daud adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, merujuk balik ke kutipan yang tadi, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Petrus ini pintar loh, saudara. Jangan pikir, wah cuma nelayan, gak bisa apologetika. Meskipun dia gak pernah ikut seminar apologetika saya, Petrus itu lebih pintar dari saya, saudara. Meskipun nelayan ya, jarang baca buku. Tapi dia itu hebat. Dia bilang gini, janji itu kalau kepada Daud gak tergenapi berarti. Karena Daud mati, sampai sekarang tubuhnya binasa. Terus, kamu ingat gak bangsa Yahudi? Kita semua kan percaya Daud itu juga nabi. Ini sesuatu yang gak bisa dibantah lagi. Memang orang-orang Yahudi percaya Daud itu nabi. Bukan cuma nabi, tapi di dalam Mazmurnya Daud itu menubuatkan tentang Mesias. Misalnya apa? Mazmur 110 ayat 1. Tuhan berkata kepada Tuanku, Daud berkata begitu. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Jadi ada banyak Mazmur Daud itu yang dipercayai orang Yahudi bersifat mesianis. Nah sekarang Petrus tinggal mengingatkan, kamu percaya enggak Daud itu nabi? Orang Yahudi pasti akan mengatakan amin. Nah kalau kamu percaya dia nabi dan ayat itu tidak mungkin digenapi dalam diri Daud, berarti itu pasti berbicara tentang sesuatu yang terjadi di depan. Tentang siapa? Tentang Mesias. Dan untuk meneguhkan itu, Petrus mengutip satu ayat lagi, yaitu janji Tuhan kepada Daud yang diulang berkali-kali sejak 1 Samuel 7 terus gitu. Tuhan janjinya begini, Daud, aku akan mendudukkan keturunanmu selama-lamanya di tahta Israel. Sekarang saya tanya ya, setelah pembuangan, siapa keturunan Daud yang jadi raja? Setelah pembuangan enggak ada yang jadi raja. Bangsa Israel enggak pernah bebas. Kalau begitu, janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunannya akan selama-lamanya di tahta Israel, tergenapi enggak? Kalau cuma dipikirkan itu merujuk pada Daud saja, maka janji Tuhan tidak digenapi. Kalau janji Tuhan tidak digenapi, berarti Tuhan tidak setia. Wah, bangsa Yahudi pasti akan nolak. Enggak, Tuhan setia. Nah, berarti digenapi kan? Ya digenapi. Tapi kan enggak ada raja politik kan dalam keturunan Daud? Enggak ada kan? Enggak ada. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, raja yang terus-menerus secara kekal menduduki tahta Daud adalah raja secara keseluruhan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Pintar ya. Makanya tidak heran di akhir khotbahnya ketika Petrus menantang, berikan dirimu dibaptis. Orang Yahudi tidak punya kuasa menolak. Karena pikirannya sudah kalah semua oleh pembelaan semacam ini. Walaupun Petrus pintar, hebat, tapi dia tempatkan kesaksian kitab suci di bagian awal. Nah sekarang bagian terakhir, kesaksian Petrus tentang kebangkitan Yesus bukan cuma dari kitab suci, tapi dia mengatakan begini. Ayat 32, baca sama-sama yang keras, ayat 32, 1, 2,
3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami semua adalah saksi. Kalau dalam teks Yunani itu ada penekanannya. Kami semua. Ya, kami semua. Karena kata kaminya diulang 2 kali dan ditambah kata semua. Yang berarti Petrus mengatakan bukan cuma aku, tapi semua ini orang menjadi saksi. 120 orang murid adalah saksi kebangkitan Tuhan. Tapi kita perhatikan baik-baik ya. Meskipun mereka melihat kebangkitan Tuhan sebagai sesuatu yang spektakuler, luar biasa, tapi tetap mereka meletakkan kesaksian kitab suci melebihi kesaksian manusia. Sekarang yang terjadi di banyak gereja modern adalah orang lebih senang mendengar kesaksian manusia daripada mendengar kesaksian dari kitab suci. Begitu dijelaskan penyelidikan Alkitab, aduh tidak tertarik. Nanti didatangkan, ini penderita penyakit yang dokter sudah angkat tangan semua, pasti mati. Ternyata dokternya mati duluan, dia tidak mati-mati. Misalnya, oh semua datang, kepengen dengar. Wah hebat juga. Gitu. Kita lebih suka kesaksian manusia daripada kesaksian kitab suci. Nanti kalau ada hamba Tuhan dibawa ke surga, apa segala macam, senang, mau dengar. Padahal Alkitab di kitab Wahyu sudah mencatat panjang lebar surga itu seperti apa. Saudara tidak pernah baca, tidak ngerti juga tidak tanya. Kesaksian kitab suci lebih penting daripada kesaksian manusia. Amin. Sore ini kita belajar bahwa apa yang terjadi pada Tuhan bukan karena dia dikutuk oleh Allah, bukan karena Allah menghukum dia, tapi justru sebaliknya, hal-hal yang tampaknya tragis, hal-hal yang tampaknya kecelakaan, di dalam semuanya itu ada tangan Tuhan yang luar biasa. Dalam pelayanan Yesus, Allah meneguhkan dia. Di dalam kematiannya, rencana dan maksud Allah digenapi dengan sempurna. Dan di dalam kebangkitannya, apa yang dinubuatkan kitab suci terjadi. Hari ini, sore ini, apakah kita berada dalam situasi hidup yang tanpa harapan? Apakah kita berada dalam situasi hidup yang membuat kita merasa, aduh aku tidak mungkin bisa tahan, aku tidak mungkin bisa berjuang maju lagi. Mungkin saudara merasa bahwa hidupmu kacau, hidupmu itu seperti coretan yang tidak ada artinya apa-apa. Tapi sore hari ini kita punya harapan yang baru. Karena Kristus bangkit dari kematian, itu menunjukkan rencana Tuhan yang indah, Allah mampu genapi. Rencana yang tidak mampu dipahami malaikat, Allah mampu genapi. Apalagi rencana untuk hidupmu. Kalau rencananya dia yang begitu complicated tentang Yesus, dia mampu genapi setiap detailnya tanpa salah. Apalagi rencananya untuk hidup kita. Saya yakin terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengarahkan hidup kita mencapai tujuannya. Sore ini pertanyaannya untuk kita adalah, mau tidak engkau menyerahkan hidupmu kepada Kristus yang bangkit? Kalau ada sore hari ini yang belum menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Kristus yang bangkit, engkau masih suka menangani hidupmu sendiri, sore ini datang kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Apapun dosamu yang besar, masa lalumu yang tidak seperti yang kau kehendaki, yakinlah semuanya berada di dalam rencana Tuhan. Dan bukan kebetulan sore ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Bukan kebetulan kalau sekarang Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Terima dia, engkau akan mengalami kemenangan hidup bersama Tuhan. Mari tunduk kepala kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."